0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
4: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
5: Itu pas siapa, Pak? Seskap. Oh. Pak Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
4: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak tahu,
4: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pratiga, Tosungudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal

0: keuangan.
1: Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
2: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
1: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
4: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
5: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
6: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
4: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
7: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai mas.
4: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
3: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral.

0: khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
1: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
0: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
2: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
0: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
3: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
0: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kami ajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Kami akan memantau bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di JPO Menara Jam Sostek Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dari kedua arahnya terpantau cukup normal dan lancar. Kami harapkan meskipun normal, bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini tetap mematuhi marka-marka jalan maupun peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, dan di lokasi yang kedua masih di Jakarta Selatan, tepatnya di JPO Kuningan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup normal, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berhati-hati mengantisipasi aktivitas masyarakat pada pagi hari seperti masyarakat yang berolahraga maupun kendaraan-kendaraan umum yang melintas. Untuk itu kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak melawan arah karena rawan akan kecelakaan. Dan kemudian dari Jakarta Selatan kita akan bergeser untuk melihat atau memantau di pospol Karanganyar Kebumen. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV Korlantas Polri dari arah Gombong yang akan menuju ke Sruweng. Terpantau cukup ramai dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, Sruweng yang akan menuju ke arah Gombong juga peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat sudah mulai terlihat di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi dengan menjaga jarak aman dan juga jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan juga perlu diperhatikan adanya perlintasan rel kereta api pada kawasan ini. Untuk itu konsentrasi agar ditingkatkan, dan juga jika palang pintu pada rel kereta api sudah tertutup agar bersabar dan saat Anda mengantri pada kawasan ini. Dan juga berhati-hati jika Anda merasa lelah, dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Dan kemudian kita akan bergeser melihat di Simpang Tugu Kertosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Jogja terpantau lancar. Kemudian dari Sukoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi kendaraan berat seperti truk angkutan barang maupun bus antar kota yang melintas kawasan ini yang menjadi salah satu hal yang perlu Anda perhatikan dan juga perlu meningkatkan konsentrasi Anda ketika Anda akan melintas kawasan ini pemirsa. Dan kemudian pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 155 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 7 luka berat dan 114 luka ringan. Dan dari 155 kasus laka lantas ini, 63% terjadi pada waktu siang hari. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berada di jalan dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan sampailah di tujuan dengan aman dan juga selamat. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi dan salam presisi kembali ke rekan Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana warna dapat mempengaruhi suasana hati kita? Warna biru misalnya, sering dikaitkan dengan ketenangan dan kesejukan. Sementara itu, warna merah sering diidentikan dengan semangat dan energi.

0: bagus, kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini? Bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya? Keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

tangga, Anda jalan ke kamar atau ke dapur mau ambil sesuatu, tapi pas nyampe tujuan malah bingung dan mikir, tadi saya mau ngapain ya? Tenang, Anda nggak pikun kok. Di dunia sains, fenomena spontan ini namanya Dulway Effects. Otak kita secara otomatis menganggap ambang pintu sebagai batas episode baru. Saat melewati pintu, otak akan mengarsipkan memori lama buat siap-siap terima informasi baru. Nah, trik biar ingat lagi, coba jalan balik ke ruangan sebelumnya. Unik bukan?

Pendengar, pernahkah Anda melihat seekor satwa yang memiliki hidung menyerupai belalai pendek gajah, bertubuh mirip babi, namun sebenarnya merupakan saudara dekat dari badak dan kuda? Ya, itulah tapir. Khususnya tapir Asia. Satu-satunya jenis tapir yang hidup di Asia. Dan beruntungnya, bisa kita temukan di dalam hutan-hutan Pulau Sumatera. Tahukah Anda, hewan pemalu ini punya rahasia unik. Saat baru lahir, anak tapir tidak memiliki warna hitam putih seperti induknya, melainkan bermotif garis dan bintik-bintik kecoklatan, mirip buah semangka. Motif ini adalah cara alami mereka untuk menyamar dari kejaran predator di hutan. Tidak hanya unik, tapir juga dijuluki sebagai petani hutan. Mengapa? Karena kegemaran mereka yang memakan buah-buahan lalu menjelajah jauh, membuat biji-biji tanaman tersebar melalui kotoran mereka. Dari sinilah pohon-pohon baru di hutan kita tumbuh dan beregenerasi. Sayangnya, sang petani hutan kini terancam punah. Mari bersama kita jaga kelestarian hutan kita agar tapir Asia tetap lestari.

Senyum itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan senyum, suasana menjadi lebih hangat, hati lebih tenang, dan orang di sekitar pun ikut bahagia. Jadi, jangan pelit senyum ya, karena senyum itu gratis, tapi nilainya tak ternilai.

Terima kasih Beringer, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Beringer, baru saja kita mendengarkan satu lagu dari Elo, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Dan semoga juga lagu ini membawakan anugerah ya, untuk segala aktivitas kita yang kita lakukan pada hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan ke informasi berikutnya Beringer, satu ke lagu berikutnya maksud kami, dan saya akan memberikan satu informasi menarik tentunya untuk Anda, yaitu krisis air bersih di Kota Ranai dan sekitarnya, yaitu tepatnya di Kabupaten Natuna, yang kian dikeluhkan warga. Dan selama kurang lebih dari 6 bulan terakhir, pasokan air dari perusahaan daerah air minum atau PDAM Natuna tidak mengalir secara normal, dan warga juga terpaksa untuk bertahan dengan sistem penggiliran yang tidak menentu. Dan kondisi ini juga tentunya membuat masyarakat menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, mencuci, hingga keperluan rumah tangga lainnya. Dan berdengar keluhan serupa juga disampaikan oleh seorang warga, yaitu ia mengatakan bahwa kondisi air yang tidak mengalir ini justru lebih sering terjadi dibandingkan saat pasokan kembali normal. Dan tentunya juga menanggapi keluhan tersebut, Direktur PDAM Natuna, Zaharudin, menjelaskan bahwa memang krisis air bersih yang melanda Ranai dipicu oleh kondisi cuaca yang kering berkepanjangan. Dan saat juga ditemui di ruang kerjanya, yaitu pada hari Jumat, pria tersebut juga menyebutkan bahwa curah hujan yang sangat minim sejak Februari itu menyebabkan tentunya debit mata air di Gunung Ranai yang terus menurun. Dan juga menurutnya kondisi tersebut juga terus berlanjut, bahkan juga pihaknya tidak dapat menjamin kelancaran distribusi air bersih ke seluruh pelanggan di Kecamatan Bungguran Timur, khususnya di Kota Ranai.

Dan ternyata beringat untuk mengatasi persoalan tersebut, PDAM Natuna juga telah mencoba alternatif sumber air dari embung Sebayar. Dan menurut Jaharudin, uji coba pemanfaatan air dari embung tersebut juga sempat menunjukkan hasil yang positif karena air dapat mengalir dengan lancar ke jaringan distribusi. Namun, pemanfaatan sumber air itu juga menuai keluhan terkait kualitas air yang dinilai belum memadai. Persoalan tersebut juga bahkan sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRD Natuna. Nah, bagaimana pendengar di lingkungan Anda, apakah sudah krisis air atau mungkin masih berjalan dengan normal? Jadi tetap bersama kami pendengar dan mengudara bersama kami satu lagu dari Enau, yaitu Negara Lucu, untuk menemani aktivitas Anda pada pagi hari.

Pernahkah menghitung jumlah bulu mata Anda? Rata-rata manusia memiliki sekitar 90 hingga 150 helai bulu mata di kelopak mata atas. Sementara di kelopak bawah, jumlahnya lebih sedikit. Menariknya lagi, bulu mata juga mengalami siklus pertumbuhan dan kerontokan seperti rambut di kepala. Jadi, jika sesekali bulu mata rontok, itu adalah hal yang normal ya.

Tahukah Anda? Tubuh kita itu sekitar 60% terdiri dari air loh. Makanya, jangan sampai kekurangan cairan ya. Minum air putih bukan cuma hilangin haus, tapi juga bantu jaga konsentrasi, melancarkan pencernaan, dan bikin kulit lebih sehat. Yuk, biasakan minum minimal 8 gelas sehari. Ingat, sehat itu sederhana, mulai dari air putih.

105,1 Beringer, masih bersama saya Ardo Sirebutar tentunya yang menemani Anda dalam program Batam pagi ini. Dan baru saja kita disegarkan dengan petikan gitar manis dan alunan vokal dari Firza Besari lewat lagu hitsnya yaitu Celengan Rindu. Nah Beringer, lagu ini mempunyai makna yang sangat manis tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau LDR ya. Nah, Celengan Rindu ini juga menggambarkan bagaimana rasa rindu itu diibaratkan seperti menabung koin demi koin, Beringer. Nah, serta juga di lagu ini juga setiap detiknya menahan kangen, setiap hari mengumpulkan sabar, dan sampai akhirnya waktu pertemuan itu tiba, Beringer. Kemudian mendengar Celengan Rindu itu akhirnya dipecahkan bersama. Nah, sebuah pengingat tentunya bahwa jarak bukanlah penghalang, melainkan ujian untuk mendewasakan rasa ketulusan. Aku kesal dengan waktu. Nah, mumpung masih hangat ya di awal pagi ini, saya mau menyapa para pejuang LDR di Kota Batam nih. Nah, siapa pendengar yang pagi-pagi ini lagi nahan rindu sama pasangan atau keluarganya di luar pulau? Tentunya saya juga termasuk ya pendengar ya. Nah, bagaimana cara Anda pendengar untuk menjaga celengan rindu itu tetap utuh pendengar? Atau udah dipecahin dengan yang lain nih? Nah, untuk Anda pendengar boleh dibagikan ya ke WhatsApp kami untuk menceritakan bagaimana perjuangan LDR kalian. Dan silakan juga untuk membagikan juga untuk kisah-kisah dalam mempertahankan celengan rindu tersebut pendengar. Sambil menunggu cerita-cerita hangat dari para pejuang LDR untuk pendengar Pro 1 RR Batam, kita geser sedikit ke topik hubungan lainnya ya. Kalau di lagu Celengan Rindu, tadi dua-duanya sama-sama berjuang dan saling menahan kangen. Beda cerita kalau perjuangannya itu cuma searah. Tentu rasanya capek banget ya. Apalagi kalau kita sudah memberikan perhatian ekstra, mengikhlaskan waktu, tapi orang yang kita tuju itu justru makin melangkah jauh peninggal. Nah, perasaan serba salah antara mau lanjut berjuang atau mulai tahu diri untuk mundur. Nah, ini dibawakan dengan sangat full power dan energik tentunya oleh band 5 Minutes. Buat menemani semangat pagi Anda yang mungkin lagi di fase mengejar harapan, ini dia pop rock legendaris yaitu 5 Minutes. Semakin ku kejar, semakin kau jauh.

Suara notifikasi-notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Edisi 3 Oktober 2026 bersama saya Minda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran rekrutmen PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari turnbackhawk.id, diketahui bahwa seluruh lowongan kerja dan proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP. Pelamar perlu mengirimkan CV dan berkas lamaran lainnya di laman tersebut dan bukan melalui email. Demikian kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenarannya sebelum Anda membagikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

gangguan dari luar, tubuh akan merespon dengan cepat untuk melindungi mata. Semua berlangsung hanya dalam hitungan detik, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya.

tahun 2026, hidup makin serba digital. Mau beli kopi, bayar parkir, pesan makanan, sampai naik transportasi, tinggal scan. Gak perlu repot cari uang tunai, semua jadi cepat, praktis, dan cuma lewat genggaman. Tapi, karena terlalu gampang dipakai, kadang pengeluaran jadi tidak terasa. Check out dikit, saldo langsung menipis. Cashless lifestyle memang memudahkan, tapi tetap harus pintar mengatur finansial. Karena hidup modern bukan cuma soal praktis, tapi juga soal bijak mengelola uang.

fakta dan hal unik terbaru tentang Piala Dunia FIFA 2026. Yang pertama, untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi edisi pertama dalam sejarah yang memakai 3 tuan rumah sekaligus. Fakta kedua, jumlah peserta naik drastis jadi 48 tim. Biasanya hanya 32 negara. Sekarang menjadi 48 tim, format baru ini membuat total pertandingan melonjak menjadi 104 laga, paling banyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Fakta ketiga, format grup berubah total. FIFA awalnya sempat ingin memakai grup 3 tim, tetapi akhirnya memilih 12 grup berisi 4 tim. Nantinya 32 tim akan lolos ke fase gugur. Fakta keempat, Piala Dunia 2026 disebut bakal jadi paling canggih secara teknologi. FIFA mulai memakai teknologi berbasis AI untuk analisa pertandingan, bantuan VAR, deteksi offside lebih cepat, hingga pengalaman penonton. 5. Bola resmi bernama Adidas Trionda memiliki sensor dan chip internal yang bisa mengirim data real-time

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 105,1 Pro 1 Era di Batam. Pendengar, satu lagu berikut, Superman Is Dead, yang berjudul Sunset di Tanah Anarki, mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam pagi ini. Dan nanti akan ada rekan saya tentunya yang akan menemani Anda dalam program Batam siang ini, yaitu Tasya Syapira. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Era di Batam, saya Ardo Sidoputar, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

LOL berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

di detik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Tahukah Anda, pendidikan bukan cuma soal mendapatkan ijazah. Pendidikan juga membuka kesempatan untuk perempuan mengenal potensi dirinya, menambah keterampilan, dan berani menentukan masa depannya. Belajar juga nggak harus selalu di sekolah atau di bangku kuliah. Mengikuti pelatihan, membaca buku, belajar dari internet, atau mengembangkan keterampilan baru juga bagian dari proses belajar. Ketika perempuan punya kesempatan untuk terus belajar, semakin banyak pula hal yang bisa ia lakukan untuk dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Perempuan berdaya dimulai dari kesempatan untuk belajar.

Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi, refraksi atau pembiasan dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi biasanya membentuk busur melingkar berwarna-warni. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Pelangi bisa berbentuk lingkaran penuh, namun pengamat biasanya hanya melihat busur yang dibentuk oleh tetesan cahaya di atas tanah dan berpusat pada garis dari matahari ke mata pengamat. Dalam pelangi primer, busur menunjukkan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Pelangi ini disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan saat memasuki tetesan air, kemudian dipantulkan ke dalam di bagian belakang tetesan dan dibiaskan kembali saat keluar. Dalam pelangi ganda, busur kedua terlihat di luar busur primer dan urutan warnanya terbalik. Dengan warna merah di sisi dalam busur, ini disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dua kali di bagian dalam tetesan sebelum meninggalkannya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi, jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud air maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Hujan ini membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah sebuah proses kondensasi perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Uap air di atmosfer menjadi suatu butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di seluruh daratan. Dua proses yang mungkin akan terjadi bersamaan bisa mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu suatu pendinginan udara atau penambahan suatu uap air ke udara. Butir hujan memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang mirip penekuk butiran besar hingga dengan butiran kecilnya. Di atmosfer, air hujan menyerap gas-gas atmosfer, yaitu gas oksigen, gas nitrogen, dan karbon dioksida. Di samping gas-gas ini, air hujan menyerap sejumlah asam nitrat, asam belerang, garam-garam, mikroorganisme, dan debu. Proses mekanisme air hujan, yaitu air hujan turun sangat deras, dapat mengikis dan menggores tanah sehingga terbentuk selokan.

0: Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.
1: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika Olahraga.
2: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Serki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6,

0: bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
1: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
0: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
1: I think it was a pretty good match.
0: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarezua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Niko

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang

dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena

0: malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
1: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persika Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara Grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persika Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif. Namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
2: Itu yang sama terus, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik untuk beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena kita mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua pemain sudah siap untuk persiapan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persika Depok.
3: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan Persika Depok. Makasih. Ya, kalau kita tahu dari itu klasemen sekarang kita sudah bisa bertanding semua Persika Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan bersama pelatih musim. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelatih baik di PSMS.
1: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan 2 tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Blora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
4: Atlet unggulan PS Blora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Blora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Blora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
5: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Blora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Blora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah

pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Sri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

0: keluar. Itulah. So ngaji tak anda. So sekolah lari. Tak anda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

pergi ke Nongsa membeli kelapa, singgah sebentar menikmati pantai. Sabtu siang menyapa kita, awal Oktober semoga penuh damai. Ewa! Sirih berlipat di dalam tepak, pinang dibelah untuk jamuan. Sabtu siang hati pun semarak, weekend diisi dengan kebersamaan. Ewa! Ke Tanjung Uma membeli ikan, ikan segar dibawa pulang. Sabtu siang mari nikmati akhir pekan. Pro 1 dari Batam setia menemani sepanjang siang. Ewa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Rentak Melayu di siang hari ini, edisi weekend India di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pada Rentak Melayu edisi weekend ini ditemani oleh saya Tasya ya pendengar, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semoga Rentak Melayu di hari Sabtu ini bisa menemani siang Anda dan bisa menemani waktu weekend Anda. Seperti biasa, kami menerima request lagu-lagu Melayu dan juga pantun kreatif yang bisa langsung dikirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang ada di WhatsApp. Ini datang dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Kancing baju namanya pin, ada juga menyebut butang. Walaupun kita miskin, asal jangan kita berutang. Pantun selanjutnya dari Pak Zaini. Di tengah ladang ada padi, jangan pula ditanam sawit. Terutang budi biasa dibawa mati, terutang duit jangan pula dibawa mati. Betul. Kemudian Toci hadir. Kue bangkit, kue bahulu, buat hidangan di waktu pagi. Sungguh sedih rasa hatiku, istriku sayang pergi dahulu. Aduh, Tasya jadi ikutan sedih ini Tokci. Kemudian Tokci request lagu Harapanku Kecewa dari Ahmad Jais. Sudah saya putarkan ya Tokci. Kemudian Kak Jamila Penyalai hadir. Ada 3 pantun dari Kak Jamila. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Sungguh indah daerah Bandung, anak-anak pakai kerudung. Jangan sedih, jangan bingung, ayo segera dengarkan pantun. Ewa!

0: Pantun kedua, mari kita memakan bubur. Bubur makan di waktu petang. Mari hidup banyak bersyukur. Insya Allah pun di hari mendatang kita menjadi tenang. Ewa. Pantun selanjutnya, bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi laman. Ibu berkorban sepenuh hati demi anak sepanjang zaman. Ewa. Pantun terakhir, tangan anak terkena duri sebab anak pandai merayap. Ibu itu macam bidadari walaupun ibu tak punya sayap. Ewa. Baiklah, langsung saja pendengar, kita angkat telepon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rentak Melayu Jong, hebohkan bersama saya Syafira.
0: Jom hebohkan, dengan siapa ini?
1: Bang Putra Rangsang saja.
0: Bang Putra Rangsang?
1: Iya.
0: Apa kabarnya Bang Putra?
1: Kabarnya baik, dengan
0: alhamdulillah.
1: Saya sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, Tasya juga baik kabarnya Bang Putra.
1: Mau nanya Tasya, nanti malam siapa yang masuk Tasya?
0: Nanti malam Bang Aril.
1: Oh gitu ya. Oke, okay. Ya pantunnya dikit ya.
0: Pantunnya sila.
1: Pantunnya sampai sekarang nih, aduh maaf ya. Mohon maaf gitu ya semua ya. Kalau ada lembari kaca, kalau tidak berisi kain,
0: ewa.
1: Buat apa bersusun cinta kalau tidak berani kawin?
0: Waduh, kalau tidak berani kawin ya.
1: Ini satu pantun saya ya, buat pendengar semua lah ya.
0: Oke, siap, satu lagi.
1: Pohon cempedak di tepi pagar,
0: ewa.
1: Mungkin udahlah, tolong tunjukkan. Saya ini ibarat budak baru belajar, Tasya. Kalau tak salah, tolong tunjukkan.
0: Kalau salah, tidak tolong
1: lagi, Tasya.
0: Mau lagu apa tuh?
1: Pasangan Bahagia, lagu ini ditujukan buat Tati Islam di Singapura. Mudah-mudahan saya di panjang umur rezeki juga buat Monik. Mudah-mudahan diberi kesehatan di panjang umur murah rezekinya.
0: Amin.
1: Juga buat kakakku, siapa ini? Apa nih, nenek kembar juga ini juga buat Mama Azi ya. Oke Tasya, itu aja, tunggu lagunya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Rangsang yang menjadi penelpon pertama dalam program Rentak Melayu siang hari ini. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasya.
0: Iya, Mama Azi.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya sehat. Mama Azi bagaimana?
2: Sehat seperti pasta juga.
0: Alhamdulillah. Lagi masa apa saya, ini, Mama?
2: Baru siap masak, Sa.
0: Baru siap masak? Waduh, masak iya. Apa nih tadi?
2: Masak sayur nangka, sambal udang, ikan asin tembung.
0: Aduh, sedapnya.
2: Nah, nanti Mama tunggu ya.
0: Oh iya, siap. Nah,
2: tentu saya.
0: Ada berapa nih?
2: Dua mungkin. Kalau tak tiga gitu kan.
0: Sila.
2: Tasya Safira sangatlah ceria.
0: Ewa.
2: Orangnya santun, banyak peminatnya. Melayan kami tiada penatnya. Semoga Tasya sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Senja kala sepi rasanya, terasa takut tidak terkira. Demi tanggung jawab dan demi tanggung jawab akan ku pergi. Demi tanggung jawab ku pergi juga. Semoga yang di atas melindung diriku yang hina ini.
0: Amin.
2: Satu lagi ya.
0: Satu lagi.
2: Hidup kita ini sudah ada perjanjian. Perjanjiannya pula di depan Tuhan. Pilihlah satu di antara dua, untuk dunia atau akhirat.
0: Betul.
2: Kalau memikir dunia ini sebanyak manapun tidak akan cukupnya. Kalau memikir akhirat, bersyukurlah sebanyak-banyak. Semoga kita pandai membagikan waktu.
0: Amin.
2: Dan salam itu lagunya, itu bu, lagu ayah ya.
0: Ayah.
2: Ayah lagu Khadijah Ibrahim penyanyinya.
0: Khadijah Ibrahim ya.
2: Khadijah Ibrahim ya.
0: Iya, semoga
2: Semoga dasa panjang umur, mudah rezeki, dilindung Tuhan yang Maha Kuasa di mana berada saya.
0: Amin.
2: Jaga diri dasa baik-baik.
0: Baik.
2: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Azi yang sudah hadir dan sudah bergabung di Rentak Melayu pada siang hari ini. Saya lanjutkan membaca pesan di WhatsApp terlebih dahulu, pendengar. Dari Kak Sekarwangi ini ya pendengar ya, mau berpantun. Pak Malau makan bakwan, minum susu rumah sidara. Kalau kita mencari kawan, jangan bermusuhan di udara. Betul. Kita saling rukun aja pendengar ya, dan agar bisa berteman satu sama lain. Baik pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Setelah azan akan kami hadirkan lintas informasi, baru setelah itu akan kami putarkan lagu request dari Bang Putra Rangsang dan juga Mama Azi. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 116 dan 117. Dari ayat di atas bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, tidak beriman dan tidak bertauhid, maka harta maupun anak-anak mereka sama sekali tidak dapat menolak azab Allah pada mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 lewat 1 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Kapolda Kepulauan Riau atau Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin mendapat penugasan baru sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri. Posisinya sebagai Kapolda Kepri akan digantikan Irjen Pol Suhendri. Pergantian tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-2205/X-Kep-2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia membenarkan mutasi tersebut pada Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi selanjutnya, pendengar, aktivitas remaja yang kerap berkumpul hingga malam hari dan penggunaan knalpot brong menjadi keluhan warga Kecamatan Belakang Padang. Persoalan itu disampaikan langsung kepada jajaran Polsek Belakang Padang saat kegiatan Jumat Curhat di Kelurahan Tanjung Sari pada Jumat 2 Oktober. Selain mengganggu ketenangan, suara kendaraan dengan knalpot tidak standar dinilai cukup meresahkan, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan gang dan pelantar dengan jarak rumah yang berdekatan. Informasi terakhir, pendengar, hujan yang mengguyur Batam dalam beberapa hari terakhir belum banyak mengerek muka air waduk yang menjadi sumber air baku. PT Air Batam Hilir atau ABI mencatat kenaikan sekitar 1 cm di Waduk Tembesi pada periode 30 September hingga 1 Oktober 2026. Sejumlah waduk lainnya relatif stabil atau hanya mengalami perubahan kecil. Humas ABI Ginda Alamsyah mengatakan pihaknya bersama PT Air Batam Hulu atau ABU terus memantau kondisi waduk dan sumber air baku sistem penyediaan air minum atau SPAM Batam. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman pada tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari.

Masih dalam program Rentak Melayu siang hari ini pendengar. Dan kami masih menerima request lagu-lagu Melayu. Dan juga bagi yang ingin mengirimkan pantun kreatifnya juga masih bisa ya pendengar. Langsung saja ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang ada di WhatsApp. Ini datang dari Bang Abednego yang ingin menyumbangkan 4 pantunnya. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama pendengar. Orang Karimun menanam lada, hendak dibawa ke kota Kedah. Pantun adalah seni budaya, buatlah ia menjadi indah. Ewa. Pantun selanjutnya. Orang Lahat bermain gitar, orang Tanjung membeli kembung. Pantun Pak Tohat sedap didengar, ujung dan pangkal sambung menyambung. Ewa. Pantun ketiga. Kalau menenun dijalin-jalin, mak dia duduk ujung pelantar. Buat pantunmu sebagus mungkin, sedap juga telinga dengar. Ewa. Pantun terakhir dari Bang Abednego. Kayu jati dibuat kemah, beli mentimun di rumah nyonya. Berhati-hati gunakan lidah, pohon dikenal dari buahnya. Ewa. Kemudian Pak Usu Amri hadir mau berpantun untuk membahas pantun Mama Lina di hari Kamis. Dalam belanga memasak tahu, dibawa naik sampan muatan syarat. Mungkin Puan Lina belum tahu kalau badan kurang sehat. Mungkin Puan Lina belum tahu kalau badan kurang sehat. Waduh, ini Mama Lina lagi sakit kah atau bagaimana? Kemudian Pak Usu Amri request lagu Semenjak Berpisah. Sudah saya putarkan ya Pak Usu Amri.

Kemudian ini ada Bang JR dari Meranti. Ini sepertinya pendatang baru nih ya. Ada satu pantun dari Bang JR. Cepat-cepat, cepat-cepat makan lepat. Lepat dibeli di rumah Kak Anom. Kupikat-pikat tidaklah dapat. Bila berjumpa selalu tersenyum. Ewa. Bang JR request lagu Rembulan Merah dari Brori Marantika. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bang JR.

Kemudian Nek Syakira hadir ingin menyumbangkan 3 pantunnya. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Apalah guna membawa kantong hendak memetik bunga sekuntum? Apalah guna diri ini sombong, akhirnya tanah yang kita cium ewa.

0: Pantun selanjutnya, hidup jangan banyak bersumpah, Tuhan marah, manusia pun geli, rumah besar, harta pun melimpah, akhirnya kubur tempat kembali. Betul, menjadi pengingat ya pendengar. Pantun terakhir, memang sedap si kue balok, kue hitam kerat 8, baju mewah rupa yang elok, akhirnya dibungkus dengan kain kafan. Kemudian Bang Putra Caniago hadir, cantik sungguh permata selan, buatan dewan dari angkasa, pahit sungguh rindukan bulan, bulan tidak menimbang rasa, ewa. Bang Putra Caniago request lagu Sembilu Berbisa. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bang Putra. Langsung saja pendengar, kita angkat telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu. Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan Mak Dia kah ini?
1: Dengan Nenek Karin.
0: Dengan Nenek Karin.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Nenek Karin?
1: Iya, baik aja tasnya.
0: Baik aja ya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ada berapa pantun nih Nek Karin?
1: Pantun tuh adalah beberapa, tapi kita dua aja ya.
0: Tetap dua ya. Cukup iya. Dua ya.
1: Cukup. Aduh. Oke, pantunnya ya.
0: Sile pantunnya.
1: Anak dara memakai kebaya.
0: Ewa.
1: Jalan berlenggang, betumit tinggi. Yang jauh sering di mata, yang dekat memikat hati.
0: Aduh, siapa itu Nek Karin?
1: Iya, tak tahu. Satu lagi, Tasya.
0: Pantunnya, sila.
1: Pohon pau bercabang satu.
0: Ewa.
1: Enak, enak di sini makan bau lu. Yang jauh kenapa dirindu?
0: Kenapa
1: yang
0: tuh?
1: Di sini setia selalu.
0: Aduh.
1: Maksudnya tak usah lah yang jauh dirindu ya, yang dekat.
0: Yang dekat aja ya. Yang dirindu ya.
1: Iya Tasya.
0: Karena yang dekat lagu, yang selalu ada.
1: Iya. Jadi apa Tasya, lagunya ikutan aja lah.
0: Lagunya ya. Ikutan aja.
1: Buatnya Tasya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Karin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Nek Karin di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, salam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Hitam Noir.
0: Dengan Pak Hitam Noir.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya sehat, Pak Hitam.
1: Ya, syukur lah, Tasya. Ini nggak balas pantun Ibu Normah nih.
0: Tuh, balas pantun Kak Normah ya.
1: Nah, tak dapat tak tidak nih, tak tahu kan. Yang penting balas aja kan.
0: Sila.
1: Ya, salam yang sisi juga sedikit. Buah pinang di bungut-bungut.
0: Ewa.
1: Di dalam bakul. Apapun syaratnya, Ibu Normah sebut. Aku tak tahan mundur. Tadi kan ada syarat kata dia kan, belajar pantungan dia, aku tak mundur deh, aku syarat dia sebut.
0: Belum-belum udah mundur aja nih Pak Hitam nih.
1: Iya, Pak Hitam tak mundur, Hitam maju terus.
0: Waduh, kayaknya ini ya, banyak yang mengincar Kak Norma nih, Pak Usu juga nih biasanya.
1: Petan kan belajar pantun dengan dia. Jadi ada syaratnya katanya kan. Jadi Petan sebut syarat dia. Petan tak mundur ya. Ini ada satu lagi. Tanam kacang akar bulilit. Kalau aku dah punya duit, aku dah nambah kawin lagi.
0: Waduh.
1: Aduh,
0: aku bisa tahu aja lah, nih Pak Hitam keluar nih.
1: Ketahui lah rumah Pak Hitam. Allah. Oke lah, itu dia saya.
0: Lagunya.
1: Lagunya Senandung Rindu, bisa tak?
0: Senandung Rindu?
1: Iya. Yeah.
0: Senandung Rindu, rindu Kak Normah nih.
1: Ayo ya. Yo, assalamualaikum lah.
0: Sehat
1: aja saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hitam Noir yang sudah hadir di line telepon kami.

Kita lanjut baca pesan di WhatsApp terlebih dahulu pendengar. Ini dari Pak Swardi di Tanjung Gadai. Ingin berpantun buat Pak Tohat. Pergi ke Belat beli paku. Jalan lurus belok ke kanan. Kalau Pak Tohat tahu apa penyakit Conan? Apa tuh penyakit Conan, Pak Swardi? Kemudian pantun kedua dari Pak Swardi. Kalau hendak ke Pulau Tionan, memancing ikan di bawah titi. Kalau hidup tidak berpedoman, di alam bakal menyesal nanti. Kemudian Pak Swardi ingin berpantun untuk Kak Monik. Kalau Kak Monik pergi berburu, dapat kijang panjang kakinya. Kalau Kak Monik tahu, bunga apa harum baunya? Pak Swardi request lagu Serampang Laut. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya, Pak Swardi. Kemudian Bang Roy Saputra hadir. Ada satu pantun Tasya. Pokok salak berduri tajam, jangan dekat nanti berdarah. Hidup ini jauhkan dendam, agar hidup mendapat berkah. Betul Tasya, kalau ada waktu tolong putarkan lagu dari Hail Amir dan Uji Rashid, Asmara Bergelora. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya, Bang Roy.

0: Langsung saja pendengar, kita angkat telepon kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha Sofira.
0: Iya, Kak Moni.
1: Iya, tadi Bang Suwardi pantun untuk Moni ya.
0: Baru aja dia Tasya bacakan pantun Pak Suwardi.
1: Bang Suwardi, Moni dengar kok. Ada yang saya balas ya, Pak Bang Suwardi.
0: Oke.
1: Boleh minta lagu DJ Natasha?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Moni mau minta lagu kalau ada Fantasi Bulan Madu dari Amy Fair. Ada?
0: Fantasi?
1: Iya, Fantasi Bulan Madu. Bulan Madu.
0: Bulan Madu ya, dari siapa tadi?
1: Dari Amy Fair. Tes.
0: Pantunnya.
1: Nak pergi ke penganten ni, Natasha.
0: Lagi manten ini ya.
1: Ya, mau pergi ke penganten. Okay. Pak panten dulu. Apa tu? Baru nak berdandan, baru nak pergi nanti. Iyalah. Kan wakil lu apa? Wakil lurah di sini.
0: Wakil lurah.
1: Iya dong. Okay, kalau gitu kain sutra indah ditenun.
0: Ewa.
1: Dipakai elok di hari pesta. Kepada Kak Tensyam kami bersantun. Semoga sukses dan terus jaya.
0: Amin.
1: Iya. Satu lagi Natasha ya.
0: Satu lagi.
1: Okay. Bunga mawar tumbuh di taman.
0: Ewa.
1: Kelopak mekar tampak berseri. Ibu Siti selalu ramah dan nyaman. Bikin suasana ceria setiap hari.
0: Ewa.
1: Ibu Siti itu dengar tuh Bu.
0: Mantau dari sana ya Kak ya.
1: Ya, dari Singapura. Oke, buat Nia Natasha, terima kasih banyak waktunya. Jangan lupa lagunya ya.
0: Baik, okay. Kak Moni.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Jom tak melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan.
1: Jabira.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Banggalah, Caca.
0: Banggalah.
1: Banggalah coba pantun. Namanya tak pandai pantun, Caca. Coba ngabung aja.
0: Tak apa, kita berpantun. Asik-asik aja ini, Bang.
1: Iya. Ini coba pantun pertama, Caca.
0: Pantun pertama.
1: Barang panjang mulutnya besar.
0: Ewa.
1: Dan cuaca sebungkal berharga. Numpang orang harus sadar.
0: Betul.
1: Jangan kita besar kepala.
0: Betul.
1: Kita numpang orang tahu betul tak sih yang kita besar kepala orang yang kita berbuat kata boleh. Kita numpang orang kan tinggalah numpang tak sih kan? Tak sih kita ikut cara orang yang kita besar kepala.
0: Betul nah. Betul.
1: Satu lagi sih.
0: Satu lagi sila.
1: Parang panjang mulutnya besar.
0: Ewa.
1: Besar patah besi kemudi. Numpang orang harus sadar. Harus sadar sadarlah diri sendiri. Kita sadar antara kita sadar sendiri numpang orang.
0: Betul betul harus sadar diri ya bang ya.
1: Satu lagi saja.
0: Satu lagi.
1: Bukit moro besarnya cantik. Bunga bukit moro besarnya cantik. Bunga indah tempatnya putih. Api nego orang yang baik. Mendoa galah ucap terima kasih.
0: Ewa.
1: Satu lagi
0: sila.
1: Masak nasi buahnya rempah.
0: Enaknya.
1: Nasi biryani, nasi pinggannya merah. Tokci osa susah. Cari pengganti perempuan solehah. Satu lagi
0: sila.
1: Minta saya. Buah hancur buah cangkangnya daun.
0: Ewa.
1: Daun kemboja serpih ikatnya rotan. Cikgu pandai berpantun. Pantunnya boleh buat perdoman.
0: Ewa.
1: Itu aja Tasha. Ya lagu bisa Tasha?
0: Bisa. Mau lagu apa Banggala?
1: Serumpun kasih terbuang saja.
0: Serumpun kasih terbuang ya.
1: Itu aja Tasha ya.
0: Oke Banggala. Terima
1: kasih Tasha. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Banggala yang sudah hadir di line telepon kami. Ini ada Tokci yang hadir kembali di WhatsApp kami pendengar. Mau membalas pantun Bang Putra Rangsang. Pergi ke pasar, naik sepeda. Sampai di pasar membeli timun. Kita berpantun sama sahaja. Yang paling penting jagalah sopan dan santun. Betul. Kemudian ada Kaskarwangi juga yang mau membalas pantun Tokci. Pak Malau beli terasi, pohon gaharu si kayu jati. Kalau Tokci ditinggal istri, carilah yang baru sebagai ganti. Ewa.

Kemudian Bang Abednego ingin membalas Kak Normah dan juga Bang Udin Buton. Burung gagak makan mentimun. Abednego budak Meranti. Aku tidak bijak berpantun Nur. Yang jago adalah Nek Peggy. Ewa. Pantun selanjutnya. Senja-senja membeli kain. Nenek-nenek memanjat jambu. Aku suka pantunmu Udin. Biar sekerat tetapi lucu. Ewa. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program Merentak Melayu di siang hari ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena terbatasnya waktu. Baik, setelah ini akan kami putarkan request lagu dari penelpon yang sudah nelpon tadi ya pendengar. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Siang. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti, seperti biasa program Digoda akan hadir. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu kue ini hanya dikenal dengan

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Batam terus berbagi dan bersyukur bahan baku komponen.
2: Nah, pertanyaannya ketika akses yang sama itu terhambat oleh karena biaya.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 memperkuat rantai pasok dan pelayanan investasi di Batam. Keringanan tarif paten dinilai perlu menjangkau pemohon individu. Warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama pendengar, penguatan rantai pasok dan pelayanan investasi menjadi bagian yang dibahas dalam Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 seiring perkembangan industri manufaktur di Batam. Laporan Renita Suharjana.
3: Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau Mustafa mengatakan pertumbuhan industri Batam perlu memberi dampak bagi wilayah lain di Kepulauan Riau. Kebutuhan industri di Batam dinilai dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha daerah untuk masuk dalam rantai pasok. Kadin juga mendorong konektivitas rantai pasok Batam dengan daerah sekitar dan kawasan ASEAN. Sementara BP Batam menekankan kepastian regulasi dan pelayanan investasi untuk mendukung pelaku usaha.
1: Batam terus berbagi dan mendukung bahan baku, komponen, packaging, logistik, transportasi, maintenance, engineering, jasa profesional, teknologi, energi pangan, hingga tenaga kerja. Disitulah daerah-daerah di Kepri mempunyai peluang masuk ke dalam rantai dan nilai industri di Batam. Dengan demikian, kita tidak membangun satu pusat industri, tetapi membangun satu ekosistem regional.
3: Dari sisi investasi, Ari Jamie Francis, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, mengatakan pelayanan kepada investor menjadi salah satu perhatian dalam mendukung perkembangan industri. BP Batam juga membuka ruang komunikasi bagi pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam proses perizinan maupun investasi.
4: Presiden menginginkan kita lebih maju agar Batam para investor datang itu karena satu, kita memberikan pelayanan regulasi yang pasti, seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita memberikan pelayanan yang cepat. Dan yang ketiga, kita membangun trust, membangun persahabatan dengan teman-teman para investor.
3: BP Batam berharap keterhubungan antara pemerintah dan dunia usaha dapat memperkuat investasi sekaligus mendorong keterlibatan bisnis lokal dalam rantai pasok industri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Batam terus mendorong pembangunan yang merata sehingga hasil dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah termasuk kawasan hinterland. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan pembangunan. Langkah ini dilakukan mengingat karakteristik Batam yang memiliki kawasan perkotaan, industri, hingga wilayah pulau dan hinterland dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Pemerataan pembangunan diarahkan tidak hanya pada infrastruktur dasar, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, kualitas lingkungan permukiman, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menilai pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad mengatakan pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
6: Perhatian pembangunan juga menjadi perhatian utama, mengingat Kota Batam memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pulau-pulau dan hinterland. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
5: Melalui pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Kota Batam berharap kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah dapat meningkat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusaki melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita selanjutnya pendengar, Wali Kota Batam Am Sakar Ahmad menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Batam. Menurutnya, komunikasi dengan RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat diperlukan untuk mengetahui kebutuhan serta persoalan yang masih dihadapi warga. Amsakan mengatakan pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sampah menjadi salah satu persoalan yang akan dibenahi melalui penguatan kerjasama dengan pihak swasta, khususnya di Batu Aji, Sagulung, dan Sekupang. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat hingga tingkat lingkungan dibutuhkan agar berbagai program berjalan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh warga. Berita lainnya pendengar, kebijakan tarif tertentu pada layanan paten dinilai perlu dikaji agar keringanan biaya tidak hanya diberikan kepada kelompok tertentu, tetapi juga dapat menjangkau inventor atau pemohon paten individu. Laporan Renita Suharjana.
3: Dosen Universitas Internasional Batam, FUD Priyo Amboro, menilai aturan tarif tertentu dalam Permenkumham nomor 20 tahun 2020 belum sepenuhnya mengakomodasi inventor paten dari kalangan individu. Menurutnya, skema keringanan saat ini lebih banyak ditujukan kepada kelompok seperti UMKM, lembaga pendidikan, serta lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dengan persyaratan tertentu. Menurut Yudi, persoalan biaya tidak hanya muncul ketika paten sudah terdaftar dan masuk tahap pemeliharaan. Biaya juga menjadi bagian dari proses sejak pengajuan hingga pemeriksaan substantif, sehingga perlu dikaji pada tahap mana keringanan tarif paling dibutuhkan oleh pemohon.
2: Nah, pertanyaannya ketika akses yang sama itu terhambat oleh karena biaya, maka hukum itu harus hadir di situ. Poinnya di situ. Maka kita harus identifikasi kapan penghalang itu ada, di tahap mana penghalang itu ada. Kalau berkaitan dengan biaya. Nah, disitulah kita bisa atur. Verifikasi itu penting, betul. Ada syarat-syarat yang harus dipatuhi, betul. Tapi harus ada way out-nya. Jangan verifikasi selesai, syaratnya sudah kita buat, verifikasi selesai, ternyata ketika ada pelanggaran, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada way out yang harus kita juga atur nantinya.
3: Yudi mengatakan kebijakan tarif dapat disusun dengan mempertimbangkan subjek pemohon, tahapan pengajuan, serta mekanisme pembuktian agar keringanan diberikan kepada pihak yang memang memenuhi kriteria. Ia juga menilai pengalaman negara lain dapat menjadi bahan perbandingan, tetapi penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam kembali merilis perkembangan harga barang dan jasa pada September 2026. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga.

0: September 2026. Secara kumulatif sejak awal tahun hingga September atau year to date, inflasi Batam tercatat sebesar 1,79%. Secara nasional, BPS mencatat inflasi September 2026 sebesar 0,3% secara bulanan. Sementara inflasi tahunan nasional mencapai 3,28% dengan IHK sebesar 112,31. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menjelaskan ringkasan inflasi Kota Batam pada September 2026.
1: Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain kangkung, cabai merah, dan cabai rawit. Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, beras, dan sigaret kretek mesin. Kelompok transportasi dengan andil 0,83%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,54%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.
0: Kenaikan harga pada September turut tercermin dari perkembangan berbagai kebutuhan masyarakat yang masuk dalam perhitungan IHK. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perubahan biaya hidup masyarakat. BPS menyebut, perkembangan inflasi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan kestabilan harga kebutuhan sehari-hari. Data inflasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga serta mengendalikan tekanan inflasi di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ Malaysia akan menghentikan seluruh layanan yang tersedia melalui MyEG Group mulai 5 Oktober 2026. Penghentian tersebut mencakup layanan MyEG, SDN BHD, dan Zetrix AI Berhad yang selama ini menjadi agen pengumpulan layanan JPJ akibat kewajiban kontraktual yang belum dipenuhi atau diselesaikan. Sejumlah layanan yang terdampak antara lain perpanjangan pajak kendaraan dan surat izin mengemudi, permohonan izin belajar mengemudi, serta pemeriksaan dan pembayaran tilang. Untuk tetap mendapatkan layanan, masyarakat dapat menggunakan loket JPJ, aplikasi MyJPJ, portal resmi JPJ, kios unit mobile JPJ, dan kantor pos sesuai jenis transaksi. Untuk pemesanan tes kode jalan raya komputerisasi atau KPP01 yang dilakukan melalui MyEG sebelum 5 Oktober, tetap berlaku dan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Sementara pemesanan baru setelah tanggal tersebut harus dilakukan melalui pusat ujian KPP di Lembaga Pendidikan Mengemudi di seluruh Malaysia. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini kita mulai dari badminton. Presiden badminton Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menargetkan medali emas bagi skuad junior Malaysia di kejuaraan dunia junior BWF 2026 di Kairo, Mesir. Ajang tersebut berlangsung 5 hingga 17 Oktober dengan nomor beregu pada 5 sampai 10 Oktober dan nomor individu 12 sampai 17 Oktober. Zafrul meminta para pemain memberikan kemampuan terbaik tanpa merasa terbebani target. Ia juga berpesan agar para pemain menikmati pengalaman bertanding di level dunia sekaligus membawa nama Malaysia dengan baik. Skuad junior Malaysia diperkuat sejumlah pemain yang sudah memiliki pengalaman di level Asia. Sementara sebagian lainnya akan menjalani debut di panggung dunia. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Lau Ziyu yang 2 kali menjadi runner-up kejuaraan dunia junior pada 2024 dan 2025. Peluang meraih emas juga terbuka melalui ganda campuran Lau Ziyu dan Ahmad. Pasangan tersebut datang dengan modal gelar ASEAN

Juniors yang mereka raih pada Juli lalu. Kita beralih ke sepak bola. Persib Bandung memastikan 3 laga kandang terdekat pada Oktober akan dimainkan di Stadion Sijalak Harupat. Keputusan ini diambil karena Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA masih menjalani proses perbaikan lapangan setelah mengalami kerusakan pada akhir musim lalu. 3 pertandingan tersebut masing-masing menghadapi Dewa United pada 11 Oktober, di Jong Vital FC pada 14 Oktober, dan Persik Kediri pada 18 Oktober. Persib untuk sementara menjadi klub musafir meski tetap berada di kawasan Bandung. Manajemen Persib menyebut kondisi lapangan GBLA sudah semakin baik berdasarkan peninjauan pada 29 September. Namun proses perawatan secara menyeluruh masih diperlukan agar stadion benar-benar siap digunakan kembali untuk pertandingan. Persib berharap perawatan GBLA dapat diselesaikan sepanjang Oktober sehingga laga kandang bisa kembali digelar di stadion tersebut mulai November. Sementara untuk pertandingan kandang kontra Melbourne Victory pada 28 Oktober, manajemen Persib belum menentukan lokasi pertandingan. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Sulajana.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 memperkuat rantai pasok dan pelayanan investasi di Batam. Keringanan tarif paten dinilai perlu menjangkau pemohon individu. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul di siang hari yang panas ini ya. Di hari Sabtu, masuk waktu weekend di tanggal 3 Oktober 2026. Dan masih bersama saya Tasya ya pendengar, yang akan menemani Anda hingga Digoda berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, bagi yang ingin request lagu-lagu dangdut favorit, kemudian ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta, langsung saja kirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ini datang dari Bule Fa yang mau request lagu Ngamen Ana Sagita. Sudah saya putarkan ya Bule Fa. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Malati, Mas Lidar, Gafar, Unidesi, Abenigo, Mama Fajar, Ibu Sri, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu Mbak Tasya, terima kasih. Kemudian Bang Roni STB hadir, mau request lagu Bagai Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia. Sudah saya putarkan juga ya Bang Roni. Salamnya untuk Kak Raha, Kak Sarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ariansyah, Abednego, Cegu Norma, Emira, Pak Toha, Durais, Pak Mur, Ibu Mila, Bang Iman, Bang Galah, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika Setiawan, Nur Bilqis, Siti Jamilah, Pak Alang, Mama Fajar, Sekarwangi, dan juga Ayu Maluku. Kemudian Kak Sumarlina hadir, mau request lagu Kopi Lambada. Sudah saya putarkan ya Kak Sumarlina. Spesialnya buat para penggemar setia Pro 1 RRI, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga buat kru-kru Pro 1 RRI, semoga sukses dan rezekinya lancar. Amin. Kemudian salam untuk Bang Budi, Bang Abednego, Mas Prabu Bangkit, Kak Monik, semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan salam satu untuk semua yang sudah gabung, belum bergabung, semoga sehat dimanapun berada.

Kemudian Pak Suwardi di Tanjung Gadai hadir kembali. Ingin salam-salam untuk Ibu Suryani, anakku Arhan Anugrah di Tanjung, sehat selalu. Kemudian buat cucuku Adinda Zarani dan M. Zaidan. Kemudian tidak lupa untuk kakak penyiar, kemudian Kak Moni, Kak Sarinah atau nikah kawin, Pak Tohat, Pak Usulimin, Mama Lina, Kak Jamilah. Kemudian request lagu Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Pak Suwardi. Kemudian Kak Sekarwangi hadir. Mau salam-salam untuk Bang Junaidi, Kak Raha, Moni, Kapten Syam, Nesya Kira, Bu Seri, Bang Iman, Ci Asna, Rahma, Bang Saiman, Bu Asri, Mak Rempong, Bang Roni, Melati, Bang Mus, Bang Udin, Mama Fajar, Bang Roy, Mak Lina, Mak Leni, Mak Dewi, Mak Azi, Bang Andi, Rosping, Desi, Kak Masura, Mas Lidar, dan juga Bang Arjuna.

0: Langsung saja pendengar, kita angkat telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Goda Syafira. Selamat siang Syafira.
0: Selamat siang Nek Peggy.
1: Mana kabar, udah makan?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Dan Tasya juga sudah makan ini Nek Peggy. Nek Peggy bagaimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik dan sehat Syafira.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau makan belum lagi.
0: Kenapa tuh? Nunggu Tasya kah?
1: Iya.
0: Atau masih mau masak dulu nih Nek Peggy?
1: Udah masak. Udah Syafira, nanti mau makan ya. Mm-mm. Tidur dulu Syafira.
0: Tidur dulu ya. Kalau tidur dulu nih nanti bangun-bangun udah kenyang nih Nek Peggy.
1: Iya. Lagu dapat?
0: Dapat dong, penelpon pertama ini Nek Peggy.
1: Apa iya?
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Betul.
1: Nah, lagunya kecup dikecup bisa?
0: Kecup dikecup. Lagu siapa tuh? Dikecup dikecup.
1: Betul.
0: Lagu sebentar ya, saya coba carikan dulu ya Nek Peggy.
1: Oke.
0: Sambil salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Bulik Pa ya. Selamat siang Bulik Pa. Gimana kabar, sehat? Untuk Roni juga ya.

0: Lama payah si orang. Itu siapa? Normal eh?
1: Abang Haji.
0: Atuk, Tok Cik, Tok Hitam, Tok Janggut, Tok lah eh. Nenek Shakira, Nenek Naila, Nenek semua lah eh. Mama Mia, Mama Azim, Mama Pajar. Untuklah semuanya. Itu Safira. Selamat siang semuanya. Hai. Halo.
1: Halo. Selamat menikmati akhir pekan, Nek Peggy.
0: Untuk Safira, selamat siang ya Safira. Selamat bertugas. Moga bahagia selalu, ceria selalu ya Safira.
1: Amin.
0: Pulang hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik.
1: Siap.
0: Oke, lagu ada?
1: Ada.
0: Oke,
1: kecup
0: Safira,
1: dikecup.
0: Oke Safira, bye bye. Assalamualaikum Safira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Peggy yang sudah hadir dan menjadi penelpon pertama dalam program Digoda pada siang hari ini.

0: Kita angkat kembali di belakang Nepegi di 463351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Digoyang dangdut. Mantul, mantap.
0: Mantap betul.
1: Dangdutnya Indonesia.
0: Aduh, lengkap sekali ini ya. Dengan
1: apa kabar Tasya?
0: Baik, Tasya baik. Dengan Kak Siti nih ya?
1: Kak Siti Jamila.
0: Kak Siti Jamila, bukan lagi nih ya?
1: Iya.
0: Sudah makan siang nih Kak Siti?
1: Apanya?
0: Sudah makan siang Kak?
1: Barusan.
0: Barusan, makan apa tuh?
1: Cuman makan mie.
0: Mie? Ya. Masih awal bulan ini Kak, udah makan mie aja.
1: Kak Zoya udah makan nasi anak saja, makan mie aja lah. Nanti malam baru makan nasi.
0: Makan nasi ya.
1: Makan lagu dulu.
0: Mau lagu apa tuh?
1: Lagunya Juragan Empang.
0: Juragan Empang?
1: Nah.
0: Ada, itu lagu judulnya begitu Kak. Oh iya, Juragan Empang dari Muti Ayu ya. Oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya. Pertama buat Kaca yang lagi bertugas, semoga selalu sehat, murah rezekinya, panjang umurnya, selamat dunia akhirat.
0: Amin.
1: Buat itu tadi yang baru turun tadi Nek Peggy kan?
0: Nek Peggy.
1: Buat Nek Peggy, Nek Karen, Nek Pembar, Mak Dira, Mak Kron, Mama Pajar. Buat dari Nek Kiu-Kiu.

0: Nur Bilqis.
1: Nur Bilqis.
0: Kesuran buat Rahma juga, buat Udin Butun, Putra Ransang, buat Bang Abid Nego, Bang Tinggi juga, buat Mama Aziz juga.
1: Mama Aziz.
0: Bang Haji Gemoy,
1: Bang Haji Gemoy,
0: Prabu Bangkit, Pak Hitam Noir,
1: Pak Hitam Noir,
0: buat siapa Pak Usul ini, buat Pak Mus juga,
1: Pak Mus,
0: buat siapa lagi ya, buat Dorais,
1: Bang Dorais,
0: buat Endilau juga, buat satu untuk semua saja tanpa terkecuali.
1: Baik, satu untuk semua ya, semuanya disenggol.
0: Oke, buat Tasya terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Siti Jamilah yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat satu penelpon kembali di sesi awal ini, pendengar, sebelum nantinya akan kami hadirkan cek fakta untuk Anda di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, apa kabar Tasha?
0: Alhamdulillah, Tasha kabarnya baik. Ibu Asri kah ini?
1: Ini Pak Normi di TBK.
0: Pak Normi di TBK. Apal-apal ini ya suara Pak Normi. Ya.

0: Tegah selamat kembali ke tanah air ya.
1: Amin.
0: Lagunya Tasa.
1: Malah gua apa tuh?
0: Bintaran sama Rere.
1: Bang Bintara sama Rere ya.
0: Sama Rere ya. Lagu ini untuk Pak Mor, keluarga, keluarga saya di sini sama Madam Yana, ibu si ada di Karimun nih. Untuk orang Karimun, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Aji, Nek Tembar, Aji Kita, Pak Ngah, Mama Istri, Pak Alang, Ania, siapa lagi? Ibu Dewi.
1: Ibu Dewi.
0: Udin Butun, Prabu Wanci, Bu Lepa, Uni Desi, Nolberti, Bang Saiman,
1: Bang Saiman,
0: Bang Mail, Udang Galah, Andi Manda, Fuslimin, Mama Lina, Jamila, Pak Jihan, Pak Tohat, Pak Zaini, Amira, Roni, Nek Degi, Kak Raha, Ketia-tia Putra Rangsang.
1: Putra Rangsang.
0: Satu untuk semua Azah ya, mudah-mudahan yang mendengar radio ini sehat selalu, banyak umur murah, ngerti, amal dan diterima Allah. Terima kasih saya.
1: Ini judulnya yang apa nih Wak Normi? Judul lagunya Kusus Ali.
0: Kasihkan kembali.
1: Ku pasti kembali. Ini
0: pasti kembali.
1: Lagunya bukannya lagu Melayu, Pak Normi?
0: Aku dangdut lah.
1: Dangdut ya? Oke lah.
0: Selalu Wak minta tuh.
1: Oke. Special buat Pak Normi. Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Normi yang sudah hadir di line telepon kami. Kita lanjut baca pesan di WhatsApp dulu pendengar. Ini ada dari Kak Normah Penyalai. Mau salam-salam untuk Bang Awang, Bu Arini, Bang Udin Buton, Mas Prabu, Kak Jamila, Pak Tohat, Pak Usulimin, Pak Fauzi, Kak Faridah, dan lainnya tanpa terkecuali. Request lagu Sejarah Mungkin Berulang versi dangdut. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Normala. Kemudian Kak Juliana Penyalai hadir. Mau salam-salam untuk semua pendengar di Goda dengan ucapan sehat selalu, bahagia selalu, dan juga terima kasih untuk Tasya. Amin. Terima kasih untuk Kak Juliana dan juga Kak Norma, Kak Normala yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kami hadirkan cek fakta terlebih dahulu pendengar, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, Haji Rodi. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama dan foto profil Haji Rodi dengan nomor 0853-8129-4484. Faktanya dilansir dari Instagram resmi Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara @dispupr.barut, ditemukan adanya komunikasi melalui WhatsApp yang menggunakan nama dan identitas pejabat untuk meminta konfirmasi rekening, meneruskan informasi pembayaran, hingga mengarahkan transaksi. Akun WhatsApp dan nomor tersebut bukan milik Kepala Dinas PUPR Haji Rodi. Masyarakat dihimbau untuk tidak menanggapi maupun transaksi.

0: Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul, siang menuju sore hari ini pendengar. Di sesi kedua ini tentunya kami masih menerima request lagu dangdut. Dan juga bagi yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta, bisa langsung saja menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Tokci yang mau salam untuk semua kawan Tokci tanpa sebutkan nama satu persatu. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Kemudian request lagu Angka 1. Terima kasih Tasya.

Kemudian Om Baco di Batam Center mau salam-salam untuk semuanya aja dengan ucapan jaga kebaikan, jangan bikin kerusakan dan kejahatan. Request lagu Perawan atau Janda dari Benjamin S. Oke, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Om Baco.

Kemudian Ci Asnah Melcem hadir mau request lagu Pengadilan Cinta. Salamnya buat Monik dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarinah, Kak Fah, Mas Lidar, Sekarwangi, Jamilah 1, 2, dan 3, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak Ci Mustafa, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Kemudian Mak Rempong hadir, mau salam untuk Lukas Wulan, Mama Fajar, Monik, Cek Gunurmah, dan juga Sekarwangi.

Kemudian Roy Saputra hadir. Mau salam-salam untuk Bang Prabu, Tengku Ardiansyah, Udin Buton, Nek Syakira, Nek Azwa, Lukas Wulan, Wak Kelong, Iman, Norma, Kak Mastura, Kak Aisyah, Zainal, Enal, Budi Dilebuh, Sekarwangi, dan salam satu untuk semua. Buat Tasya, semoga selalu dilancarkan dan dimurahkan rezekinya. Amin.

0: Kemudian Nek Syakira hadir. Mau salam-salam untuk Iman, Abednego, Prabu Bangkit, Roni, Emira, Andi, Roy Saputra, Bang Saiman, Pak Kumis, Pak Mor, Pak Sulimin, Bang Jais, Jamilah, Nirmala, Sekarwangi, Melati, Sarinah QQ, Busri, Patam Lestari, Unidesi, Mama Dewi, Mama Fajar, Nek Peggy, Nek Ashwa, Nek Kembar, Nek Karin, Kak Milah, Monik, Cik Mustafa, Putra Rangsang, Kak Raha, Kak Ana, Putri Cantik, dan juga Mak Dio. Kemudian request lagu Dendam Kebencian dari Revina Alvira. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya, Nek Syakira. Langsung saja kita angkat penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Digoda. Ya, ada makan?
0: Sudah.
1: Oh, lau dibungkus dulu.
0: Ini
1: Pak Hitam Noir.
0: Pak Hitam Noir. Pak Hitam udah makan nih.
1: Saya tak makan tadi. Alhamdulillah tak makan.
0: Saya pun tak makan ini, Pak Hitam.
1: Tak makan sekurang. Kok harus banyak makan nanti, Ma.
0: Nanti lemes ini nanti.
1: Iya.
0: Kalau belum makan lemes nanti.
1: Memang Sakyo ini memang pandai. Dia sebelum nyiar dia bunyi lagu tuh. Dia makan. Jadi kalau minta lagu ini dari pusar. Ini memang pandai.
0: Tahu aja ini Pak Hitam Noir ya.
1: Pak Hitam kan pakai teropong.
0: Pakai teropong.
1: Ayo lah orang. Ini ada orang nama aku dan Tijan. Kejian pula kan. Dan panggitnya. Nah, pertama kali ceriku yang berkembang. Itu semua ini lagi. Ayang Bu Engki, Bu Sulimin, atau Bang Gapar, Segar Wangi, Siti Jamilah.
0: Siti Jamilah.
1: Jamilah. Bu Norma.
0: Bu Norma.
1: Satu untuk semua lah ya. Nanti ada yang nyambung tuh. Satu untuk semua. Baikkan salam semua lah. Seluruh di luar di RI ini ya.
0: Baik. Lagunya Pak Hitam.
1: Lagu kalau bisa Pilih-pilih Tebu.
0: Hah? Pilih-pilih Tebu?
1: Pilih-pilih Tebu. Kalau ada, kalau tak
0: pilih-pilih ada. Pilih-pilih Tebu. Ada nih. Di Selita nggak kan ya?
1: Oh iya, betul. Nah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sehat aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hitam Noir yang sudah hadir kembali di program Digoda siang hari ini.

0: Kita angkat kembali di belakang Pak Hitam Noir di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sugeng siang, kata Pak.
0: Sugeng siang.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah, Tasya sehat.
1: Sudah makan nasi?
0: Sudah.
1: Oh, apa lauknya?
0: Lauknya tadi saya beli nasi uduk sih ya, Pak Mus.
1: Oh, saya habis makan dinding petokok tadi.
0: Aduh, sedapnya.
1: Dinding petokok pakai kayu, pakai kayu bukan pakai batu, pakai kayu punya.
0: Hah? Oh, pakai kayu? Bener nggak nih, Pak Mustafa ini apa? Jangan-jangan ini nih?
1: Model baru. Model baru.
0: Jangan-jangan ini nih? Apanya?
1: Apa?
0: Apanya limbat ini Pak Mus nih?
1: Ya, misal limbat. bukan misal limbat, misal lele. Limbat misal kan kayak lele, tapi lelenya ini. Atau si bilang, ya kan? Minta nada suara bin lagu.
0: Mm-mm, apa tuh?
1: Dari Iwan Malaysia, yang sedang-sedang aja.
0: Oke, yang sedang-sedang saja.
1: Oh no,
0: oh no. Oh no, oh no.
1: Oke, okay. Suara ini lagu ini di atas ceria terlalu siang hari ini yang panas-panas adem.
0: Panas-panas adem, panas terik ini Pak Mus.
1: Ya, saya di bawah pohon, pohon landu, jadi adem. Landu wadon. Tahu kan landu wadon? Buahnya kapuk, buah kapas. Buatnya lagu ini untuk Katen Sam Kumar dan Kasih di Singapura. Moga sehat selalu, murah rezeki, tak kurang suatu apapun. Sekeluarga, amin.
0: Amin.
1: Tak lupa buatnya Monik. Sekeluarga. Buatnya Yoi sekeluarga. Siti Asana sekeluarga. Buatnya itu si Medisi dibuat hati hari sekeluarga. Tak lupa buatnya Ki Arum sekeluarga dengan Arum. Dengan Pak Langnya sekeluarga. Buat Tok Cik tadi, sekeluarga. Buat itu Nenek Karin, sekeluarga. Dekat tu yang cantik Nenek Kembar, sekeluarga. Nenek Kembar ya, Kembar dia kan. Buat Iman. Buat Bang Haji.
0: Bang Haji.
1: Kak Ana, sekeluarga. Tak lupa buat itu Nenek Shakira. Bang Saiman.
0: Bang Saimin.
1: Saini. Arjuna.
0: Arjuna.
1: Adikku terancang, sehat selalu, amin. Tak lupa Bunda Lingga, Rama dan Ika di Jambi, Rama di Pekanbaru. Tak lupa buatnya tu Eka ya, adik Eka di Pekanbaru. Eka. Saya punya adik sepupu di Jalan Balumba Pekanbaru. Berapa udara, mudah-mudahan nama dia ya. Namanya enggak Eka ya. Eka bapaknya Munir. Bapak Munir. Mudah-mudahan dia dengar ya. Bapak sampai Pekanbaru ini Tasa lagu radio kita ini ada Tasa dengar.
0: Oh iya.
1: Baik streaming atau langsung lewat radio biasa. Tadi apa pemancarnya tinggi dia ya. Oke Tasa. Halo satu untuk semua. Mudah-mudahan sehat. Sejat sejahtera yang mendengar Tasa dan yang sebut namanya sehat dan tidak sebut namanya minta maaf. Terima kasih.
0: Baik.
1: Sejatan sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali mendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
2: Digo Endan, Bu. Mantap betul.
0: Mantap betul. Bang Andi kah ini?
2: Pendatang baru,
0: Bang Udin Buton. Bang Udin, kenapa suaranya kok pelan-pelan sekali?
2: Lemas lagi kena surtas ya.
0: Apa kabarnya ini Bang Udin?
2: Sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya juga baik.
2: sudah makan?
0: Sudah, Bang Udin. Bang Udin gimana nih? Udah makan apa belum?
2: Sudah. Tiga T lagi. Iya.
0: Berapa piring ini? Apakah 5 piring seperti Bang Prabu?
2: Sedikit aja.
0: Sedikit aja ya. Yang penting kenyang.
2: Iya, itu penting sekali itu.
0: Mm-hmm.
2: Lagunya kasihan.
0: Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Benalu Cinta, Revin Alvira.
0: Benalu Cinta ya?
2: Dari Revin Alvira.
0: Okay, Benalu Cinta.
2: Salam pertama untuk Tasya yang cantik manis ya. Lalu pulang hati-hati di jalan.
0: Baik.
2: Salam juga. Ibu tuh mau tanggung jawab berapa hari nggak dapat masuk ini Anita tahun ini.
0: Lama Bang Udin ini tak masuk.
2: Iya. Siang malam keriting yang.
0: Keriting.
2: Kadang siang nggak dapat ini berapa udah berapa hari ini. Salamnya ada Kak Jamila yang. Kak Norma Melati. Kak Masura juga Putri Cantik, Mbak Ika, Kak Rahab. Ada juga siapa juga Pak Mur, Siti Jamila, Pak Nur Birkit, Bang Iman. Pak Nur Jaya juga, Pak Tamar Sidat, Mama Lendi, Pak Mahir. Ada Kak Ani.
0: Kak Ani.
2: Mama Lina.
0: Mama Lina.
2: Pak Kumis, Kak Mila, Toci, Pak Mira. Mbak Dewi, Bang Roni, Kak Salina. Kak Ana, Bang Aji, si Atna juga, si Karwangi, Mama Aji, ada juga siapa yang, Mak Dia juga, Abenego, Siti Lapian juga, Mas Prabu, ada Putra Koto, Bang Anto Ewang, Nek Kempar, Pak Nurmi, Nepegi Pala, Naik Karing juga Bang Rita Fitra juga Bang Dalam. Ada juga siapa juga ya Nek Aswa. Kak Julina juga 1, 2, 3. Bang Taina juga. Pokoknya satu untuk semua jalan ya.
0: Baik. Oh ya. Iya
2: Bang, ada apa siap?
0: Ada, tapi ini adanya versi Mancur S ini Bang Udin.
2: Mati Udin Burton lagi. Mati Udin Burton lagi. Habis kasih gak mau cari. Ganti aja lah, ganti aja dari Christina ya.
0: Christina, apa tuh?
2: Jatuh bangun
0: ya.
2: Biasa hidup gitulah pasti aja.
0: Jatuh bangun, membangun karir.
2: Tahu aja sosial ini. Oke lah, sosialnya gak enak sama yang di belakang juga.
0: Baik Bang Udin.
2: Sosialnya untuk sosial yang cantik ya.
0: Siap.
2: Kalau kalian hati-hati di jalan itu aja sih.
0: Oke.
2: Tasya kan tinggal pun dekat situ juga kok.
0: Hah?
2: Tasya kan tinggal dekat RE juga, Batam juga. Iya, aku tahu.
0: Aku tahu maksudnya?
2: Tahu di Buton, tahu.
0: Oh.
2: Dekat situ juga tinggal.
0: Oh iya.
2: Iya, Bang Ari kasih tahu saya.
0: Oh iya, beneran Bang Udin?
2: Iya benar.
0: Dekat sini.
2: Iya. Waktu acara itu kan saya kan ke situ juga.
0: Ya pas acara kan?
2: Iya, tapi bukan ke sasar.
0: Ke sasar?
2: Iya, udah selesai baru saya datang ke situ. Saya kira satu hari acaranya waktu itu.
0: Bang Udin agak telat gitu ya?
2: Iya, hujan.
0: Hujan? Hujan? Hujan.
2: Itu aja kasihan, nggak enak sama yang di belakang juga, yang di belakang tanya yang menunggu juga ya.
0: Baik Bang Udin.
2: Oke. Assalamualaikum Tasyam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Buton yang sudah hadir di line telepon kami. Kita lanjutkan membaca pesan di WhatsApp ya pendengar. Ini dari Bang JR yang mau request lagu Untuk Apa Lagi by Maggie Z. Lagu ini ditujukan khusus buat Boy Amran yang lagi istirahat di rumah. Dan tak lupa juga buat seluruh pendengar Radio Pro 1 RRI Batam. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Kemudian Kak Norma hadir, mau salam-salam untuk Kak Puspa, Kak Ani, Kak Mila, Kak Jamila, Ika, Ayu, Ibu Faridah, Kak Ana, Kak Raha, Bang Ismail, Pak Itam Noir, Bang Thank You, Mas Prabu, Andi Lau, Ibu Seri, Pak Usulimin, Pak Tauhad, Bang Atan Sabar, Pak Fauzi, Mama Iman, Bang Haji, Nek Kembar, Raisa Putra, Pak Mor, Bang Udin, Kak Mas, Mbak Jihan, Mas Lidar, Long Asri, Kak Fat, Nek Peggy, Istiawan, Pak Usu Amri, Bang Dul Jais, Bang Benigo, dan juga Bang Atan. Kemudian Bang Abenigo hadir, mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Syakira, Pak Fauzi, Nek Peggy, Nek Ashwa, Mak Lina, Jamilah, Iman, Mak Dewi, Mak Leni, Putri Cantik, Ida Laila, Siti Jamilah, Sekar, Norma. Kemudian di Bungur ada Inas, Bota, Izar, Sarinah, Ita, Atan, Atan Ansip, Swanto, Simi, Mas Lidar, Mas Tura, dan juga Norman. Kemudian Kak Monik hadir, mau salam untuk Kapten Syam, Bu Siti, dan Sumarlina. Selanjutnya fotokopi dari Pak Mustafa aja. Terima kasih Tasya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program Digoda dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena terbatasnya waktu. Setelah ini masih akan kami putarkan request lagu dari pendengar ya. Dan setelah itu akan kami tutup. Saya Tasya, pamit undur diri dalam Batam siang ini ya pendengar. Dan juga undur diri dari program Digoda siang hari ini. Selanjutnya dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau kita mendengar kata negara, mungkin kita membayangkan adanya sungai, danau, atau sumber air alami. Namun ternyata ada beberapa negara di dunia yang tidak memiliki sungai sama sekali. Salah satunya adalah Arab Saudi. Meski wilayahnya sangat luas, negara ini tidak memiliki sungai permanen yang mengalir sepanjang tahun. Kebutuhan air sebagian besar dipenuhi melalui air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Jadi, saat kita melihat sungai mengalir di sekitar kita, jangan lupa untuk menjaganya. Karena di beberapa tempat di dunia, sungai adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka miliki.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi yang pertama mendengar, Pemko Batam melalui Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam mulai menyiapkan lajur khusus untuk Trans Batam. Mereka akan dicat di sisi paling kiri jalan dan mulai diterapkan pekan depan, tetapi tahap awal baru dilakukan di 5 titik dekat halte. Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Trans Batam Dishub Kota Batam Sucipto mengatakan penerapan awal lajur khusus tersebut dilakukan sebagai penanda agar jalur bus lebih jelas dan tidak bercampur dengan kendaraan lain. 5 titik tersebut berada di halte depan Kampus Politeknik Batam, 2 halte di kawasan Plamo Batam Center, halte depan Bank Sumut Batam Center, serta halte di Simpang Kara Batam Center. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, peredaran rokok ilegal di wilayah Kepri masih menjadi perhatian aparat. Sepanjang September 2026, Bea Cukai Batam mengamankan 1.679.400 batang rokok tanpa pita cukai yang diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah, mulai dari Tanjung Uban hingga Tanjung Balai Karimun. Total nilai barang bukti dari 3 penindakan tersebut ditaksir mencapai 2,53 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai miliaran rupiah. Dari 3 penindakan, 2 dilakukan melalui patroli laut Bea Cukai Batam, sementara 1 lainnya merupakan hasil pengungkapan Ditpol Lairut Polda Kepri yang kemudian diserahkan kepada Bea Cukai untuk diproses lebih lanjut. Informasi terakhir pendengar, peredaran rokok ilegal di wilayah Kepri, maksud saya, sejumlah program bantuan sosial atau bansos pemerintah kembali disalurkan kepada masyarakat pada Oktober 2026. Memasuki triwulan 4 atau periode Oktober-Desember, sejumlah bantuan tunai maupun non-tunai dijadwalkan disalurkan secara bertahap kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Beberapa program yang disebut masuk dalam penyaluran periode Oktober 2026 diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH tahap 4, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT tahap 4, Bantuan Subsidi Upah atau BSU, Program Indonesia Pintar atau PIP, Bantuan Beras 10 kg, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBIJKM. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda ditemani oleh saya Ziza hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: sore ini.
1: Pusat dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di Batam sore ini saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang sudah tadi saya sampaikan pendengar, kali ini kita sudah masuk ke dalam program Green Radio. Program ini selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Sabtu di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, beberapa hari lalu, lebih tepatnya di tanggal 16 September, kita baru saja memperingati Hari Ozon Internasional. Kalau mendengar kata ozon, mungkin yang terbayang adalah lapisan atmosfer yang jauh di atas sana. Tapi ternyata perlindungan terhadap lapisan ozon juga punya kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tahun ini Hari Ozon Internasional mengangkat tema Global Action for a Cooler Planet atau aksi global untuk planet yang lebih sejuk. Dan sore ini kita akan ngobrol lebih jauh soal bagaimana kepedulian terhadap ozon bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita. Bersama sama Ibu Rika Tambunan selaku pembina Eco Vanguard dan Bang Zaki Yatria Haryadi salah satu founder Eco Vanguard. Kita akan melihat sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya di Batam untuk ikut menjaga lingkungan sekaligus mendukung perlindungan lapisan ozon. Dan bagi pendengar yang mungkin ingin bertanya kepada kedua narasumber yang hadir, silakan bisa bertanya melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam ya di 0811778101. Kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber yang hadir, ada Abang Zaki dan juga Ibu Rika. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Ibu.
1: Gimana kabarnya Ibu Rika dan juga Abang Zaki?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Oke, mungkin dari Ibu Rika dulu ingin perkenalkan diri kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Kayaknya baru pertama kali kesini ya Bu ya?
3: Baru pertama kali.
1: Oke, ya. Mungkin bisa digeser mic-nya dulu Bu, ke dekat.
3: Oke, udah ya. Oke, selamat sore buat para pendengar radio Pro 1 RRI Batam. Perkenalkan di sini saya Rika Tambunan, adalah salah satu pembina dari komunitas Eco Vanguard. Jadi komunitas Eco Vanguard ini adalah komunitas berbasis remaja. Jadi diinisiasi, dibangun oleh 5 orang remaja yang mereka itu actionnya fokus untuk lingkungan ya. Tapi meskipun mereka diinisiasi oleh 5 orang, sebenarnya kita butuh banyak

0: supaya dampaknya lebih besar lagi gitu.
1: Oke, baik, luar biasa ya ini komunitas EcoVanguard ya. Ada Bang Zaki, silakan bisa perkenalkan diri dulu. Oke, ke
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, nama saya Zaki Triharyadi. Sekarang umur saya 15 tahun. Saya duduk di kelas 10 dan saya bersekolah di SMA 3 Batam atau lebih dikenal sebagai Semanti. Nah, saya adalah salah satu founder EcoVanguard. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rika tadi, EcoVanguard itu adalah komunitas berbasis remaja yang tujuannya itu untuk melestarikan lingkungan.
1: Oke, baik-baik, luar biasa ya. Dan ini sudah berdiri sejak?
2: Bulan Juni.
1: Bulan Juni tahun ini ya? Berarti sudah ada jalan 3 bulan berarti ini ya?
0: Oh, 4 bulan.
1: Oke, benar-benar. Oke, di sore hari ini bertepatan dengan Hari Ozon Internasional ya, Ibu dan juga Bang Zaki. Kita mau bahas soal itu dan juga tentu juga soal komunitas Vanguard, EcoVanguard. Sebelumnya saya ingin tanya dulu ke Ibu Rika. Kita mulai dari yang paling basic dulu, Bu. Sebenarnya apa sih lapisan ozon itu dan kenapa keberadaannya penting buat kehidupan kita?
0: Oke, di sini kita sudah bawa kayak alat peraga ya. Jadi supaya isu ozon itu bisa lebih dekat. Jadi alat peraga ini sebenarnya akan kita pakai untuk bahan edukasi besok di salah satu sanggar di Pembesi ya. Jadi ozon itu kan berada di atmosfer ya, dan atmosfer itu sangat jauh dari bumi. Jadi kalau misalnya kerusakannya di darat, katakanlah misalkan hutan digunduli atau sampah dibuang sembarangan, kita bisa terlangsung melihat visualnya. Tapi kalau di langit kan agak susah. Jadi kita buat maket ini. Jadi lapisan ozon itu adalah bisa kita ibaratkan seperti sunscreen bumi ya. Jadi dia berada di salah satu lapisan atmosfer, yaitu lapisan stratosfer, yang gunanya untuk melindungi bumi dari radiasi sinar UV yang berbahaya. Jadi dia berada di sini. Jadi guna dari lapisan ozon itu adalah untuk memantulkan sinar-sinar UV yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup di manusia. Jadi meskipun keberadaannya di langit, dia sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan makhluk-makhluk yang ada di bumi.
1: Oke. Jadi memang ozon itu sangat penting sekali. Karena dulu zaman saya SD memang dulu sangat gencar ya, kayak dikasih sosialisasi oleh guru mungkin di sekolah kan. AC ini bikin lapisan ozon menipis. Itu salah satunya.
0: Mungkin Zaki bisa cerita gimana riwayat. Karena dulu memang lapisan ozon itu pernah menipis ya.
2: Oke, jadi dulu lapisan ozon itu dia pernah jebol bolong di atas Antartika. Nah, akhirnya pada tanggal 16 September diadakanlah protokol Montreal yang isinya itu menyepakati kalau produk-produk yang menghasilkan CFC itu harus dibataskan. Nah, CFC itu apa? CFC itu klorofluorokarbon. Nah, dia itu yang faktor utama perusak lapisan ozon. Nah, sekarang pada zaman sekarang ini CFC itu sudah tidak diproduksi lagi dan diganti dengan HCFC. Ada hanya seperti itu.
1: Oh, jadi gitu ceritanya. 16 September tahun berapa kalau boleh tahu, Bang Zaki? Ingat enggak?
2: Tahun berapa ya? 16 September. Diperingati hari ozon lah.
1: Jadi akhirnya dari kejadian bolongnya lapisan ozon itu akhirnya dibikinlah hari peringatan Hari Ozon Internasional ya, di tanggal 16 September ya.
0: Tapi ozon memang sekarang sudah tahap pemulihan. Jadi yang dulu kita tahu lapisan ozon bocor itu
2: udah mulai
0: bocornya udah makin mengecil gitu.
1: Bisa pulih berarti ya.
0: Karena itu tadi karena pembatasan CFC diganti dengan HCFC. Nah, HCFC ini juga masih bisa merusak ozon tapi tidak separah CFC tadi. Dan tapi sekarang HCFC ini mulai secara bertahap dikurangi, nanti akan beralih ke HFC. HFC ini nama-nama kimia sih.
1: Iya, saya jadi kayak belajar kimia lagi waktu SMA nih. Berarti ini Bang Soke bisa dibilang suka belajar gitu ya,
2: suka belajar kimia. Suka banget lah.
1: Oke, baik. Untuk Ibu Rika, kita kan baru saja kemarin memperingati Hari Ozon Internasional. Kenapa menurut Ibu Rika dan juga komunitas EcoVanguard itu penting gitu, Ibu Rika?
0: Oke, kalau dari segi komunitas, sebenarnya dari EcoVanguard, isu ozon ini adalah salah satu saja dari gerakan komunitas EcoVanguard. Salah satu. Kita itu sebenarnya kebanyakan tujuan utamanya itu adalah membangun kesadaran generasi remaja khususnya, di mana banyak sekali kan isu lingkungan. Jadi salah satunya adalah isu ozon ini. Jadi kenapa harus

0: Kenapa penting sekali? Karena ozonnya pernah bocor. Jadi kalau misalnya orang generasi sekarang tidak aware, bisa jadi akan terjadi lagi. Jadi meskipun sekarang ozon lagi pemulihan, jadi kita berharap gaya hidup orang-orang yang di bumi, karena ozon itu rusakan karena aktivitas orang di manusia di bumi ya. Jadi dengan pola hidup yang baik, kita tetap bisa perbaikan ozon ini, ozon ini bisa tetap berkesinambungan gitu.
1: Oke, baik. Kalau dari Bang Zaki sendiri, ini memperingati Hari Ozon Internasional di tanggal 16 September kemarin, apakah ada acara dari komunitas Eco Vanguard?
2: Saat ini, ya, ini sudah dibikin marketnya, jadi
0: ini untuk acara
2: Acara besok. Untuk acara besok.
0: Terus satu lagi, komunitas kita juga ikut salah satu perlombaan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, RILS, yang isinya itu apa yang kalian bisa lakukan untuk perlindungan ozon. Jadi untuk para warga Batam, bisa ke medsosnya Eco Vanguard ya. Tolong di like karena kita butuh minimal 1000 dan sekarang masih kayak 300-400 itu. Jadi tolong di like ya Bang ya. Tolong di like supaya ada wakil dari Batam nih yang jadi pemenang reels dari Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, baik-baik. Jangan lupa pendengar ya, tinggal buka Instagramnya di Eco Vanguard
2: Batam. Batam.
1: Oke, Eco Vanguard Batam, lalu di like postingan like, terakhirnya ya.
0: Di like yang ada reelsnya tentang ozon.
1: Oke.
0: Komen juga boleh.
1: Oke, selain acara ini, Bang Zaki, biasanya komunitas Eco Vanguard ngapain aja?
2: Nah, biasanya kan Eco Vanguard itu dia bergerak di dalam 3 pilar. Yang pertama itu edukasi, yang kedua aksi, yang terakhir itu kolaborasi. Nah, kalau edukasi itu kayak kami ngunjungin sekolah-sekolah gitu, kayak memberikan edukasi tentang isu-isu lingkungan. Nah, kemudian kalau aksi, dia melakukan aksi-aksi nyata kayak yang sudah dilakukan, misalkan memilah sampah organik, menanam mangrove, kemudian menyetor sampah ke bank sampah dan lain-lain. Nah, kalau kolaborasi itu komunitas Eco Vanguard ini dia berkolaborasi dengan misalkan Yayasan Kementerian Lingkungan, terus Yayasan Konservasi Lingkungan Serindit Batam, dan dosen dan lain-lain.
1: Jadi memang aksinya untuk alam ya,
2: untuk alam,
1: lingkungan ya.
2: Iya betul.
1: Kenapa bisa terbentuk ini? Ceritanya dari Bang Zaki seperti apa? Apakah memang ada yang menginisiasi dari Ibu Rika atau memang inisiatif sendiri?
2: Nah, jadi awalnya itu saya dan teman saya itu kan sering bikin proyek bareng, sering ikut lomba-lomba bareng juga. Terus kami mikir kalau lomba-lomba bareng kan manfaatnya cuma buat diri sendiri. Nah, kami berinisiatif gimana caranya bisa buat kegiatan yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang banyak, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, kebetulan kami semua ini sangat dekat dengan lingkungan. Misalnya saya pas SD itu homeschooling. Pas SD homeschooling dan memang belajarnya di alam. Bahkan pas umur 8 tahun saya pernah ke TPA Punggur untuk melihat kondisi sampah di Batam. Nah, terus saya juga sudah memilah sampah organik di rumah untuk dijadikan pupuk kompos. Bahkan pas ujian kelulusan saya itu, proyek saya itu yaitu mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan untuk pohon-pohon di depan rumah saya, seperti itu. Awalnya dari situ loh apa terbentuk Eco Vanguard ini. Karena melihat kalau komunitas-komunitas di Batam ini kan semuanya itu berbasis dewasa dan yang berbasis remaja belum ada, jadi kami berinisiatif seperti itu.
1: Berarti memang dari Bang Zaki dan juga temannya ya, berarti
2: iya, temannya ada 5 orang termasuk saya.
1: Zaki 5 orang. Sampai saat ini sudah ada berapa
2: saat orang? Saat ini yang sudah bergabung? Ada 8 atau 7 atau 8 orang Oh, volunteernya.
1: Iya.
2: Volunteer adalah.
1: Berarti di luar 5 orang itu masih ada 8 orang lagi.
2: Masih ada 3 orang lagi.
1: Oh, ya, oke. Okay. Berarti total keseluruhannya ya.
2: Iya, ya, betul.
0: Itu yang volunteer tetap gitu. Tapi kalau misalnya kayak ada acara-acara waktu itu kita nanam mangrove yang pesertanya itu sampai ratusan. Jadi kita open volunteer juga, ada yang mau gitu, ada yang daftar yang untuk acara itu aja. Jadi misalnya kita kemarin baru aja habis ngelakuin acara Forest Patrol itu untuk mengenalkan anak-anak tentang polisi hutan, tugas tugasnya apa dan kenapa kita perlu melindungi hutan. Nah itu kita open volunteer juga, ada juga yang ikut gitu. Jadi itu yang tadi tuh yang volunteer tetap gitu, yang menggerakkan Eco Vanguard lah gitu, yang 8-9 orang itu.
1: Kalau untuk program yang sudah pernah dijalankan dari bulan Juni kemarin apa saja Bu Rika?
0: Yang pertama itu kita yang tadi ya ada ratusan anak itu edukasi ekosistem mangrove ya. Jadi itu dihadiri oleh anak-anak sekolah. Itu berkolaborasi dengan Mata Garuda Kepri yang penerima beasiswa LPDP, kemudian berkolaborasi dengan Kampung Dongeng juga. Kemudian kita udah melakukan sosialisasi mereka ya. Mereka karena kita mereka yang ini sosialisasi ke sanggar belajar, ke sekolah tentang pemilahan sampah. Kemudian mereka juga sudah melakukan pemilahan sampah. Kemudian pernah juga melakukan Lumina Camping. Jadi camping di Rumpun Bakau Indah, salah satu konservasi mangrove di Batam ya. Di sana mereka melakukan camping itu untuk mengaitkan antara matahari, bulan dengan kehidupan di bumi. Ternyata ada hubungannya gitu. Jadi sampai ada bawa teleskop, mikroskop gitu, jadi camping. Kemudian kemarin Forest Patrol di Senimba, kemudian sudah sedang dalam proses menerbitkan 2 buku. Nah, jadi edukasi yang mereka lakukan itu bukan hanya dengan seperti ini misalkan, tapi bisa dengan literasi juga, dengan membuat buku antologi untuk anak. Jadi ada 2 buku yang lagi proses editing dan penerbitan.
1: Oke, untuk ukuran komunitas yang baru jalan 4 bulan sangat produktif ya.
0: Ya karena itu tadi komunitas ini dibentuk itu dengan sebenarnya kita pengen mengoptimalkan potensi mereka. Setelah mereka membentuk komunitas ini, disitulah pembina itu mulai mengarahkan ya, gimana supaya potensi anak-anak ini lebih optimal di komunitas. Mereka remaja kan ya, jadi ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka dengan robotik ya, ada yang suka dengan memang apa video editing. Jadi mereka optimalkan potensi mereka itu melalui pilar-pilar pergerakan mereka tadi gitu.
1: Oke, dan sejauh ini dari ke-8 anggota Eco Vanguard, komunitas Eco Vanguard, seperti apa Bu Rika? Apakah mereka sampai saat ini masih terus positif? Maksudnya belum ada tanda-tanda ini bosan? Biasanya anak remaja kan kadang suka bosan ya Bu Rika ya? Seperti apa?
0: Ya kalau ini sih makin kesini makin semangat sih.
1: Oh, makin semangat ya?
0: Karena kan kegiatannya semakin semakin beragam ya. Kemudian apalagi mereka tuh ada kolaborasi kan dengan berbagai pihak. Jadi mereka tuh kadang bertemu dengan orang yang lebih dewasa, dengan orang yang memang ahli, spesialis. Jadi mereka tuh lebih terbuka lah wawasannya. Jadi mereka lebih merasa tertantang.
1: Oke, baik. Kalau dari Bang Zaki sendiri, ini kan selaku salah satu foundernya, udah 4 bulan nih ada di komunitas Eco Vanguard. Seperti apa rasanya? Ataupun banyak nggak hal-hal positif yang bisa diambil dari Bang Zaki selama ikut ini?
2: Banyak sih sebenarnya hal-hal positif. Misalkan yang pertama itu jadi lebih gampang public speaking dan menyampaikan pesan dan ide, ide positif tentunya. Nah terus juga kan berhubungan dengan teknologi dan orang-orang ya. Jadi saya itu sering menemui orang-orang yang lebih tua jauh di atas saya yang memang dia itu udah spesialis di situ. Yang misalkan spesialis di mangrove, konservasi hutan seperti itu.
1: Jadi dapat banyak pengalaman
2: ya, dapat banyak pengalaman.
1: Dan ilmu-ilmu baru ya berarti ya.
2: Terus yang terakhir juga lebih gampang jadi lebih bisa mengatur waktu seperti itu.
1: Justru semakin sibuk malah bisa semakin memanage waktu ya.
2: Iya betul.
1: Luar biasa Bang Zaki. Oke, kita masih bahas soal ozon tadi ya. Kita tadi tak terlalu tertarik dengan komunitas ini karena memang menarik sekali ya Bu Rika, sekelompok pemuda yang peduli dengan alam. Kan sekarang banyak pemuda yang mungkin udah nggak peduli lagi ya, karena kan memang makin kesini ya, sampah kita tahu sendiri seperti apa, banjir juga seperti apa, tapi ada ternyata remaja-remaja yang mau, yang masih sayang sama lingkungan di Kota Batam ini ya, untuk nanti di masa depan lebih baik lagi ya, berarti ya Bang Zaki. Kita balik lagi ke ozon. Ini kalau di rumah, ini kan masih banyak yang awam soal ozon ya, Bu Rika. Kalau penggunaan AC, kemudian kulkas atau alat pendingin, itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan isu pelindungan ozon dan juga perubahan iklim?
0: Nah, kalau di zaman dulu, ya, karena kandungan dari freon, pendinginnya itu kan seperti tadi CFC, HCFC, ada gitu. Tetapi sekarang CFC itu sudah sama sekali dilarang, kemudian tadi HCFC itu sedang tahap sudah berhenti produksi, tetapi masih ada beberapa barang elektronik, kulkas atau AC lama yang masih membutuhkan ya, jadi masih terbatas gitu. Nah, jadi justru itu salah satunya kenapa kita melakukan campaign ini, jadi untuk awareness dengan mereka, siapa tahu kulkas atau AC yang ada di rumah mereka itu kan generasi lama gitu ya, jadi lebih aware. Jadi kenapa ozon itu menipis, karena terjadinya kebocoran freon tadi, freon pendingin tadi, jadi dia bocor, dia sampai ke lapisan stratosfer. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh kita-kita di rumah gitu, jadi kalau AC bocor, ada masalah, segeralah hubungi teknisi untuk dilakukan perbaikan, supaya kalau misalnya di situ ada senyawa yang berbahaya tadi yang bisa menyebabkan penipisan ozon, itu segera bisa langsung diatasi.
1: Oke, baik. Ini saya juga penasaran, mungkin Bang Caki bisa jawab, kalau lapisan ozon semakin menipis, apa yang sebenarnya akan terjadi nanti?
2: Nah, jadi kan lapisan ozon itu dia seperti sunscreen di kulit. Ya. Kalau misalkan sunscreen yang menipis, berarti kulitnya juga ini kan terekspos matahari kan.
1: Okay.
2: Nah, jadi misalkan kalau ozon itu menipis atau sampai bolong, nah dia itu sinar matahari itu kan ultraviolet, yang berbahaya itu dia bakal sampai ke permukaan bumi dan akan mengakibatkan banyak dampak negatif, misalkan gagal panen, terutama gagal panen. Terus yang paling sering itu kanker kulit. Kanker kulit tuh seperti itu. Nah, terus juga ekosistem itu dapat terganggu juga ya, awalnya optimal, gara-gara sinar ini dia jadi terganggu seperti itu. Iya. Yeah.
1: Oke, jadi efeknya sampai
2: efeknya seperti itu ya? Sampai ke bumi ya.
1: Sampai ke manusia juga ya.
2: Manusia juga.
0: Mungkin saya bisa tambahin lagi, bisa mengakibatkan kekeringan atau banjir.
2: Kekeringan.
0: Kadang ada orang yang menyamakan penipisan ozon dengan gas rumah kaca. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi bisa memperparah gitu. Jadi ketika UV tadi berhasil sampai terperangkap masuk ke bumi, dengan adanya gas-gas rumah kaca, panasnya itu terperangkap gitu, nggak bisa keluar. Itu yang mengakibatkan pemanasan global. Jadi es mencair, jadi banjir, jadi itu memicu memperparah gitu kerusakannya lagi. Jadi mereka kayak kerjasama untuk membahayakan bumi gitu.
1: Oke.
0: Tapi sebenarnya senyawanya penyebabnya itu berbeda. Jadi dua isu yang berbeda, tapi bisa kerjasama untuk merusak bumi gitu.
1: Iya, benar. Saya baru tahu ini, ilmu baru nih. Karena tadi kan Bu Rika juga menjelaskan lapisan ozon itu kan ada di atmosfer dan itu sangat tinggi sekali ya. Tapi ternyata apa yang kita pakai di bumi itu bisa berpengaruh juga sampai ke lapisan situ ya.
0: Iya. Ya, jadi dia senyawanya naik ke atas, nanti di sana yang berbahaya itu sebenarnya misalnya di klorofluorokarbon, yang berbahaya itu adalah dengan radiasi dari matahari, klorofluorokarbon itu akan mengalami reaksi gitu, klornya lepas. Nah, dia akan bereaksi dengan lapisan ozon ini, menyebabkan kerusakan di lapisan ozon ini, makanya dia dilarang penggunaannya.
1: Oke.
0: Dan itu nggak bisa kita rasakan, beda dengan banjir ya. Kita tebang sekarang mungkin 2 tahun 5 tahun bisa tahuan banjir ya. Kalau ini kan jangka lama gitu. Jadi kadang kita kurang aware.
2: Kurang aware ya.
1: Oke, menarik sekali ya bicara soal ozon ini. Saya juga baru tahu ada Hari Ozon Internasional ya, setelah berbincang dengan Bang Zaki dan juga Ibu Rika. Kita balik lagi ke komunitas Eco Vanguard. Ini nanti dalam beberapa minggu ke depan apa akan ada event atau acara dari komunitas Eco Vanguard? Mungkin dari Bang Zaki atau Bu Rika, siapa yang ingin jawab?
0: Oke. Yang mungkin saya bisa jawab. Yang ini yang dalam waktu sebenarnya banyak banget sih. Kita banyak berdiskusi tentang ide, tapi itu tadi anak-anak ini kan sambil sekolah. Ada yang di Turki malah ya. Oh, ada yang di Turki. Ada yang bentar lagi mau ke Singapura gitu. Jadi okay, kita tuh makanya butuh banyak lagi remaja yang mau jadi volunteer. Ayo, ayo gabung gitu. Jadi ini kan bagus juga ya buat remaja, biar mereka masa remajanya itu lebih produktif. Positif,
1: betul.
0: Dan bisa juga buat portofolio. Jadi yeah, sekali lagi kami mengundang remaja-remaja Batam untuk bergabung. Jadi ada banyak kegiatan yang pengen kita lakukan. Ya, salah satunya mungkin tadi kita ada rencana mau mengunjungi lingkungan hidup untuk melakukan ke anak-anak itu tahu uji emisi kendaraan. Hubungannya tadi ke gas rumah kaca. Ya kenapa sih kendaraan tua dilarang? Kenapa gitu? Karena ternyata sistemnya sudah tidak baik lagi, bisa mengakibatkan emisi atau menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi lingkungan. Itu salah satunya. Juga ada pameran seni sih, mau membuat kayak mahakarya. Mahakarya seni dari lukisan, dan masih tentang ini juga sih, masih tentang lingkungan topiknya.
1: Jadi untuk rencana jangka panjang masih ada, akan ada banyak agenda ya dari komunitas Eco Vanguard ya. Kalau Bang Zaki sendiri sama teman-teman biasanya ngadain pertemuan ada sepekan sekali atau seperti apa?
2: Biasanya kalau misalkan dikasih tahu sama pembinanya kalau bakal ada acara ini nih, kami itu langsung berdiskusi. Nah, kalau diskusinya udah matang, langsung bagi-bagi tugas. Misalkan pas force patrol itu saya jadi MC-nya. Nah, terus juga jadi pembina adik-adiknya, seperti itu.
1: Berarti masih rutin bertemu untuk diskusi bareng?
2: Masih rutin sih.
1: Masih rutin bertemu.
0: Biasanya apa... kadang karena mereka ada jauh tadi kan, ada yang di Turki, jadi kadang via Zoom itu sering latihan apa via Zoom itu. Jadi benar-benar memanfaatkan teknologi gimana supaya Eco Vanguard-nya tetap berjalan.
1: Dari ke-8 anggota ataupun relawan di Eco Vanguard itu ada yang satu sekolah sama Bang Zaki?
2: Belum.
1: Nggak ada
2: yang satu sekolah, nggak ada.
1: Jadi sekolah semua. Beda sekolah semua itu berdelapan.
2: Beda sekolah. Ada di Turki, di Singapura, yang homeschooling juga ada.
1: Jadi memang dari beragam latar belakang pendidikan juga ya berarti.
2: Iya,
1: ya?
2: Betul-betul.
1: Baik. Kalau dari Bang Zaki sendiri nih, kalau kita sebagai anak muda, generasi muda yang bakal makin tua nanti di bumi yang juga makin tua ya, itu menurut Bang Zaki, apa 3 kebiasaan sederhana yang bisa langsung dilakukan di rumah agar kita bisa lebih ramah lingkungan?
2: Iya. Jadi kan kalau isu lingkungan itu kan dia isu yang lintas generasi ya. Jadi misalkan kalau hari ini saya masih remaja, habis itu 20 sampai 30 tahun apa ke depan tuh saya kan bakal lebih tua gitu kan. Jadi orang tua. Mungkin saja di umur segitu saya sudah menjadi pembuat kebijakan lingkungan. Nah, jadi ilmu-ilmu isu lingkungan tuh harus ditanamkan sejak remaja memang. Karena remaja itu adalah tulang punggung bangsa. Kalau misalkan remajanya baik, bangsanya baik, dan gitu juga sebaliknya. Nah, kalau 3 kebiasaan itu yang memang realistis yang dilakukan, ya misalkan membuang sampah pada tempatnya itu yang minimal ya.
1: Paling minimal.
2: Langkah selanjutnya itu memilah sampah, misalkan anorganik, habis itu sampah organik seperti itu. Habis itu yang ketiga, kalau misalkan ada sampah misalkan kardus gitu, apa langsung disetor ke bank sampah seperti itu. Menanam pohon juga bisa. Kalau menanam pohon itu kan untuk mengurangi gas CO2 biar gas rumah kaca berkurang gitu.
1: Biar enggak banjir ya,
2: Bang. Iya. Banjir juga.
1: Kalau dari Bang Zaki, teman-teman di sekolah seperti apa? Apakah kepedulian mereka akan lingkungan juga sama seperti Bang Zaki, atau rata-rata malah belum pada aware dengan hal-hal seperti itu?
2: Ada yang memang aware sih, ada yang aware, ada yang enggak juga. Cuman kebanyakan itu kayaknya belum sih, belum aware sama sekali. Kayak ada yang menyatuin sampah organik dan anorganik seperti itu. Terus kalau disuruh buang sampah malas-malasan seperti itu. Kayak gitu jadi.
1: Jadi memang orang-orang seperti Bang Zaki ini bisa dibilang di sekolahnya Bang Zaki sendiri ya, kalau ambil sampel situ emang enggak banyak ya?
2: Enggak banyak sih. Enggak terlalu banyak. Ada.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Kalau dari sekolah ada enggak kayak semacam dikasih sosialisasi atau segala macam soal ini, pelestarian lingkungan dan juga alam?
2: Hampir setiap hari. Karena kepala sekolahnya tuh kalau kayak jadi MC gitu dia terutama isu-isu lingkungan di sekolah kayak buang sampah pada tempatnya, milah-milah sampah seperti itu. Tapi rata-rata stagnan sih itunya, apa? Topiknya stagnan, tetap-tetap seperti itu.
1: Berarti memang kepedulian, tingkat kepedulian dari teman-teman di sekolah soal kelestarian alam dan juga kebersihan lingkungan juga masih kurang ya berarti masih ya kurang. Kalau dari teman-teman Bang Zaki sendiri, kalau dari Ibu Rika seperti apa? Apakah menurut Bu Rika ada perbedaan antara komunitas yang digawangi oleh anak-anak muda seperti mereka sama komunitas-komunitas pelestarian alam yang digawangi oleh orang-orang dewasa ataupun orang tua?
0: Kalau di Batam kita tahu sih ada komunitas misalkan bersih-bersih pantai, tapi itu untuk kebanyakan dewasa kan ya. Terus kalau saya pikir sih Ecovanguard ini cukup unik gitu, karena memang kita menggabungkan berbagai macam potensi gitu. Jadi juga berkolaborasi dengan banyak pihak sampai ke misalnya Serindit, mereka itu adalah Yayasan Konservasi Lingkungan dengan dan kita juga pengen berkolaborasi dengan institusi pendidikan. Kita ada rencana pengen ini sih, pengen lab tour gitu di salah satu universitas. Jadi anak-anak itu bukan hanya aware tentang isu lingkungan, jadi mereka juga bisa terinspirasi dari setiap kegiatan yang bisa kita lakukan. Tapi mereka terinspirasi tetap dalam jiwa mereka itu, mereka membawa serta isu lingkungannya gitu. Ya. Okay. Jadi misalnya ada salah satu foundernya itu suka banget dengan coding. Jadi saat dia bikin coding atau project, dia membawa isu lingkungan juga gitu. Okay. Jadi saya pikir ini kekuatan Ecovanguard. Dan sayang sekali sebenarnya kalau di luar sana ada remaja yang nggak mau gabung. Jadi bisa lebih dioptimalkan lagi kemampuannya gitu.
1: Karena kan ini juga kegiatan yang positif ya, Bu Rika ya. Gak mungkin orang tua nggak setuju dong.
0: Iya, jadi misalkan mereka ini kan Senin sampai Jumat udah full sekolah. Yeah. Jadi makanya Sabtu Minggu disitulah waktu mereka untuk membangun komunitas. Jadi waktunya kalau dibilang mau main game, kadang nggak sempat ya. Benar-benar waktunya tuh sibuk gitu. Dan mereka itu kebanyakan edukasinya kan lewat medsosnya mereka ya. Okay. Jadi bikin video, itu semua butuh waktu mereka ngerjainnya, mengkonsepnya gitu. Jadi terasa keterampilannya dan waktunya lebih produktif gitu.
1: Oke, baik. Kalau dari Bu Rika selaku pembina, apakah untuk masuk ke dalam komunitas Ecovanguard harus ada minimal usianya ataupun maksimal usianya?
0: Tidak ada. Sebenarnya kalau untuk menjadi penggerak mungkin iya ya. Untuk menjadi penggerak kayak mereka kan, jadi kita butuh yang termuda itu umurnya 11 tahun.
1: Oke. Okay.
0: Jadi teman 11 tahun. Kalau untuk ikut-ikut kegiatan Ecovanguard itu biasanya dari umur 3-4 tahun udah bisa ya, udah bisa. Tapi kalau untuk penggerak kita butuh yang agak lebih besar dan memang mereka bersedia untuk bergerak gitu. Jadi di Ecovanguard itu misalnya ada ide itu bisa kadang datang dari mereka, dari anak-anak, bisa dari pembina. Tetapi ketika kita lempar ide itu, ya mereka berpikir gitu, mereka punya ide-ide lanjutan gimana untuk mengeksekusi si rencana ini.
1: Oke, jadi kalau ada pendengar yang masih remaja yang ingin bergabung itu seperti apa, Ibu Rika caranya?
0: Langsung bisa hubungi ke Instagram Ecovanguard, DM aja di sana Instagram ya. Ecovanguard, nanti kita akan tindak lanjuti. Oke, satu lagi, kenapa Ecovanguard ini tadi unik? Karena tadi mereka berangkat membuat komunitas ini berangkat dari kepedulian mereka terhadap lingkungan. Jadi misalnya di rumah itu memang dari sejak lama itu sudah melakukan pemilahan sampah. Itu tuh selalu kita tekankan kepada mereka. Ketika kalian mengajak orang untuk peduli lingkungan, jangan sampai kaliannya sendiri tidak peduli lingkungan. Jangan sampai buang sampah hanya sesekali saja, tapi tanggung jawab kalian pertama adalah bagaimana membuat kalian peduli kepada lingkungan. Jadi itu kita tekankan, sebelum kalian mengajak orang, kalian harus menjadi praktisinya terlebih dahulu dan bisa dipertanggungjawabkan.
1: Oke, dan sampai sekarang masih konsisten ya Zaki ya, memilah sampah?
2: Alhamdulillah masih konsisten.
1: Masih bikin kompos?
2: Setiap hari.
1: Oh, setiap hari. Luar biasa.
2: Gak pernah bolong sih setiap hari.
1: Itu karena memang dari kesadaran diri atau memang orang tua awalnya sudah mengajari Bang Zaki sebelumnya?
2: Awalnya pas SD itu diajarkan sama Umi memang. Terus itu jadi kebiasaan dan memang gak bisa dilepas lagi dari kehidupan Zaki memang. Okay. Buang komposter itu, buang sampah anorganik memang harus ke situ misalkan. Yeah. Memang harus, memang.
1: Jadi memang sudah jadi kebiasaan baik.
2: Iya, ada kebiasaan.
0: Jadi bukan hanya kebiasaan baik, kadang kita kayak merasa itu jadi kayak tanda kutip haram. Jadi kalau buang sampah, kalau kita buang sampah organik ke tempat sampah ini kayak
2: merasa bersalah
0: dan berdosa. Iya. Makanya tadi penting sekali nih di sebenarnya dibina sejak remaja ya, supaya jadi pola pikir dan pola hidup. Kalau mereka baru dikasih tahu sudah dewasa, pola hidupnya, pola pikirnya udah terbentuk kan. Kalau masih anak-anak kan lebih gampang gitu.
1: Oke, jadi memang peran dari orang tua ya yang paling berpengaruh juga ya buat anak-anak bisa berpikir seperti itu ya, Purika ya. Oke, kita sudah di penghujung acara. Mungkin dari Purika ada yang ingin disampaikan kepada khususnya masyarakat Batam atau anak-anak remaja yang mungkin bisa lebih peduli kepada lingkungan di Kota Batam?
0: Kepada kalau saya sih kepada orang tua ya, misalnya kepada orang tua yang punya anak dan memang apa ya punya keinginan untuk bergerak, kemudian kepedulian dengan lingkungan, boleh dimotivasi untuk bergabung bersama Eco Vanguard. Kalau satu anak biasanya perubahan itu memang akan terjadi tapi lama gitu. Jadi kalau berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi, dampaknya akan lebih besar gitu. Itu aja, dan maksudnya kepada orang tua jangan lelah untuk memberikan edukasi tentang lingkungan kepada anak-anak. Meskipun semisal hal paling kecil ya, karena Indonesia sebenarnya kalau kita ngomong ini kadang terlalu jauh, karena Indonesia itu belum lulus PR pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya gitu.
1: Banyak PR-nya ya, Burika ya.
0: Kita masih
1: ya
0: di tahap buanglah sampah pada tempatnya.
1: Iya. Oke, baik. Kalau dari Bang Zaki ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau pendengar Prosata RRI Batam?
2: Oke, jadi kalau putra remaja-remaja pada masa sekarang ini, jangan menunggu tua untuk melakukan aksi atau kontribusi. Karena aksi sekecil apapun itu pasti pada kedepannya akan berdampak sangat besar. Nah, jadi kalau masih remaja itu ya mumpung belum sakit-sakitan, ya harus diisi dengan hal-hal
1: positif ya,
2: yang memang produktif dan positif juga.
1: Oke, baik. Jadi event paling dekat nanti dari komunitas Eco Vanguard
0: besok bekerja sama dengan Sanggar Kampung Dongeng akan mengedukasi tentang pertama pengenalan ini, kemudian ada nonton bareng tentang ozon, kemudian membuat apa ini lebih ke science sih, simulasi gimana pengaruh sinar matahari terhadap benda yang akan kita bawa gitu. Jadi kalau kena matahari dia akan berubah warna. Jadi bahwa sinar matahari itu tuh bisa memberi perubahan pada apa-apa yang ada di bumi itu.
1: Oke. Kalau rencana jangka panjang mungkin event besarnya ada kepikiran sesuatu enggak, Burika, dari komunitas
0: itu tadi
1: Kofankar?
0: Mau membuat salah satu kayak mahakarya ya. Mahakarya kayak misalnya dari benda-benda bekas kita bikin jadi apa mahakarya apa di ini craft ya tapi isunya tentang lingkungan sampai orang bisa melihat bahwa sampah itu sebenarnya itu bukan sampah gitu. Bisa dimanfaatkan jadi sesuatu yang indah.
1: Oke, semoga segera terlaksana Ibu Rika ya, dan semoga nanti komunitas Eco Vanguard semakin banyak relawannya ya. Makin banyak yang menemani Bang Zaki dan semakin lestari nanti ya alam kita di Kota Batam. Terima kasih untuk Bang Zaki dan juga Ibu Rika sudah berkenan hadir di Prosata RRI Batam. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat apa yang dilakukan selama ini di komunitas Eco Vanguard untuk kita semua. Oke, pendengar, semoga kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap lingkungan bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, bisa dengan melibatkan anak muda, kemudian keluarga, komunitas dan juga masyarakat secara bersama-sama. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rika dan juga Bang Zaki. Sampai jumpa di obrolan kita di Green Radio episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Prosa dari Batam Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 1 RRI Tanjung Pinang untuk sama-sama kita mendengarkan Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: kelas 1 kendaraan R3 yang digunakan Fatih. Kami telusuri R3 itu terdetek lagi di CCTV kantor desa.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Dedi Putra dalam berita berjaring Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Sabtu 3 Oktober 2026.

0: Guna menciptakan suasana belajar yang lebih variatif, puluhan pelajar sekolah dasar di Batu Sangkar diajak berkunjung langsung ke Pustaka Daerah Tanah Datar. Berikut laporan Irsyad.
1: Para siswa SDIT Insan Madani Batu Sangkar menggelar kunjungan edukatif ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan luar kelas ini bertujuan menciptakan suasana belajar baru yang menyenangkan sekaligus menumbuhkan minat baca sejak dini. Guru pendamping SDIT Insan Madani Zarida menyebutkan bahwa kunjungan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan motivasi belajar para murid. Zarida menambahkan pihak sekolah berencana menjadikan kunjungan ke perpustakaan daerah ini sebagai agenda rutin minimal satu kali setiap bulan. Pelaksanaan kegiatan nantinya dijadwalkan secara bergantian mulai dari murid kelas 6 hingga jenjang kelas di bawahnya. Para murid pun mengaku senang karena mempunyai kesempatan membaca berbagai koleksi buku cerita yang menarik.
2: Biasanya kan kami belajar di sekolah, jadi mengganti suasana pembelajaran biasanya di ruangan sekolah, jadi kita perginya keluar. Dan juga pertama, kita meningkatkan literasi dalam pembelajaran karena motivasi anak ganti suasana, jadi kita lebih banyak literasi di perpustakaan. Jadi kami baru pertama kali mengunjungi, insya Allah akan jadi program lanjutan di SDIT. Jadi ada kemungkinan kami akan mengunjungi minimalnya satu kali sebulan. Dia kan ada kelas, di sini kan kelas 6, besoknya kelas 5, jadi sekali sebulan kami kunjungi.
1: Perpustakaan Daerah Tanah Datar diharapkan terus menjadi ruang belajar alternatif yang efektif dalam membangun budaya literasi anak. Irsyad melaporkan.
0: Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengapresiasi Basnas Padang Panjang atas penyaluran beasiswa kader ulama senilai 90 juta rupiah. Selengkapnya Nofri melaporkan.
3: Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang yang menyalurkan bantuan program Padang Panjang Cerdas kepada 7 calon mahasiswa penerima beasiswa kader ulama yang akan melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Bantuan senilai total 90 juta rupiah tersebut diserahkan di ruangan kerja wali kota baru-baru ini. Dalam arahannya, wali kota menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa yang telah berhasil diterima di perguruan tinggi di Timur Tengah. Menurutnya, bantuan dari Basnas merupakan bentuk kepedulian terhadap generasi muda yang menempuh pendidikan keagamaan sekaligus investasi untuk melahirkan kader-kader ulama di masa depan. Dirinya menyebutkan bahwa sebagian besar dana zakat yang dikelola Basnas berasal dari zakat ASN, dan dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu generasi muda yang berjuang menuntut ilmu di Timur Tengah, agar kelak menjadi kader ulama, serta diharapkan bantuan tersebut juga menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya. Henry Arnis juga mengapresiasi peran orang tua yang telah mendidik dan membimbing putra-putrinya hingga berhasil meraih kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
4: Kabupaten Semarang hari ini adik-adik semua yang berjumlah 7 orang diberikan kesempatan dari Basnas Kota Pedangkan disponsori sebagian oleh Basnas Serat Jati. Bilang kita jaga kekompakan serat lahir semuanya satu negara. Jangan lupa juga kontak-kontak Basnas. Kedepannya memang tugas dari pemerintah daerah tingkat 2 tidak bisa meliputi untuk membiayai beasiswa.
3: Dirinya berpesan agar para mahasiswa mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kekompakan, serta terus menjalin komunikasi selama menempuh pendidikan. Pihaknya berharap para mahasiswa tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, menjaga silaturahmi, dan saling membantu jika menghadapi kesulitan. Serta menyampaikan bahwa pemerintah kota bersama Basnas akan terus berupaya memberikan dukungan. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pencurian 3 unit mesin pompa air di SPAM SKL berhasil diungkap Polsek Bintan Utara setelah polisi menelusuri rekaman CCTV. Selengkapnya Reni Ilda Valantra melaporkan.
5: Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian 3 unit mesin pompa air milik SPAM Sri Kuala Lobam. Polisi menangkap 3 orang pelaku yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara Ibda Wisuda Metari mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan kehilangan 3 unit mesin pompa air di lokasi SPAM Sri Kuala Lobam. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi dan menelusuri kendaraan roda 3 yang diduga digunakan para pelaku. Wisuda juga mengatakan hasil penyelidikan mengarah ke wilayah Tanjung Pinang. Kemudian polisi berkoordinasi dengan unit reskrim Polres Tanjung Pinang dan menangkap 2 orang berinisial B dan D di salah satu kamar Hotel Pesona Tanjung Pinang. Sementara satu pelaku berinisial JF diamankan di salah satu rumah makan di kawasan Pancur.
6: Informasi dari masyarakat, terdeteklah satu kendaraan R3 yang digunakan pelaku. Kami telusuri, R3 itu terdetek lagi di CCTV ke kantor desa. Telusuri-telusuri, kemudian pada tanggal hari penangkapan itu kita gabungan dengan unit reskrim Polres Bintang melakukan penyelidikan di Tanjung Pinang. Dengan dibantu dari unit opsional Tanjung Pinang, kita lakukan penangkapan di salah satu kamar di Hotel Pesona Tanjung Pinang.
5: Wisuda Metari menyebut hasil penjualan 3 unit pompa air tersebut mencapai sekitar 9 juta rupiah. Sementara satu orang lainnya yang diduga berperan menunjukkan lokasi pencurian sekaligus sebagai otak aksi tersebut masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Renil Davalantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, Bintan Hospitality Festival Behalf 2026 dengan mengangkat produk lokal melalui kompetisi di bidang mixologi dan flair. Bartending diikuti sebanyak 45 peserta. Febriansyah selengkapnya melaporkan.
7: Bintan Hospitality Festival Behalf 2026 resmi digelar untuk pertama kalinya di kawasan pariwisata Lagoy, Kabupaten Bintan. Kegiatan ini mengusung konsep Roots to Glass dengan mengangkat kembali potensi bahan-bahan lokal yang selama ini mulai terlupakan. Antusiasme peserta pada penyelenggaraan perdana bahkan melampaui target awal. Dari target sekitar 30 peserta, tercatat sebanyak 45 peserta mengikuti kompetisi terdiri dari 33 peserta mixology competition dan 12 peserta flair bartending competition. Chairman Behalf 2026 Manahan Purba menjelaskan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan kembali berbagai produk lokal melalui kompetisi di bidang mixology dan flair bartending. Festival ini juga dirancang menjadi agenda tahunan yang mempertemukan pelaku industri perhotelan, bartender, pelajar hingga mahasiswa bidang pariwisata yang berlangsung di Plaza Lagoy, Kabupaten Bintan, Kamis siang. Manahan menilai pengangkatan kembali bahan dan produk lokal penting dilakukan agar potensi Bintan semakin dikenal khususnya oleh generasi muda.
8: Karena saya percaya bahwasanya Bintan ini adalah suatu kawasan yang penuh dengan potensi yang harus lebih lagi kita gali agar produk lokal khususnya di kawasan Lagoy sekitarnya itu boleh kembali lagi dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang.
7: Salah satu peserta barista Aston Hotel Batam Mariudi mengakui sangat senang dengan adanya event Behalf 2026. Berkat pengalaman bersama orang tuanya, ia menampilkan menu gulai ikan asam pedas yang dicampur dengan belimbing ulu sebagai andalan asamnya. Sedangkan untuk minumannya, homemade soda dengan mencampurkan belimbing ulu di mix sama rumput laut dan bahan-bahan lainnya.
9: Sebelumnya, gulai ikan asam pedas sendiri itu makanan favorit almarhum ayah saya. Ya, jadi saya membawa memori yang sudah lampau mau saya bawain ke sini dalam bentuk liquid cocktail. Dan kebetulan kita dari tanah Melayu juga.
7: Selain kompetisi, Behalf 2026 juga menghadirkan 5 sesi pelatihan yang berlangsung mulai pukul 12 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 105 peserta yang berasal dari kalangan hotlayer, siswa sekolah menengah kejuruan SMK, serta mahasiswa.

0: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan menjadi sasaran percepatan melalui bulan imunisasi kejar 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan jumlah tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti melalui pemberian imunisasi kepada anak yang belum mendapatkannya.
1: Secara keseluruhan di Pekanbaru ini kan kita memperoleh data 3.425 anak-anak yang belum diimunisasi, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan imunisasi.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah sasaran berisiko zero dos yang cukup besar dibandingkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Riau. Ia menjelaskan potensi dos terdapat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau, namun jumlah sasaran Pekanbaru relatif besar karena karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi.
2: Semuanya di kabupaten kota ada, tetapi karena sasaran kita kan cukup besar nih di Kota Pekanbaru, dari dinilai dari itu makanya kita cukup besar.
3: Ya, karena demografi masyarakatnya juga banyak di Pekanbaru.
2: Ya, kita kan padat ya.
0: Melalui bulan imunisasi kejar, Dinas Kesehatan bersama tenaga kesehatan dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat mempercepat penjangkauan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Sebanyak 12 bahan pokok pangan dipantau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau. Pastikan harga minyak kita tetap di Rp15.700 dan distribusi diperketat. Selengkapnya laporan Alwis Suratmaja.
5: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, mengatakan dari 12 bahan pokok pangan yang dipantau oleh pemerintah Provinsi Riau, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan seperti minyak goreng minyak kita, ayam, telur dan beras. Menurut Taufik, khusus untuk minyak kita, pemerintah akan kembali memperketat pengawasan distribusi. Sebanyak 35% distribusi dilakukan oleh Bulog ke pasar tradisional sesuai aturan Kementerian Perdagangan. Sementara 65% lainnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang akan ditindaklanjuti di daerah. Ia juga menegaskan harga minyak kita tetap berada di angka Rp15.700 per liter dan belum dapat mengalami perubahan sebelum adanya aturan baru dari pemerintah pusat.
6: Harga pangan, 12 bapok. Harga pangan itu stabil. Namun memang ada lonjakan-lonjakan di beberapa sektor. Mungkin daripada ditanya dulu, saya kasih tahu aja. Minyak goreng, ya kan? Pasti itu kan minyak kita. Terakhir ayam dan telur. Kemudian beras, ya kan? Nah, kalau minyak kita itu memang perlu kita pelototi kembali. Ya, minyak kita itu melalui 35%-nya distribusikan oleh Bulog, ya, sesuai dengan Permen Perin itu. Dari Kemenko Pangan, ya, yang 35% sudah diserahkan ke BUMN melalui Bulog untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Nah, sisanya yang 5% itu diatur melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah ke provinsi yang akan ditindaklanjutin kembali. Namun pemerintah tetap bahwa yang namanya minyak kita tetap di 15.700. Itu tidak bisa itu sebelum ada perubahan lain. Nah, sekarang tinggal kita ini melakukan pendistribusian yang tepat sasaran, melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pasokan itu mencukupi kuotanya.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh mengurangi keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
7: Menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keberpihakan APBD kepada masyarakat. Justru, dalam kondisi fiskal yang terbatas, diperlukan keberanian untuk melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas.

0: mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah serta mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekedar instrumen pembiayaan pemerintah. Pendapatan harus terus ditingkatkan, belanja harus semakin efisien dan proporsional, dan manfaat pembangunan harus semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Riau.
1: DPRD Riau juga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat pengawasan distribusi, serta memastikan kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian, Alus Surat Maja melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kebutuhan minyak goreng masyarakat Kabupaten Natuna cukup tinggi dengan konsumsi mencapai lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan, Bulog Ranai dalam waktu dekat akan mendatangkan 5 kontainer minyak kita melalui jalur laut. Reporter Marjani melaporkan.
3: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mencatat tingkat konsumsi minyak goreng masyarakat pada tahun 2026 mencapai 73,61 ton atau lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan minyak goreng di Natuna cukup tinggi dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan angka konsumsi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama RRI belum lama ini. Menurut Agustian, ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
4: Dengan konsumsi minyak yang ada di Kabupaten Natuna, untuk 2026 ini konsumsi minyak di Kabupaten Natuna itu satu bulannya 73,61 ton. Itu kalau kita konversikan ke liter, itu lebih kepada 80.011 liter. Itu untuk kebutuhan kita satu bulan 2026. Angkanya kita akumulasi penjumlahan dari beberapa kecamatan.
3: Sementara itu, Perum Bulog Kantor Cabang Natuna dalam waktu dekat akan mendatangkan minyak goreng merek Minyak Kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasokan tersebut akan didatangkan dalam jumlah 5 kontainer. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Perum Bulog Kantor Cabang Natuna, Angga Herlambang, mengatakan pengiriman minyak kita diperkirakan tiba sekitar 2 minggu ke depan. Pasokan tersebut akan dikirim menggunakan transportasi laut melalui kapal Pelni. Angga menjelaskan, kedatangan 5 kontainer minyak kita diharapkan dapat menambah ketersediaan minyak goreng di wilayah Natuna. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dapat terpenuhi secara bertahap.
5: Ini kami sudah pesan lagi, alhamdulillah dapat dari pabriknya itu 5 kontainer lagi. Nah itu penjemputan barangnya nunggu tol laut yang dari sini. Ini kebetulan masih di Lampa. Estimasi teman-teman Pelni itu kemungkinan di awal Oktober. Nah, Oktober mungkin dia estimasi perjalanan itu 2 minggu. Kalau nggak ada cuaca dan hal-hal lain. Nah, di pertengahan bulan mungkin 5 kontainer lagi.
3: Pemerintah bersama Bulog terus berkoordinasi untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan dengan baik hingga ke masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan salah satu kebutuhan pokok di Natuna. Dengan tingkat konsumsi yang mencapai lebih dari 80 ribu liter per bulan, tambahan pasokan dari Bulog diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
2: Masih dari RRI Ranai, embung sebayar menjadi solusi sementara mengatasi kelangkaan air di Natuna untuk kebutuhan MCK masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
6: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna mengandalkan keberadaan embung sebayar sebagai solusi utama untuk mengatasi kelangkaan air yang terjadi di wilayah Natuna. Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin mengatakan keterbatasan sumber air membuat pihaknya harus mengambil langkah alternatif dengan memanfaatkan air dari embung sebayar. Namun, air tersebut belum direkomendasikan untuk dikonsumsi masyarakat, baik dimasak maupun diminum.
7: Untuk mengatasi kelangkaan air ini, solusi dan opsi satu-satunya itu hanya mengandalkan keberadaan air dari embung Sebayar. Namun, air dari embung Sebayar ini tidak kami rekomendasikan kepada pelanggan atau masyarakat untuk dikonsumsikan, dimasak, atau diminum. Tetapi cukup hanya untuk mandi, cuci, kakus, atau MCK saja.
6: Sementara itu, warga Pramuka, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Yanto, mendukung pemanfaatan air embung Sebayar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Menurutnya, kebutuhan air untuk mandi dan mencuci sangat penting karena jumlah penggunaannya jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan air minum yang masih dapat dipenuhi melalui air galon.
8: Mandi itu penting.
9: Iya, itu.
8: Cuci-cuci apa segala macam itu penting. Kalau untuk minum itu air galon ya, satu galon bisa tahan berapa lama kan? Kalau mandi minum kan enggak sama ku air galon, sama ku.
6: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama kondisi keterbatasan air berlangsung. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih juga terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Bengkalis. PGRI Kecamatan Bengkalis siapkan kegiatan lomba Sempena HUT ke-81 PGRI tahun 2026. Salah satunya lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital. Muhammad Fiza menyampaikan laporannya.
11: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kecamatan Bengkalis akan menggelar 6 kegiatan dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-81 tahun 2026. Salah satunya lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital atau PID. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para guru untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru didorong meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi pendidikan. Ketua Panitia HUT PGRI ke-81 Kecamatan Bengkalis Surahman mengatakan, rangkaian kegiatan diharapkan dapat memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat pengabdian para guru dalam memajukan pendidikan.
12: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, PGRI Kecamatan Bengkalis menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga besar PGRI dari seluruh ranting se-Kecamatan Bengkalis. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama, lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital. Yang kedua, lomba bola voli antar ranting se-Kecamatan Bengkalis. Yang ketiga, lomba senam massal. Yang keempat, goro massal di beberapa titik lokasi yang ditentukan oleh panitia. Yang kelima, pemberian penghargaan kepada Guru Purnabakti. Dan yang keenam, donor darah.
11: Melalui lomba video pembelajaran, guru diharapkan mampu menghadirkan proses belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan menarik bagi peserta didik. Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, serta berharap seluruh rangkaian HUT PGRI ke-81 dapat menjadi momentum bagi para guru untuk terus berkarya dan meningkatkan profesionalisme. Kegiatan tersebut melibatkan keluarga besar PGRI dari seluruh ranting se-Kecamatan Bengkalis. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
2: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Bengkalis telah mengusulkan permintaan pelaksanaan untuk asesmen 3 jabatan tinggi pranatama yang masih di jabat pelaksana tugas. Lengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
13: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis terus mempercepat persiapan seleksi dan asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP yang masih kosong. Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis Jamaluddin mengatakan pihaknya telah menyurati Badan Kepegawaian Negara BKN untuk mengusulkan pelaksanaan seleksi pengisian 4 JPTP tersebut. Usulan itu telah mendapatkan persetujuan dari BKN sehingga tahapan seleksi kini mulai dipersiapkan. Menurut Jamaluddin, BKPP saat ini masih menyusun format dan teknis pelaksanaan asesmen. Pihaknya menargetkan pengumuman seleksi dapat disampaikan kepada para pegawai dalam waktu dekat, bahkan diupayakan sudah dapat dilaksanakan pada Oktober 2026 ini.
14: Jadi sedang menyusun gap apa ini yang untuk diumumkan. Jadi seperti biasa sesuai dengan persyaratan, bahwasanya dari akademisi, kemudian dari pejabat provinsi dan juga dari apa internal pejabat kabupaten. Kemudian menyangkut juga ke ketersediaan waktu gitu kan, disesuaikan waktunya dengan kesibukan masing-masing pansel gitu.
13: Sementara itu persiapan tim seleksi juga masih berlangsung. Tim tersebut nantinya akan dibentuk sesuai ketentuan dan melibatkan sejumlah unsur seperti akademisi, pejabat pemerintah Provinsi Riau, serta pejabat internal pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jamaluddin menjelaskan terdapat 4 jabatan yang akan diisi melalui mekanisme seleksi JPTP. Keempatnya yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, serta Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: RRI Padang kembali menyapa Anda. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut memastikan produk bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang beredar di Sumatera Barat telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel oleh Laboratorium Lemigas Jakarta. Laporan Bobby Feb Brianda.
15: Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Farogi Andriani Sumampau kemarin mengatakan Pertamina telah melakukan pengujian sampel Pertalite dari sejumlah SPBU dan Integrated Terminal Teluk Kabung untuk diuji di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasar hasil pengujian terhadap sampel yang telah diperiksa oleh Lemigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas. Farogi menyebut selain pengujian sampel, Pertamina juga mulai menerima dan memverifikasi laporan konsumen sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas Pertalite. Pertamina juga telah melakukan penanganan terhadap konsumen yang menyampaikan keluhan dan memenuhi proses verifikasi. Penanganan tersebut termasuk pemberian bentuk kepedulian kepada konsumen sesuai hasil pemeriksaan dan prosedur perusahaan.
16: Menindaklanjuti informasi dari masyarakat di Sumatera Barat, Pertamina Patraniaga telah melakukan serangkaian langkah mulai dari menerima dan memverifikasi laporan konsumen, melakukan pengecekan di SPBU hingga mengambil sampel produk Pertalite dari sejumlah SPBU dan di Integrated Terminal Teluk Kabung untuk kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang telah diperiksa oleh Lemigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas.
15: Sementara itu salah seorang konsumen Endang mengaku telah menerima penggantian biaya perbaikan kendaraannya dari Pertamina. Ia menyebut biaya perbaikan akibat kendala yang dialami telah mengisi Pertalite mencapai Rp1.015.000 meliputi pergantian saringan, komponen pompa bahan bakar, dan sejumlah komponen lainnya.
17: Dalam hal ini telah diganti sama pihak Pertamina biaya dari perbaikan kendaraan. Saya kemarin itu biaya perbaikan kendaraan itu mencapai Rp1.015.000. Semuanya diganti saringan, minyak, pompa minyak diganti dan beberapa kendaraan lain.
15: Endang menambahkan, proses pengajuan penggantian biaya dilakukan dengan melaporkan kejadian ke SPBU tempat terakhir mengisi BBM, disertai bukti transaksi, dokumen perbaikan kendaraan, serta video kondisi tangki dan komponen kendaraan saat diperiksa di bengkel. Bahkan saat ia menyampaikan laporan, sudah terdapat sejumlah konsumen lain yang juga mengadu. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpotensi menjadi pasar baru bagi hasil pertanian Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG lebih banyak dipenuhi dari petani dan kelompok tani lokal. Selengkapnya disampaikan reporter Widi Dwi Putri.
18: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membuka peluang pasar baru bagi produk pertanian lokal di Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat dipenuhi langsung dari petani sehingga rantai pasok lebih pendek dan manfaat ekonomi terasa lebih besar. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Afni Wirman kepada RRI pagi tadi mengatakan, ketersediaan sejumlah komoditas pangan di daerah cukup untuk mendukung kebutuhan dapur MBG. Beras, bawang merah, dan cabai disebut memiliki produksi surplus sehingga dapat menjadi sumber bahan pangan untuk program tersebut. Afni Wirman menilai perlu ada formulasi agar dapur MBG dapat mengambil bahan pangan langsung dari petani atau kelompok tani. Menurutnya, pola tersebut dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini masih melibatkan agen sehingga harga yang diterima petani dapat lebih baik.
19: Antara pengelola MBG dengan pembudidaya-pembudidaya kita, menurut kami yang belum terkoneksi selama itu adalah koordinasinya. Kenapa? Karena kita melihat belum ada, kalau toh ada belum seberapa pengurus-pengurus MBG ini ngambil pasokannya atau ngambil bahannya itu betul-betul dari petani atau kelompok tani. Masih melalui, ya tanda petik ya, agen-agen. Jadi tentu ini yang perlu barangkali kita cari formulasinya, sehingga dapur-dapur MBG itu bisa mengambil bahan-bahan dari petani.
18: Sementara itu, Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Sumatera Barat, Agung Aditya Lingga mengatakan, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan mekanisme pasar melalui platform digital. Platform tersebut nantinya dapat menjadi sarana bagi petani untuk bergabung dan menawarkan bahan pangan yang dibutuhkan dapur MBG. Agung menjelaskan, selain melalui platform digital, terdapat rencana pemanfaatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KOPDES untuk menampung hasil produksi petani di wilayah sekitar. Produk yang terkumpul selanjutnya dapat disalurkan KOPDES kepada dapur-dapur MBG sesuai kebutuhan masing-masing.
20: Kalau saya lihat arahnya dari BGN tersebut, sekarang mereka sudah membuat market sendiri. Jadi itu tuh kita nanti tuh ada pembelian bahan baku tuh melalui website yang disiapkan oleh BGN, yang mana para petani tadi bisa bergabung ke dalam website tersebut. Ada namanya tuh nanti itu kemungkinan yang akan jalan tadi itu namanya KOPDES. KOPDES ini nanti itu menampung lah semua hasil petani-petani tersebut yang di sekitar KOPDES tersebut. Nah nanti KOPDES ini yang akan menjual bahan-bahan yang di dalam KOPDES tersebut ke dapur-dapur MBG.
18: Menurut Agung, petani perlu meningkatkan kualitas dan menyesuaikan produksi dengan spesifikasi bahan pangan yang dibutuhkan setiap dapur MBG. Ia menambahkan, pembenahan sistem pengadaan dan distribusi menjadi kunci agar program MBG memberikan manfaat lebih luas bagi sektor pertanian lokal. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: RRI Batam menutup berita Korwil hari ini. Penguatan rantai pasok dan pelayanan investasi menjadi bagian yang dibahas dalam Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 seiring perkembangan industri manufaktur di Batam. Berikut laporan Renita Suharjana.
21: Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau Mustafa mengatakan pertumbuhan industri Batam perlu memberi dampak bagi wilayah lain di Kepulauan Riau. Kebutuhan industri di Batam dinilai dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha daerah untuk masuk dalam rantai pasok. Kadin juga mendorong konektivitas rantai pasok Batam dengan daerah sekitar dan kawasan ASEAN. Sementara BP Batam menekankan kepastian regulasi dan pelayanan investasi untuk mendukung pelaku usaha.
22: Batam membutuhkan banyak kebutuhan pendukung bahan baku, komponen, packaging, logistik, transportasi, maintenance, engineering, jasa profesional, teknologi, energi pangan, hingga tenaga kerja. Disitulah daerah-daerah di Kepri mempunyai peluang masuk ke dalam rantai dan nilai industri di Batam. Dengan demikian kita tidak membangun satu pusat industri tetapi membangun satu ekosistem regional.
21: Dari sisi investasi, Ali Jamie Francis, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, mengatakan pelayanan kepada investor menjadi salah satu perhatian dalam mendukung perkembangan industri. BP Batam juga membuka ruang komunikasi bagi pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam proses perizinan maupun investasi.
23: Presiden menginginkan kita lebih maju, agar Batam para investor datang itu karena satu, kita memberikan pelayanan regulasi yang Yang kedua, bagaimana kita memberikan pelayanan yang cepat, memberikan pelayanan yang cepat. Dan yang ketiga, kita membangun trust, membangun persahabatan dengan teman-teman para investor.
21: BP Batam berharap keterhubungan antara pemerintah dan dunia usaha dapat memperkuat investasi sekaligus mendorong keterlibatan bisnis lokal dalam rantai pasok industri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam kembali merilis perkembangan harga barang dan jasa pada September 2026. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga atau inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Informasi selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat inflasi Kota Batam pada September 2026 mencapai angka 3,65% secara tahunan atau year on year. Sementara itu, secara bulanan atau month-to-month, Batam mengalami inflasi sebesar 0,26%. Angka ini terjadi seiring kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 113,38 pada Agustus menjadi 113,67 pada September 2026. Secara kumulatif, sejak awal tahun hingga September atau year to date, inflasi Batam tercatat sebesar 1,79%. Secara nasional, BPS mencatat inflasi September 2026 sebesar 0,3% secara bulanan. Sementara inflasi tahunan nasional mencapai 3,28% dengan IHK sebesar 112,31. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menjelaskan ringkasan inflasi Kota Batam pada September 2026.
1: Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain kangkung, cabai merah, dan cabai rawit. Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara year-on-year adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, beras, dan sigaret kretek mesin. Kelompok transportasi dengan andil 0,83%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,54%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.
0: Kenaikan harga pada September turut tercermin dari perkembangan berbagai kebutuhan masyarakat yang masuk dalam perhitungan IHK. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perubahan biaya hidup masyarakat. BPS menyebut, perkembangan inflasi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan kestabilan harga kebutuhan sehari-hari. Data inflasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga serta mengendalikan tekanan inflasi di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputaran berita Korwin Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Dedi Putra dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas jatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: it's only a chosen few that do what we do.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari thornbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Saat ini beberapa istilah yang sedang populer di media sosial dan dunia digital antara lain adalah Max Fishing, Netty, Setfoot, dan Social Butterfly. Istilah-istilah ini merupakan istilah teknologi dalam bahasa Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui. Berikut penjelasan lebih detail mengenai beberapa istilah tersebut. Max Fishing, istilah ini mengacu pada tindakan seseorang yang menggunakan foto profil atau foto diri yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga terlihat sangat berbeda dengan penampilan aslinya, terutama di aplikasi kencan ataupun media sosial. Netty, istilah ini berasal dari dunia fitness yang merujuk pada seseorang yang memiliki tubuh berotot dan atletis secara alami tanpa menggunakan steroid atau obat-obatan terlarang. Setfoot, istilah ini populer di TikTok dan merujuk pada makanan yang dikonsumsi saat merasa sedih atau stres. Biasanya makanan yang dipilih adalah makanan yang nyaman dan familiar. Yang terakhir, social butterfly, istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif secara sosial, mudah bergaul, dan sering berpindah-pindah dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

105,1 Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dikutip dari rri.co.id, jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo telah mencapai 4.000 orang. Data tersebut disampaikan pemerintah Kongo pada Jumat 2 Oktober 2026 yang dilansir dari Reuters. Wabah Ebola tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah negara itu dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah tersebut telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada 2018 hingga 2020. Wabah Ebola di Kongo kini menjadi yang paling mematikan kedua di dunia. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah terbaru mencapai 4.018 orang. Sementara itu, jumlah kasus Ebola yang telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang

0: tersebar di 7 provinsi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Batam sore ini.

0: 105,1 Pro 1 RW Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ebola disebabkan oleh virus Ebola yang berasal dari keluarga Filoviridae yang mana virus ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1976. Ini menjadi ketika dua wabah yang muncul secara bersamaan di Nzara, Sudan dan di Yambuku, Republik Demokratik Kongo. Fun fact-nya, kalau misalnya virus ini juga menjadi diambil dari nama sungai di dekat Ebola yang dimana diabadikan sebagai nama virus tersebut. Nah, hingga kini penyakit ini masih menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah Afrika karena angka kematiannya dapat mencapai 25 hingga 90%. Melansir dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit Ebola pada mulanya ditularkan dari hewan ke manusia. Kelelawar buah diduga kuat menjadi inang alami atau reservoir dari virus Ebola ini. Manusia dapat tertular melalui kontak langsung dengan darah, sekresi, atau organ hewan yang terinfeksi. Contoh hewannya adalah simpanse, gorila, kera, serta antelop hutan yang ditemukan dalam keadaan sakit atau mati di hutan. Kebiasaan berburu hewan liar dan mengolah daging buruan yang biasanya juga dikenal sebagai istilah daging semak juga menjadi salah satu pintu masuk utama virus ini ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya, setelah menular ke manusia, virus Ebola menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak langsung baik dengan darah atau cairan tubuh penderita seperti air liur, keringat, muntahan, urin, feses, hingga air susu ibu. Penularan juga dapat terjadi melalui benda yang terkontaminasi cairan tubuh penderita, contohnya pakaian, spray, atau jarum suntik. Nah, pendengar, para petugas kesehatan yang biasanya merawat pasien, kalau misalnya tanpa perlengkapan perlindungan diri yang memadai, juga berisiko tinggi untuk terkena virus Ebola. WHO menegaskan bahwa Ebola tidak menular melalui udara, air, maupun makanan. Oleh karena itu, menghindari kontak langsung dengan penderita dan cairan tubuhnya merupakan kunci utama pencegahan ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek. Nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Oh, jamu bu, jamunya mas, jamunya pak, jamunya bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

105,1 Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah sebelumnya kita mengetahui penyebab dan cara penularan virus Ebola, kali ini kita akan menyampaikan langkah-langkah praktis untuk menghindari penyakit tersebut, khususnya bagi kita warga negara Indonesia. Sebagai informasi, hingga saat ini Indonesia belum pernah mencatatkan kasus Ebola. Namun, sebagian warga negara kita pernah bekerja, menuntut ilmu, atau berkunjung ke negara-negara termasuk di kawasan Afrika tempat penyakit ini pernah berjangkit. Ada 5 tips utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bagi WNI yang hendak berkeluar negeri, terutama di kawasan Afrika, selalu periksa imbauan perjalanan yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan sebelum berangkat, serta penuhi prosedur pemeriksaan kesehatan di bandara. Lalu yang kedua, bagi WNI yang berada di daerah rawan wabah, silakan diikuti arahan Kedutaan Besar Republik Indonesia di setempat dan hindari perjalanan ke wilayah yang sedang mengalami kejadian luar biasa. Lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan hewan liar, jangan menyentuh, memotong, maupun mengkonsumsi daging hewan buruan dari hutan. Lalu yang keempat, kita harus menjaga diri, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta hindari kontak dengan penderita, jenazah, maupun barang-barang yang sudah terkontaminasi cairan tubuh penderita. Lalu yang terakhir, yang kelima, kita perlu kenali gejalanya. Biasanya masa inkubasi Ebola berkisar sekitar 2 hingga 20 hari. Jika Anda mengalami demam tinggi disertai lemas, nyeri otot, sakit kepala, muntaber, atau pendarahan, terutama setelah kembali dari daerah yang pernah terjangkit, segera periksa diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat dan sampaikan riwayat perjalanan Anda secara jujur agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Perlu diingat juga, Ebola tidak menular melalui udara, sehingga tidak ada alasan bagi kita juga untuk bersikap berlebihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahkan memberikan stigma kepada orang lain. Dengan mengetahui cara penularannya dan menerapkan tips-tips tadi, insya Allah kita dapat terhindar dari penyakit ini. Demikian tips dari kami, tetap sehat dan juga tetap waspada pendengar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, "Jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu." Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kerusakan dan perubahan struktur Jalan Gajah Mada, tepatnya di kawasan tanjakan dari arah flyover laluan Madani menuju jembatan Seiladi, kembali menjadi sorotan. Dugaan adanya kaitan pekerjaan konstruksi di kawasan perbukitan dengan pergerakan tanah kini mencuat. Organisasi Pemerhati Lingkungan Akar Bumi Indonesia atau ABI menilai aktivitas pembangunan di sekitar lokasi perlu ditelusuri karena perubahan bentang alam, pemotongan bukit, pembukaan vegetasi hingga metode konstruksi diduga dapat mempengaruhi kondisi tanah di bawah permukaan. Pendiri Akar Bumi Indonesia, Hendrik Hermawan, mengatakan dengan tersebut perlu diuji melalui kajian lingkungan dan teknis konstruksi. Terlebih kondisi topografi di kawasan tersebut cukup curam dengan karakteristik geologi yang perlu diperhitungkan sebelum pekerjaan pembangunan dilakukan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Suara knalpot brong yang kerap mengganggu kenyamanan warga menjadi salah satu sasaran utama patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD skala besar Polresta Balerang bersama Polda Kepri. Dalam patroli yang berlangsung hingga Sabtu 3 September dini hari itu, polisi menindak sebanyak 33 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Patroli digelar Jumat 2 September 2026 malam mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kegiatan diawali apel yang dipimpin Dirtahti AKBP Sofian, kemudian dilanjutkan patroli gabungan ke sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan kehadiran polisi. Patroli tersebut tidak hanya menyasar pelanggaran lalu lintas, tetapi juga mengantisipasi aksi balap liar dan tindak pidana 3C, yakni curat, curas, dan curanmor. Informasi yang terakhir, pendengar, tekanan biaya hidup di Kota Batam kembali menguat. Pada September 2026, inflasi tahunan year on year mencapai 3,65% dengan kenaikan harga paling terasa pada sejumlah kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan pengeluaran masyarakat, mulai dari transportasi, makanan, hingga kebutuhan perawatan pribadi. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat indeks harga konsumen atau IHK meningkat dari 109,67 pada September 2025 menjadi 113,67 pada September 2026. Secara bulanan, harga juga masih bergerak naik dengan inflasi sebesar 0,26%. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastu,

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya, sarennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayung Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nil HS, target B, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Ihsan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. Kelilinglah di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harus siap semua perubahan.

0: untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
3: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
2: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
4: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
2: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
5: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
2: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
6: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
7: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
8: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan

0: mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Jadi pas siapa, Pak? Seskap.
5: Pak Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
7: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
8: Memang ini dikasih kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
9: dapat
8: Andong.
10: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
8: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
9: butuh kesabaran.
8: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
9: Digoreskan
8: di ini, di kain.
10: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
11: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
10: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
12: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
10: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
13: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
10: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
4: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
6: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
4: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
6: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
14: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
6: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
15: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
16: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
15: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
16: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
17: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
16: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

asap bukan sekedar mengganggu pandangan dan aktivitas kita. Asap dari kebakaran hutan dan lahan membawa partikel yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan mengganggu kesehatan. Batuk, iritasi mata, sakit tenggorokan, sesak napas, hingga memburuknya penyakit pernapasan dapat terjadi akibat paparan asap. Jangan tunggu sampai kesehatan terganggu. Saat udara dipenuhi kabut asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar, dan pastikan anak-anak serta kelompok rentan terlindungi. Jika mengalami gangguan pernapasan atau kondisi kesehatan memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap adalah ancaman bagi kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga, jaga udara kita bersama.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orde dan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama. Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Oh, no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan negara
2: berjatuhan. Warga hutan yang disengat luar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
4: Macet lagi.
5: Eh, jangan diklakson, Ron.
4: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
5: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
4: Masa sih?
5: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
6: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
4: Apaan sih klakson-klakson?
5: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Terus Sumpah Kepala Suatir Batam, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, 3 Oktober 2026. Di program Lintas Informasi edisi malam hari ini, informasi yang pertama dari Batam, di mana tekanan biaya hidup di Kota Batam kembali menguat pada September 2026. Inflasi tahunan year on year mencapai 3,65%, dengan kenaikan harga paling terasa pada sejumlah kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan pengeluaran masyarakat. Dari mulai transportasi, makanan hingga kebutuhan perawatan pribadi, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat indeks harga konsumen meningkat dari 109,67 pada September 2025 menjadi 113,67 pada September 2026. Secara bulanan harga masih terus bergerak dengan nilai inflasi sebesar 0,26%. Informasi yang kedua, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam mulai menyiapkan jalur khusus untuk Trans Batam. Marka akan dicat di sisi paling kiri jalan dan mulai diterapkan pekan depan. Tetapi tahap awal baru dilakukan di 5 titik dekat halte. Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Trans Batam Dishub Kota Batam Sucipto mengatakan penerapan awal lajur khusus tersebut dilakukan sebagai penanda jalur agar bus lebih jelas dan tidak bercampur dengan kendaraan lain. Sesuai promosi yang terakhir, pemerhati kesehatan Kota Batam Dr. Didi Kusmajadi menyoroti pentingnya pengawasan terhadap potensi kecurangan atau fraud pada pelayanan kesehatan yang dibiayai Program Jaminan Kesehatan Nasional. Menurut Didi, pengawasan diperlukan karena sistem pelayanan dan klaim JKN melibatkan dana publik dalam jumlah besar serta proses administrasi yang kompleks. Karena itu, setiap pelayanan yang tercatat dalam klaim harus dipastikan benar-benar diterima pasien dan sesuai dengan kondisi medisnya. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda, dan untuk mendapatkan informasi update lainnya Anda bisa dapatkan dan bisa layari di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita jenang Sandiwara Radio, produksi dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Cinta di Balik Pintu. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Cinta di balik pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dihianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya? Bu Sari, sini.
1: Ada apa, Bu Joni?
0: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
1: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
0: Iya, yang pakai daster itu.
1: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
0: Kalau cantik bisa bahaya.
1: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
0: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
1: Nah itu dia.
0: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
1: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
0: Iya, silakan. Abang pulang jam berapa hari ini?
2: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
0: Yang jemput anak-anak siapa, dong?
2: Kan ada Putri nanti yang jemput.
0: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
2: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
0: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri. Iya, Bu. Sudah kewajiban saya. Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
2: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
3: Pagi, Bu Dian.
0: Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
3: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
0: Oh ya, selamat ya,
3: Bu Dian.
0: Iya, kenapa, Bu Sari?
3: Di rumah ada siapa saja?
0: Aku sama suami, ada juga anak-anak.
3: Lah, kemarin saya lihat siapa, dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
0: Oh, maksud kamu yang kerja?
3: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
0: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
3: Apa? Gak bahaya itu?
0: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
3: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
0: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan?
3: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
0: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
3: Benar juga itu. Yang penting, Bu Dian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti, aku juga maulah enak kayak kamu.
0: Siap, Bu Sari. Makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti, Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
3: Dengan senang hati, aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
0: Selamat ya.
3: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
2: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah Pak. Saya ke belakang dulu ya Pak.
1: Oke, oke. Enak juga ya.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini?
1: Maaf, Bu. Tadi Mira merenge untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
0: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
1: Iya, Bu.
0: Malu sama suami saya.
1: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
2: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak 5 dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

Cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Kerbau adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.

Bulin Sindi Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School. Mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Transformasi 1.1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 3 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batam mulai menyiapkan lajur khusus untuk Trans Batam. Marka akan dicat di sisi paling kiri jalan dan mulai diterapkan pada pekan depan. Tetapi tahap awal baru dilakukan di 5 titik terdekat di halte. Informasi kedua, sengketa lahan kembali mencuat di Batam dan puluhan warga Teluk Bakok, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Ongso mendatangi gedung DPRD Kota Batam dan mereka mengikuti rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 1 DPRD Kota Batam untuk membahas persoalan lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun. Informasi yang terakhir, suara knalpot brong yang kerap mengganggu kenyamanan warga menjadi salah satu sasaran utama patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan skala besar Polresta Barelang bersama Polda Kepri dalam patroli yang berlangsung hingga Sabtu 3 Oktober 2026 dini hari. Polisi menindak sebanyak 33 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi dari teknik. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini di program Lintas Informasi Pro 1 di Batam. Untuk mendapatkan informasi yang terbaru, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan juga dengarkan Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita jenang program Karaoke di Udara di Pro 1 RR Batam bersama saya hingga tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti di 105,1 dan 107,2 FM di RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, ini mana saja Anda berada, masih di Pro Satir Batam di Karaoke Udara bersama Arena Tuntas nanti tajamnya sekarang melalui perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda tetap bersama kami baik di Batam, di Johor, Singapura dan juga yang di wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Silakan bergabung bersama kami di 463351 untuk mengalunkan lagu-lagu kesayangan Anda ya. Nada-nada luar biasa ya. Kita berada di Karaoke di Udara Pro Satir Batam sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini 3 Oktober 2026 bersama Ariel Arkadia ya. Silakan di 463351 dan juga di WhatsApp tidak bisa kita request ya. Oke silakan kita terima di 463351 dan juga di program Karaoke di Udara di kesempatan malam hari ini. Hoi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama Pro 1 Batam, tetap setia bersama Pro 1 Batam tentunya ya. Oke, silakan dicoba di 463351. Selamat malam.
1: Selamat malam, Karaoke Dangdut.
0: Karaoke Dangdut, Bang Putra apa kabar sehat, Bang?
1: Memang nasib rezeki
0: berkah. Alhamdulillah ya, langsung ya bisa masuk ya. Oke, siap. Oke, betul.
1: Tak
0: ke mana-mana, betul siap. Agak-agak malam ini nak nyanyi lagu apa nih, Bang?
1: Nanya lu dah makan belum nih?
0: Alhamdulillah kalau makan sudah ya. Oke, siap.
1: Ini awak nak nyoba lagu ini, Rel.
0: Apa tuh?
1: Lagu, judul lagu Duda. Tapi kalau dapat musik yang original.
0: Okay. Duda ya?
1: Duda ya?
0: Duda? Oke, kita cek ya, siap. Original ya. Kita cek. Ori ya, oke siap. Dari Mas'ud Siddiq ya. Oke, kita cek dulu ya, siap Bang Putra. Kita cek ya.
1: Jadi orang tak bosan
0: dengan itu. Betul, kita cek ya.

0: dari masuk ini-nya. Satu lagu favorit yang sudah dinyanyikan oleh abang kita, Abang Putra ya. Baik, kita cek kembali, kita tunggu kembali di 463351 ya. Silakan dicoba kembali ya. 463351 karaoke ini udah ada bersama hari ini tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih Bang Putra langsung sudah bergabung bersama kami mengalih perjumpaan kita di karaoke udara malam hari ini. Selamat malam, halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang Jawa apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini dia ada titik nol. Oh, bukan titik nol ya. Lina Nor ya. Sawang Voice. Sawang Voice. Oke, siap. Kak sehat. Maleni sehat selalu ya. Oke, apa lagi itu Maleni malam hari ini?
1: Cinta karena cinta.
0: Kenapa pula ya? Buta karena cinta ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh iya, saya macam lagu ni, macam lagu ni aku macam kenal lah. Oke. Okay. Okay, yang wanita ya. Okay, kita cek buta karena cinta. Siap, kita cek dulu. Yang ori punya ya, biar sedap sikit ya. Oke, okay, siap. Buta karena cinta. Nah, itu dia ya. Pokoknya siap. Makanya dia betuntun-tuntun ya. Sabar-sabar. Mendengar sabar ya. Jangan sorak-sorak dulu. Ya. Ini perwakilan kita, Duta Sawang.

Apalah, minum dulu. Minum.

0: bravo, vamos.
1: Oke.
0: Apa tuh?
1: Yang salah nunggu belakang menunggu.
0: Oke, siap. Salam tak?
1: Salam untuk Malina.
0: Oke, Malina ditunggu ya. Tunggu repeatnya ditunggu.
1: Oke.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Ini dia Maleni ya, buta karena cinta ya. Oke. Barulah sekarang. Kita cek di 46.51. Selamat malam. Halo. Tangkar ya. Oke. Kita cek di 46.51 Vision. Terima kasih juga untuk Kak Yuni Budi, thank you. Assalamualaikum Kak, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan? Anda juga bisa menyaksikan ya, bisa monitor atau bisa follow di Arial TikTok Pro 1 Batam ya. Oke, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akhi?
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.
0: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
2: wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Lama kita tak bincang-bincang ya. Allah Akbar.
2: Menjak aku satu orang Bangladesh lambat Bangladesh balik kampung ni serius nak dengar coba ya.
0: Okey lah, kalau begitu malam ni kita dengar lagu apa ni bang? Abang ni biasa duit abang ni?
2: Lagu dia ni Rel. Joget burung merpati.
0: Iwah, joget burung.
2: Area ketik itu saluran E3 itu.
0: Okey, joget burung merpati ya.
2: Ini apa?
0: Inilah ini nih. Joget burung merpati. Jalil Amin ya. Jalil Amin sama Aziz so.
2: Tapi cowoknya dilanggar eh.
0: Okey, cowok tak ada.
2: Cowok tak ada, saya cowok dia gitu.
0: Oh gitu ya. Bisa tak ya?
2: Tapi lebih senang hari ketik itu je tadi Rel. Saluran S3 tu.
0: Oh, saluran S3. Okey, saluran S3. Kita cek ya. Oh ini okey. Ada. Zara Amir dengan Ariel Tino ya. Ariel Tino nyanyi juga sana ya. Okey bang. Kita cek lagi. Okay.
2: Buat sikit soal dekat studio tu.
0: Okey ya.
2: Okey.
0: Lihat saya joget ni. Tengoklah jari saya. Ya.

0: lagi ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih kembali ya, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Abang kita berduet dengan Zulia Hamid. Duduk lelah joget burung mepati ya. Oh, kawan lagi ya, heboh ya. Oke, terima kasih Bang sudah bergabung ya di Pro Satu Air Batam ya, di Karaoke Udara bersama yang tadi kita hadirkan kembali di 463351 dan juga di 0778463351 di Karaoke Udara. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Mama Lina saya selalu.
2: Ini baru, banyak dua
0: nih, tak ada sinyal nih, Res. Tak ada sinyal. Oke, siapa lagunya, Malina?
2: Tiga hari, tiga malam.
0: Jago siapa? Tiga hari, tiga malam. Oke, kan oke ya, kita cek ya. Macam mana lah agaknya tiga hari, tiga malam nih ya?
2: Macam mana lah agaknya
0: tiga hari, tiga malam. Yang mana ini Dandun ya?
2: Dandu.
0: Oh, Dandu ya. Oke, sangka tadi yang itu 3 hari 3 malam. Oke, kita cek ya. Siap, 3 hari 3 malam dari penyanyi.
2: Pelan-pelan.

tiga hari tiga malam dari Malina.

siap, oleh-oleh.

0: lagi. Untuk siapa lagu ini, Malina?
1: Untuk seseorang.
0: Untuk seseorang, someone ya. Oke, siap. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam ya. 3 hari 3 malam dingin tapi tak meriang ya. Mantap ya. Sehat badannya. Terima kasih terus di bersama Prof. Satar Batam. Silakan siapkan lagu-lagu terbaik Anda dan masuk di 463321. Kita nyanyi bersama-sama ya, malam minggu, malam biru. Oke. Terima kasih, terima kasih. Apa kabar juga untuk anda yang baru bergabung sama kami, baik di Batam, di Johor, dan juga di Singapura ya. Semuanya dalam kondisi sehat selalu, bahagia selalu ya. Apa kabar juga untuk makun kita ya. Kemudian juga ada Wak Normi, Nek Fegi, apa kabar, sehat selalu. Sekarwangi juga. Kemudian ada Kak Sarina tadi, silakan ya, ingin bergabung. Untuk grup Nano-Nano juga, untuk Kak Mas Lidar juga, untuk Kak Mastura ya. Siapa tahu Kak Smurana nyanyi ya. Abang Junaidi kalau nak nyanyi, oke siap. Angka 1 ke angka 10 boleh ya. Kita cek kembali di 463321 di belakangnya Mama Lina. Oke, selamat malam.
2: Malam.
0: Alhamdulillah, ibu macam pasang-pasang buru-buru dia. Pemain lagi ya. Hari ini penyalai menguasai kondisi ya. Oke, Pak Usu, Pak Usu, saya Usu.
2: Ini kan sehat, Bang.
0: Oke, apa lagi itu, Pak Usu, malam nih?
2: Ini pandangan pertama.
0: Wah, pandangan pertama ya. Oke, langsung ya. Oke, kita cek ini ya.
2: Karengan tak ada tangan nih, Bang. Kan lari gini.
0: jangan bina-bina ya, duduk di situ ya. Jangan bina-bina ya. Siap, ini dia dari Pak Usu, pandangan pertama kita siapkan ya.
2: Sama-sama kita
0: nyanyi. Boleh, kita sama-sama ya. Orang menyalai semua, silakan sama-sama nyanyi ya. Ini dia.

Pausu ya. Pausu satu gun ya. Oke, Pausu pandangan pertama, Lady pandangan kedua ya. Terima kasih Pausu, sukses selalu ya, sudah bergabung bersama kami di karaoke malam hari ini ya, dengan satu lagunya dari Arafik, pandangan pertama. Oke, siap. Sedangkan yang lain menyusun lagu-lagu terbaik Anda dan siapkan juga posisi ya, posisi ya. Abang Andi apa kabar? Mas Prabu juga, Putra Langsang juga tadi, terima kasih. Kemudian ada Tok Ji juga, ada Bang Zaini juga ya. Kemudian apa kabar juga untuk yang baru bergabung bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura ya. Baik, kita break sesaat, kita hadirkan yang satu ini di Pro 1 RRI Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: 107,9 Batam Daerah Muda hadir membawa kita ke 55 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Batam. Sama Ariel, ingat tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kembali kita buka di 463301 untuk Anda yang bergabung, silakan. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Halo.
0: Selamat malam, Adi, apa kabar? Sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oh, kamu main lagi ya. Agaknya malam ini nak nyanyi lagu apa? Darah tua ke darah muda ya?
1: Darah tengah. darah tinggi.
0: Darah tista.
1: Oh, darah tista.
0: Oke. Okay. Lagu pop. Oh, apa judulnya?
1: Apa judulnya yang gini, Rel? Katakan sayang sebelum kau pergi.
0: Katakan sayang. Oke. Okay. Sebel Ari Kusmiran itu ya. Katakan sayang sebelum kau pergi ya. Oke, kita cek dulu ya, biar pas ya. Oke. Karaoke. Siap untuk Madia ya.
1: Oke.
0: Dari Titi Kadi, kita cek ya. Oke, katakan sayang.
1: Yang ori aja ya.
0: Yang ori, betul ya. Oke, kita cek dulu untuk Madia ya. Udah hafal dari kemarin nampaknya nih. Yes, ya.
1: Lama-lama apa lah.

0: ada musik. Ulang lah.
1: Ulang ya. Oke, siap. Pelan-pelan ya. Oke, sabar-sabar ya. Kita cek sabar-sabar ya, kita ganti ya. Siap. Dari

0: sampai kembali besok.
1: Oke, okay, untuk siapa Madya lagu ini?
0: Untuk semua yang mendengarkan.
1: Oke, siap.
0: Siap.
1: Terima kasih Madya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, dari Madya ya. Sebelum kau pergi, satu lagu terbaik dari Teddy Kadi ya, hadir malam hari ini. Silakan kembali di belakangnya Mak Diem 463351 di karaoke malam hari ini. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Yos, apa kabar?
2: Om Jes.
1: Oh iya, Om Jes, kok Om Yos. Saya tuh mengiranya ke Om Jes, tapi kepanggilannya Om Yos ya. Oke, Om Jess, ya, Om Jess.
2: Dari tadi baru masuk.
1: Baru masuk. Lagunya apa malam ini, Om Jess?
2: Dangdut aja lagi.
1: Oke, dangdut itu. Apa judulnya itu?
2: Memori Daun Pisang.
1: Wih, ngeri ya. Memori Daun Pisang. Siap.
2: Ingat kenangan lama ini.
1: Ingat kenangan lalu, gitu ya. Oke, Memori Daun Pisang. Ya.
2: Duitnya sama Eliza Rusman itu.
1: Enizar
2: Rusman.
1: Rusman ya. Oke, siap. Kita cek ya biar pas nanti Om Jas ya. Oke. Enizar Rusman ya. Siap kita cek. Oh ya, kita cek ya. Oke, untuk Om Jas Memori Daun Pisang. Bersa

0: calon yang pertama gimana Arif? Ada ya?
1: Saksikanlah. Saksikanlah, saya bilang ya. Oke.
0: Tidak boleh.
1: Saya kabari nanti ya, Om Jas ya. Nah,

0: Yes, luar biasa untuk siapa daun pisangnya.
1: Tapi maaf, real tadi rasnya itu pertama tadi lupa.
0: Tak apa-apa. Oke lah tu, siap. Untuk siapa lagu ni, Yes?
1: Ya, salam lah. Buat satu, buat semua lah.
0: Oke, Yes, siap. Oke deh.
1: Siapa nak masuk
0: ya, Mas Prabu? Okey, siap, ditunggu ya. Okey. Betul.
1: Ya, kalau
0: nak buat mandi
1: minister
0: saya. Okey, siap. Terima kasih. Ya. Ada Om Jess, memori daun pisang ya. Okey. Bersama dengan Eliza tadi ya. Oke, kita cek kembali di 463351. Di belakangnya Om Jess, silakan 463351 ya. Masih cukup waktu kita ya. Masih ada sekitar setengah jam lebih di kesempatan malam hari ini. Karaoke, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, Mama Fajar, apa kabar? Sehat-sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hujan tak ya? Tak ya?
2: Malam ni gaji tak hujan.
0: Oh, malam ni tak hujan, cerah ceria ya. Bulan mengambang ya. Okey, siap. Apa lagi tu, Mak Fajar?
2: Lagu apa ya? Kehilangan.
0: Kehilangan Roma ya. Okey, siap.
2: Bang Aril bantu ya masuk.
0: Okey, nanti saya
2: karaoke pakai HP nih. HP kan sudah.
0: Betul.
2: Saudara mama ni yang baru meninggal, ibu dia.
0: Iya, saya.
2: Kakak Ipa Mak Fajar.
0: Oh, gitu.
2: Lagi Kamis malam.
0: Oke.
2: Okay. Makan tiga ya tadi malam. Malam ini.
0: Malam ketiga ya.
2: Ah.
0: Oke, siap. Kita cek kehilangan bersama dengan Mak Fajar ya. Oke, bantu ya. Nanti kita kasih tongkat bantu. Ya. Oke.
2: Mengharap jangan ketawa. Nanti Mak Fajar ketawa.
0: Saya betul-betul mulai.

0: biasa Mak Fajar. Ha, lagu ini untuk siapa? Lagu ini untuk siapa? Makanya saya tahan tadi. Saya tahan tak cakap pun.
1: Jadi dulu ketahuan bare
0: lah. Oke, Mak Fajar, lagu ini untuk siapa, silakan?
1: Bantu minta bantu

0: Amin ya Allah. Kita doakan. Ya, kan?
1: Ayo.
0: Terima kasih Pak Fajar. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung ya, dengan lagunya Kehilangan ya. Baru terasa kalau sudah tak ada ya. Oke, kita cek kembali di 463351 di karaoke kita malam hari ini. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dah malam baru Pak masuk.
0: Kau main lagi penyale-penyale tadi awal-awal ya.
1: Dah gantuk mata masuk.
0: Nunggu apa bulan mengambang ya. Okey Kak Jamila, apa lagu dia Kak Jamila?
1: Lagu ni malam ni lagu hijuk aja lah.
0: Ha? Hijuk? Ya. Oh, lagu hijuk.
1: Hijuk, hijuk Bisami.
0: Okey, hijuk Bisami hijuk.
1: Tak ada lagu lagi, lama sangat.
0: Oh, itu pula lupa lagu sampai ya. Okey, kita cek hijuk ya. Bersama hijuk Bisami ya. Okey, kita cek ya pelan-pelan. Ini dia lagunya ya. Okey, siap. Silat.

0: Kita saya kembali di belakangnya Kak Jamila. Pandam 351. Selamat malam. Halo, halo.
1: Malam, halo, halo.
0: Tengah-tengah dia masuk ya.
1: Tadi kah masuk kah putuskan tadi lagu madu tadi.
0: Iya. Oh. Nih putus ya. Oke, siap. Saya Bang.
1: Sehari.
0: Alhamdulillah.
1: Tengah suara pakai lah. Kita yang kedua ya.
0: Apa lagunya nih?
1: Kita nyanyi rembulan bersinar lagi.
0: Rembulan ini ya. Oh, kawain lagi ya. Rembulan bersinar lagi dari ayah-ayah. Oke, kita cek. Hah?
1: Yang berdua kita kan.
0: Iya, bersinar lagi.
1: Suara sudah betul.
0: Oke, okay. Nah, rembulan bersinar lagi ya, kita cek dulu. Tidak
1: dapat lanjut, dapat ini ya.
0: Oke, okay, siap, aman ya, kita cek ya, rembulan bersinar lagi ya. Oke, okay, lanjut. Kita cek ya, oke. Okay. Hari ayam ansur.

0: Itu dia lagu Rembulan Bersinar Lagi dari Mansur ya, untuk abang kita Abang Mail ya, karena sinyal ini turun ya. Oke, kita cek kembali di 463351 dan juga di 0811 7781051. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Norma ya. Oke, siap.
1: Nah, sehat Kak? Alhamdulillah. Norma tak pandai menyanyi, Bang Arya. Tapi ini nak lagu Penasaran.
0: Penasaran? Boleh. Ya, kita Penasaran.
1: Tapi Bang Arya yang mau
0: nyanyi. Mana boleh.
1: Norma yang berpikir aja.
0: Penasaran itu ya. Oke, kita nada warna.
1: Dari pria, Bang.
0: Oh, dari pria ya. Oke, nada pria ya. Boleh kita cek ya. Ini dia Penasaran dari Nanda Pria. Oke, gitu.

0: Mengarah jadi tak
1: biasa
0: nampak
1: nampak biasa nih lagu ni cepat soalnya ya.
0: Cepat lagu dia cepat mengarah. Cuma rumah
1: bantu
0: dah
1: lama mengarah
0: vokal tak
1: dipanggil. Lagu mengamuk mengarah. Betul. Lagu ni untuk
0: siapa ni Kak Norma? Lagu ni buat je
1: Pak Isam
0: Nur dengan
1: Anjang Aris. Oh, orang tu mendengarkan ya.
0: Dia nak masuk tak dapat.
1: Okey, siap.
0: Mami,
1: tak lah lagu penasaran. Penasaran ya. Okey. Panjang dan juga beban luar ya.
0: Dalam kolam tapi tinggi nanya lagi. Ini nafas pria mengira.
1: Betul. Oke, siap. Terima kasih Kak Norma. Waalaikumsalam ya. Oke, dia penasaran dari Kak Norma ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kita cek kembali ke Rocky di udara. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Jauh kayaknya dari siapa nih?
2: Dengan Pak Ho mana?
1: Pak Ho dari sini ya?
2: Yeah.
1: Oke Pak Ho, saya selalu Pak Ho.
2: Alhamdulillah
1: lagunya apa Pak Ho malam hari ini Pak Ho?
2: Noda Hitam.
1: Noda Hitam. Oke siap, kita cek ya pilihan dari Pak Ho kita dekat Teluk Kuantan sana ya, dari Megi, ayah Megi ya kita hadirkan ya. Oke, silakan persiapkan Pak Ho ya. Oke. Langsung ya, jangan otak rohnya tak usah ya. Jangan kau tanamkan
2: di tanamku.

0: kasih Pak Mo sudah bergabung di Pro Satu Air Batam di kesempatan malam hari ini ya. Salam untuk teman-teman di Singing dan juga yang ada di Teluk Kuantan dan juga yang ada di Rengat dan sekitarnya yang mendengarkan siaran kami malam hari ini di Tembilan, di Mandai, Igal, Guntong ya. Matun, apa kabar saya selalu, Bang Nur dan juga kawan-kawan yang ada di PT Pulau Sambu, di Pulau Burung dan juga yang ada di Durai, di Moro, di Tanjung Balai Karimun, Moro, Durai dan sekitarnya ya. Kita cek kembali di belakangnya Pak Wo, Padam 3351, oke di karaoke malam hari ini masih ada cukup waktu, masih ada sekitar 1 atau 2 penerbun lagi ya, kita cek ya di 463351 karaoke selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Uang menutup dia gak main lagi ya.
1: Rupanya dia tahu.
0: Reng. Dialah bapakku.
2: Luar biasa mengharum memang inspirasinya itu loh. Pokoknya apa nama kalau jam 11 malam ke atas itu apa namanya?
0: Iya, saya dengar. Alhamdulillah sehat, ditunggu sama Om Jess nih.
2: Iya, ditunggu Om Jess.
0: Oke, sudah. Kemarin lagi Om Jess sekarang udah punya pasangan ya.
2: Iya, itu entah dapat dari mana pasangannya itu mertu banget.
0: Oke, ditunggu siap. Oke, Mas Rabu lagunya apa malam hari ini?
2: Kasih lagu ini Bang Ariel, Sonia.
0: Sonia.
2: Iya.
0: La la la la la.
2: Iya, spesial buat Bang Gala tadi, Bang Ismail kemana dia nyanyi, Bang Ariel ditinggal.
0: Iya, dia main gitu ya, udah naik bareng-bareng turun diam-diam ya.
2: Udah asik-asik denger tadi kan.
0: Betul, kita carikan yang karaoke
2: itu ya. Tadi tumben-tumbenan si Gunarman
0: nyanyi ya,
2: penasaran.
0: Iya, oke bagus loh. Itu
2: luar biasa,
0: cepet ya lagunya itu sebenarnya.
2: Iya,
0: keren loh si Gunarmannya.
2: Masih malu-malu.
0: Malu-malu ya, ya. Nantilah kalau ada kondangan pengantin ya.
2: Pokoknya nanti siang siap-siap aja di komplain si Gunarman.

0: Ini apa nih?
1: Oh gitu.
0: Oh iya Nessa kira ada info katanya cukup kita aja yang tahu.
1: Oke deh kalau
0: begitu.
1: Aja nanti saya mau berabu silakan.
0: Iya kata Nessa kira baca di hati aja ya.
1: Oh baca di hati ya. Jangan sampai tawari ya.
0: Kamu ketahuan. Iya, buat Bang Ariel semoga sehat.
1: Amin ya Allah, amin. Terima kasih.
0: Salam buat tanpa mengurangi rasa hormat. Salam buat semuanya ya. Rupanya Bang Ismail ada abang punya abang dia Bang Ariel.
1: Di?
0: Namanya Bang Ismadi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang Ismadi.
0: Iya, kemarin pernah nelpon Prabu juga sih.
1: Oh, oke.
0: Iya, Bang Ismadi. Bang Ismail tahu dia.
1: Bang Ismadi. Oke.
0: Iya, kan makanya Prabu bilang ini abang siapa sih? Abangnya Bang Ismail kata gitu.
1: Oke deh.
0: Iya, iya buat semuanya Bang Ariel ya.
1: Oke.
0: Kurang mana Bang Ariel.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Ada Mas Prabu dan mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini di karaoke di udara di Pro 1 RRI Batam ya, dan kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Saya pamit, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak, karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang telah merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan orang.

0: peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Pendengar, seorang pemuda kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pinggir pantai, "Laut ini maling." Tak lama datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di laut. Lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tak lama datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai. Lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara itu, lautan dan seisinya tak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan di pantai itu tanpa sisa. Maka jangan risaukan omongan orang, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman mereka yang berbeda-beda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya sebuah persahabatan. Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan lebih baik. Kurangi mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan dirimu dalam kebaikan hingga keburukan lelah mengikutimu."

Pendengar, dahulu kala hidup seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja yang cacat itu adalah raja yang baik dan cerdas. Suatu hari, saat raja berjalan-jalan di galeri kerajaan, ia melihat lukisan-lukisan pendahulunya. Ia lalu ingin memiliki lukisan dirinya, sebab ia merasa suatu hari nanti anak cucunya akan melihat hal yang sama di sini. Lalu, raja itu memanggil semua pelukis yang ada di negeri tersebut untuk datang ke istana. Ia meminta untuk dibuatkan lukisan yang indah dan terlihat gagah untuk dipajang di galeri istana. Pelukis yang berani menerima tugas ini akan diberi imbalan sesuai dengan keindahan lukisannya. Para pelukis mulai berpikir setelah mendengar titah raja. Menurut mereka tidak mungkin bisa membuat lukisan yang indah sebab raja hanya punya satu mata dan satu kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya buruk, mereka malah diberi hukuman karena dianggap telah menghina sang raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Lalu salah seorang pelukis mengajukan diri untuk melukis sang raja yang cacat tersebut. Sang raja senang dengan keberanian sang pelukis itu. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta sang raja. Sampai akhirnya tiba hari yang dijanjikan saat lukisan itu dipamerkan kepada publik. Para pelukis yang mengundurkan diri itu datang ke istana. Mereka sangsi lukisan itu akan benar-benar indah. Anggapan para pelukis itu langsung sirna ketika kain penutup lukisan itu dibuka, sebab hasil lukisan itu sangatlah indah dan sang raja terlihat sangat gagah. Di lukisan raja digambarkan sedang menunggang kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap memanah, sehingga kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang buta terpejam seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan hasil lukisan tersebut dan ia menghadiahi sebuah kastil untuk si pelukis. Kisah inspirasi di atas mengajarkan tentang keberanian dan tidak putus asa dalam menghadapi situasi sulit. Pelukis raja itu sebenarnya memiliki kesulitan yang sama dengan pelukis-pelukis lain, yaitu objek lukisan yang tidak sempurna. Tetapi ia tidak menyerah dan berani mengambil resiko. Jika kamu menghadapi suatu pekerjaan, jangan terpaku pada keadaan yang sulit atau hambatannya. Pikirkan cara untuk melewati hambatan tersebut seperti yang dilakukan pelukis dalam kisah di atas.

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap malam.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Minggu 4 Oktober 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abuliatama nomor 2 Batam Center. Happy weekend mendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Akan kami putarkan rekaman ceramah bersama Ustadz Suyono dengan tema Samudra Al-Quran. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

0: الفجر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terkhusus pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur

ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Samudra Al-Qur'an. Ya, Samudra Al-Qur'an. Kenapa dengan Samudra Al-Qur'an? Ya. Bahkan kenapa Al-Qur'an saya sebut sebagai samudra, karena memang Al-Qur'an itu berisikan keilmuan, ya, berisikan segala macam ajaran yang begitu luasnya, ya, yang begitu luasnya, sehingga sebenarnya kalaupun dibahasakan dengan samudra ini masih kurang luas lagi, ya. Cuman samudra di sini barangkali menunjukkan sebagai sebuah ungkapan, ya, bahwa Al-Qur'an itu mengandung isi mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi pada hal yang demikian ini menjadi sebuah kepentingan kita bersama untuk bagaimana supaya kita bisa mengamalkan isi Al-Qur'an itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah, barangkali kita pada saat ini menyampaikan, ya, saya akan menyampaikan, ya, walaupun samudra, tetapi barangkali kita sedikit, ya, bagian daripada samudra itu kita sampaikan, ya. Nah, kita lihat misalnya dalam Quran surah Al-Fatihah, ya. Dalam Quran surah Al-Fatihah itu sebagai sebuah pengantar, ya, pengantar, atau boleh dikatakan sebagai umul Quran, ya. Umul Quran. Jadi induknya Al-Qur'an, ya. Dari Quran surah Al-Fatihah ini tercermin, ya, tercermin sebagian besar daripada isi Al-Qur'an. Yang pertama misalnya ketika kita membaca Al-Qur'an itu, dalam Quran surah Fatihah jelas Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini tertuju kepada tauhidan, ya. Tertuju kepada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu ayat yang barangkali cukup pendek tetapi memiliki kandungan makna yang sangat luar biasa, bahwa hidup kita itu hanya tertuju, ya, kepada, ya, pemilik Ar-Rahman dan Rahim, ya. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya itu, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim, ya. Ar-Rahmanirrahim yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Nah, ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi, yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ya. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat dan Engkau murkai. Nah, ini cerminan, ya. Ini bagian pokok daripada samudra Al-Qur'an yang tercermin dalam Quran surah Al-Fatihah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita membaca ulumul Quran, ya, yakni ilmu-ilmu Al-Quran atau banyak kitab-kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, pembahasan sekitar tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran, nah, itu karyakan para ulama, ataupun silakan membaca kitab-kitab ulumul Quran yang ditulis oleh para ulama Indonesia. Nah,

kita simak secara garis besar isi Al-Quran itu, ya, samudra Al-Quran itu, yang pertama bahwa isi Al-Quran itu mengarahkan kepada ajaran tauhid, ajaran keimanan atau ajaran akidah. Nah, ini yang pertama, persoalan akidah. Ini garis besarnya begitu. Nah, akidah ini merupakan tujuan pokok daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, bagaimana dengan wahyu Allah ini manusia terbimbing akidahnya, terbimbing tauhidnya, terbimbing agamanya. Bahkan kalau kita simpulkan perjuangan para nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan utama para nabi dan rasul itu tak lain dan tak bukan adalah menegakkan tauhid. Nah, itu menegakkan tauhid kita. Nah, akidah kita harus lurus. Itu sebagai, makanya Al-Qur'an secara garis besar bicara tentang itu. Ya. Akidah. Nah. Dan tentunya akidah ini berkaitan dengan yang kita simpulkan secara praktis itu rukun iman. Ya, rukun iman. Nah, ini. Ini garis besar kita bicarakan rukun iman yang ada 6, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab samawi, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadha dan qadar. Nah, ini. Nah, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi ini bagian pertama yang dibahas oleh Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia ini mengarahkan yang pertama itu adalah dengan tujuan untuk tauhid, untuk menjaga akidah. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang akidah, termasuk surat Al-Fatihah yang sudah saya bacakan di muka. Begitu juga banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang keimanan kita kepada para malaikat, ya, kepada malaikat itu wajib iman. Orang tak percaya dengan malaikat berarti tidak, ya, keluar dari Islam, dia keluar dari iman. Iman kepada kitab-kitab, ya, iman itu bicara keyakinan, ya, itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Iman kepada nabi dan rasul, makanya di Al-Quran juga disebutkan para nabi dan rasul, ya, itu wajib. Orang Islam, orang beriman wajib percaya dengan nabi dan rasul. Nah, iman kepada hari kiamat, ya, iman kepada hari kiamat. Dan terakhir qadha dan qadar itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Itu garis besar pokok tema-tema yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, di antara isi pokok Al-Qur'an itu bicara tentang, ya, janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Banyak sekali ayat Al-Quran yang bicara tentang janji, tentang surga, dan bahkan tentang neraka. Artinya orang yang berbuat baik dia jaminannya surga, orang yang, ya, berbuat buruk jaminannya neraka. Ya, ya, jadi seperti misalnya dalam Quran surah apa, ya, Al-Bayyinah misalnya. Misalnya Allah memberikan, ya, sebuah janji dan juga ancaman, ya. Innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu. Itu janji dan ancaman. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, dari ahli kitab dan kaum musyrikin, innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, kelak akan menempati, ya, tempatnya itu di neraka jahanam. Kholidina fiha abada. Ya, jadi selama-lamanya di neraka itu. Jadi
tema pokok yang kedua adalah janji dan ancaman. Ini orang yang kafir dari ahli kitab dan kaum musyrikin, ini tempatnya di neraka jahanam, kholidina fiha, kekal dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk manusia. Nah ini tadi kan bicara pertama tentang keimanan, nah, itu paling pokok ya, tentang keyakinan, tentang akidah, dan yang kedua tentang janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Nah ini orang yang kufur nikmat dari golongan ahli kitab maupun orang musyrik, tempatnya di neraka jahanam selama-lamanya, dan merupakan golongan seburuk-buruk manusia. Nah sebaliknya, innalal dina amanu wa amilu sholihati ulaikahum khairul bariyah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, innaladzina amanu wa amilu sholihati ulaikahum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik manusia. Nah ini, nah jadi tetap kaitannya juga dengan iman tadi ya, jadi janji dan ancaman. Kita hidup di dunia berbuat baik, janjinya di akhirat akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Sebaliknya kalau berbuat buruk, kemaksiatan, tentunya neraka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, innaladzina amanu wa amilu sholihati ulaikahum khairul bariyah, sebaik-baik manusia, jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Nah, jadi tempatnya di mana? Di surga. Yang di situ mengalirlah sungai-sungai di bawahnya, ya. Jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtil anharu kholidina fiha abada, kekal di dalamnya. Ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan janji dari Allah, kelak akan ditempatkan di surga, yang di situ mengalirlah sungai-sungai di dalamnya, dan mereka berada di surga itu selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radhu'an dzalika liman khasyya rabbah, itu. Dan Allah ridha kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Radhiyallahu anhum wa radhu'an, dan mereka juga ridha kepada Allah. Jadi ini bagian daripada contoh yang saya sampaikan bahwa isi Al-Quran, tema pokok besar Al-Quran yang berikutnya adalah janji dan ancaman. Nah yang berikutnya, samudra Al-Quran, garis pokoknya, dan ini tentunya simpel-simpel saja, tidak mencakup semuanya, berisi tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada iman, ada akidah, kemudian ada yang namanya janji dan ancaman, dan yang ketiga, isi pokok Al-Qur'an, samudra Al-Qur'an itu adalah berisikan tentang perintah ibadah. Nah, contoh di dalam Al-Qur'an, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in, tegakkan olehmu sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang ruku. Ini perintah untuk sholat dan perintah untuk zakat. Nah, di dalam Al-Quran misalnya juga diceritakan bagaimana tata cara berwudu, cara-cara mandi besar, dan tata cara tayamum dalam Al-Ma'idah ayat 6 itu. Jadi misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhirih alaya. Ini Al-Maidah ayat 6 yang bicara tentang keibadah. Jadi tema besar pokok Al-Qur'an yang berikutnya adalah ibadah, meskipun tidak rinci-rinci sangat. Bicara sholat di dalam Al-Qur'an sangat sangat global, wa aqimu sholata wa atu zakah, tunaikan, kerjakan olehmu sholat, tetapi cara sholat tidak ditemukan secara rinci dalam Al-Qur'an. Dan makanya dilengkapi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang
dengan hadis Nabi ini beroleh keterangan bagaimana tata cara Nabi sholat, yang kemudian Rasul mengatakan sholu kamaro aitumuni usoli, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku dalam sholat. Nah ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini jadi berisi tentang ibadah. Jadi ada akidah, kemudian janji dan ancaman, dan juga ada akidah. Nah, akidah, ibadah, nah, ibadah ya. Setelah akidah ibadah. Kemudian juga tentang ibadah puasa misalnya. Dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ah gitu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana ya telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini perintah perintah untuk beribadah puasa di bulan Ramadan ini. Jadi Al-Qur'an itu berisikan tentang ibadah. Wa atimul hajja wal umrah talillah. Dan juga perintah untuk menunaikan umrah dan haji di tanah suci sana. Itu juga termaktub dalam Al-Qur'an, meskipun tata cara haji tentunya lebih lengkap lagi termaktub di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang notabene hadis Nabi juga kepanjangan tangan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika bicara Al-Qur'an tak lepas juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi berisikan tentang ibadah, dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang ibadah. Termasuk ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu termasuk di dalam Al-Qur'an, termasuk tema besar yang disinggung oleh Al-Qur'an. Nah itu. Nah, jadi nah, saudara-saudaraku sekalian, ini tema besar ibadah. Nah, seperti misalnya ketika Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya itu, di samping akidah, juga ibadah. Ya, ya bunaya aqimish shalah, wahai anakku, tegakkan olehmu sholat, ya, wa'mur bil ma'ruf, dan juga perintahlah, ya, untuk menyeru kepada ma'ruf, dan dalam ayat selanjutnya untuk mencegah daripada yang mungkar. Nah itu kaidah-kaidah ibadah yang berada di dalam Al-Quran. Sekali lagi, persoalan ibadah dalam Al-Quran bisa secara mujmal, secara garis besar, dan tentunya secara rinci lagi ditemukan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang ketiga. Nah berikutnya saudara-saudaraku sekalian, tema besar Al-Quran itu bicara tentang sejarah. Nah, tentang sejarah ya. Makanya banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran ayat yang bicara tentang sejarah, sejarah umat-umat terdahulu, sejarah umat-umat yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Seperti misalnya Nabi Nuh alaihissalam punya sejarah bagaimana menghadapi kaumnya yang lalim, yang dolim ya. Yang dolim ya, ketika diajak beriman tidak mau, ketika diuji dengan kemarau panjang disampaikan kepada mereka akan terjadi banjir bandang, banjir besar juga tak percaya, diajak naik kapal, dia bikin kapal tak mau, naik kapal tak mau ya. Itu umat terdahulu. Jadi Al-Quran bicara tentang sejarah, bagaimana sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan singgasana Balqis yang ada di Yaman, yang ada di Yaman, sejarah. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam? Kisah Nabi Musa alaihissalam menghadapi Firaun, sang raja, penguasa saat itu. Ini bicara tentang sejarah. Bagaimana sejarah Nabi Dawud alaihissalam? Ya, bagaimana sejarah Nabi Isa alaihissalam? Bagaimana sejarahnya Ashabul Kahfi? Itu kan sejarah-sejarah yang perlu. Ya, yang sudah dimuat dalam Al-Quran, yang tentunya itu menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin dan manusia pada umumnya. Ya, walaupun Al-Quran tidak secara rinci menjelaskan umat terdahulu, kisah-kisah itu tanggal dan tahun, tetapi setidaknya
Justru itu tantangan bagi para sejarawan agar supaya mereka mencari lebih jauh lagi, dan ternyata banyak kisah-kisah yang termaku dalam Al-Qur'an ini yang benar-benar diteliti oleh para sejarawan. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang bicara tentang sejarah. Jadi tadi ada akidah, janji dan ancaman, ya. Kemudian ada lagi tentang ibadah, dan ada juga bicara sejarah. Nah, kemudian juga lagi Al-Qur'an itu memuat tentang ayat-ayat kauniyah. Ya. Tentang kauniyah, apa alam semesta ini dibicarakan dengan porsi yang cukup besar di dalam Al-Qur'an. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang dinamakan dengan ayat-ayat kauniyah, dengan alam semesta. Contoh misalnya surah Ad-Duha, itu kan bicara alam semesta waktu duha. Kemudian surah Al-Lail misalnya, ya, Al-Laili idza yaghsha, dan seterusnya, bicara alam semesta. Bahkan masih banyak ayat yang lain yang memang spesifik membicarakan tentang alam semesta, ya. Wasama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an najmu saqib in kullu nafsin lama 'alaiha habib fal yanzuril insanu mimma khuliq, dan seterusnya. Itu bicara alam semesta, wasama'i wa tariq. Bicara lagi dalam ayat yang lain, wasama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidi wa masyhud, dan seterusnya. Ya, jadi bumi dan langit dan gugusan-gugusan, nah, itu kan bicara alam semesta. Jadi Al-Qur'an memberikan porsi yang sangat besar terhadap alam semesta ini dalam Al-Qur'an. Bicara dengan Al-Qur'an, bicara tentang alam semesta, tentang laut, wal biharu fujirat misalnya, ketika lautan itu ditumpahkan airnya. Ya, kalau macam sekarang mungkin tsunami lah, ya kan. Nah, bagaimana ketika Al-Qur'an bicara tentang fenomena-fenomena akhir zaman yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah. Alam semesta, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal-farasyil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus. Itu bicara alam semesta di akhir zaman, yakni ketika terjadi hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, matahari, ya, mohon maaf ya, ketika bumi diguncang dengan dahsyatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan ketika bumi mengeluarkan isi perutnya dalam bumi, dikeluarkan semuanya. Nah, itu bicara tentang alam semesta. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Al-Qur'an selain itu juga bicara tentang ilmu pengetahuan dalam berbagai kehidupan, baik ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, dan semuanya itu termasuk di dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an memberikan apresiasi kepada orang-orang beriman dan juga berilmu dengan beberapa derajat. Jadi itu saudara-saudara sekelumit tentang samudra Al-Qur'an, yakni tentang tema-tema besar yang disinggung, yang dideskripsikan di dalam Al-Qur'an. Simpulannya itu yang pertama adalah tentang akidah, janji ancaman, ibadah, sejarah, dan ayat-ayat kauniyah. Jadi mudah-mudahan ini sebagai pemantik untuk tertantang kembali kita untuk menggali dan memahami isi pokok Al-Qur'an. Demikian nasr minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
2: Imigrasi Belakang Padang itu membuka sampai 100 kuota per hari.
3: Oke, kalau kami dari mahasiswa menekankan bahwa pemerintah Kota Batam secepat.
1: Mengawali Warta Berita Sepekan pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Perekrutan dan kontrak jadi titik rawan pekerja migran. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI menyoroti persoalan sampah di Batam. Warta Berita Sepekan selengkapnya, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, dari Januari hingga September 2026, Kantor Imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Berikut dilaporkan Dedi Prabu.
4: Animo masyarakat Batam terhadap pembuatan paspor elektronik terus meningkat. Hal ini seiring dengan pengetahuan masyarakat terhadap keunggulan paspor elektronik. Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang, Abdul Qodar, mengatakan, dari Januari hingga September 2026 ini, Kantor Imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Paspor yang diterbitkan tersebut menurutnya semua merupakan e-paspor atau paspor elektronik 48 halaman. Di Kantor Imigrasi Belakang Padang, menurutnya per hari dibuka 100 kuota untuk pembuatan paspor.
2: Imigrasi Belakang Padang itu membuka sampai 100 kuota per hari, Pak. Mungkin ketika dibandingkan dengan kantor imigrasi lain, mungkin jumlah pemohon kami memang agak sedikit. Tetapi ketika kita bandingkan dengan wilayah kerja kami kan satu kecamatan aja. Selama tahun 2026 ini kita telah menerbitkan 2.400 paspor.
4: Abdul Qodar mengungkapkan paspor elektronik memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pemegang paspor elektronik memiliki fasilitas bebas visa di beberapa negara. Kedua, penyimpanan data pada paspor elektronik lebih akurat dan aman, di mana data biometrik pemegang paspor disimpan pada chip yang ada di paspor sehingga penyimpanan lebih aman, akurat, dan nyaman. Dan ketiga, paspor elektronik memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, Polda Kepri amankan 3 mesin pesawat bekas asal Singapura yang akan diselundupkan ke Jakarta. Modusnya pelaku memasukkan manifesto dokumen perjalanan. Laporan Sarah Melina.
5: Polda Kepulauan Riau mengungkap dugaan perdagangan 3 unit mesin turbo pesawat bekas yang telah berada di Batam selama 7 bulan belakangan. Polisi menduga pelaku memanipulasi dokumen pengiriman termasuk manifest untuk mengaburkan informasi terkait barang tersebut. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei mengatakan, 3 mesin itu diamankan penyidik pada tanggal 15 Agustus lalu saat keluar dari Pelabuhan Bintang 99. Polisi telah menetapkan 4 orang tersangka yang diduga memiliki peran berbeda, mulai dari mengurus pengiriman dan administrasi hingga mencari pihak yang dapat menerima serta menjual mesin turbo tersebut.
6: Adanya 4 tersangka, yaitu saudara LH, AE, AS, dan DJ, yang mana masing-masing mempunyai peran, ada yang menawarkan pekerjaan untuk mengirimkan mesin pesawat tersebut, kemudian ada yang bagian mengurus administrasinya, ada juga yang bagian mencari pihak-pihak yang sanggup menerima barang berupa mesin turbo pesawat tersebut untuk kemudian dijual.
5: Sementara itu, Kasubdit Indak Ditreskrim Suspolda Kepri AKBP Paksi Eka Saputra menjelaskan ketiga mesin pesawat itu masuk dari Singapura dan rencananya akan dikirim ke Jakarta. Pihaknya menemukan sejumlah persoalan, yakni perusahaan yang tercantum dalam dokumen tersebut saat dilakukan pengecekan di lapangan ternyata fiktif. Kondisi ini membuat penyidik masih mendalami asal-usul dokumen dan pihak mana yang terlibat dalam pengiriman.
7: Setelah mereka ada upaya memasukkan barang ini, mereka tidak langsung mengirimkan ke daerah tujuan. Tapi mereka sengaja wait and see, menunggu dulu sambil memanipulasi dokumen-dokumen kelengkapan agar barang ini dapat tiba di daerah tujuan. Disebutkannya dalam dokumen perusahaan ABC. Tapi faktanya ketika kami cek di lapangan, perusahaan tersebut sudah tidak ada.
5: Mesin turbo pesawat bekas itu ditaksir senilai 30 miliar rupiah. Pertersangka dijerat dengan pasal 111 junto pasal 47 ayat 1 junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI menyoroti persoalan sampah di Batam dan mendorong adanya langkah konkret dalam memperbaiki pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Laporan Nurul Mahfud.
8: Mahasiswa di Batam menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi perhatian di sejumlah kawasan di Kota Batam. Kepala Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Batam, Zulfahmi menilai penumpukan sampah terutama di kawasan pemukiman dan ruang publik dapat mengganggu kebersihan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Ia mendorong adanya kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kebersihan di sejumlah titik. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, mahasiswa juga meminta pengelolaan sampah dilakukan secara lebih efektif. Fahmi mendorong peningkatan fasilitas tempat pembuangan sampah, pengangkutan yang teratur, serta penguatan program pemilahan dan daur ulang agar jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat dikurangi.
3: Oke, kalau kami dari mahasiswa menekankan bahwa pemerintah Kota Batam secepatnya menangani lebih lanjut untuk penanganan sampah. Karena itu berdampak ke kesehatan sama lingkungan. Karena pada dasarnya ketika kita hidup di salah satu tempat, terus tempat itu masih kotor atau tidak mumpuni dan tidak layak, maka itu berdampak dengan kesehatan kita pribadi. Kemudian untuk lingkungan, ketika sampah banyak, drainase menumpuk sampah, maka terjadi banjir. Itu bisa merugikan banyak orang.
8: Zulfahmi menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Ia berharap pemerintah, masyarakat, komunitas, dan generasi muda dapat berkolaborasi menjaga kebersihan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita lainnya pendengar, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dinilai perlu diperkuat sejak proses perekrutan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan hak pekerja terpenuhi. Laporan Renita Suharjana.
9: Rekrutan yang tidak transparan, biaya keberangkatan hingga ketidaksesuaian kontrak kerja masih menjadi persoalan yang dapat meningkatkan kerentanan pekerja migran Indonesia. Head of Counter Trafficking and Labor Mobility IOM Indonesia Shafira Ayu Nindya mengatakan proses perekrutan perlu dilakukan secara adil dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Shafira, perekrutan yang adil menjadi bagian penting untuk memastikan pekerja memperoleh kondisi kerja yang layak sekaligus terlindungi sejak sebelum keberangkatan.
10: Ketika kita berbicara tentang fair and ethical recruitment, pada dasarnya hal ini adalah sebuah prasyarat atau prekondisi dari kerja adil dan kerja layak. Tidak ada kerja adil dan kerja layak tanpa adanya perekrutan yang adil dan etis. Bagaimana kita mendefinisikannya secara operasional? IOM mendefinisikan bahwa fair and ethical recruitment itu adalah cara atau upaya yang diupayakan untuk merekrut pekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
9: Persoalan lain muncul dari biaya perekrutan yang harus ditanggung calon pekerja serta kontrak yang belum tentu dipahami secara utuh sebelum keberangkatan. Kondisi tersebut dapat membuat pekerja berada dalam posisi rentan ketika pekerjaan atau ketentuan yang diterima setelah tiba di negara tujuan tidak sesuai dengan informasi sebelumnya. Anggota DPR RI Julius Setiarto menjelaskan persoalan yang perlu diperhatikan dalam proses perekrutan, biaya, dan verifikasi kontrak pekerja migran.
11: Ya, dalam perekrutan dan biaya harus menjadi fokus karena banyak kerentanan dan potensi eksploitasi yang tidak sesuai administrasi sebelum pekerja berangkat. Verifikasi kontrak. Kontrak ini seringkali karena para pekerja ini berangkat dari pengetahuan yang tidak cukup sehingga kontrak-kontrak yang ditandatangani itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu ketika sudah sampai kapal ada tanda tangan kontrak lagi dan seterusnya.
9: Julius mengatakan pencegahan perlu dilakukan sejak daerah asal pekerja migran agar calon pekerja memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pekerjaan, biaya, serta risiko sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Kementerian Koperasi terus berbanyak koordinasi dengan daerah untuk matangkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan dimulai secara resmi pada Oktober mendatang. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
12: Terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan.
13: Kementerian Koperasi Republik Indonesia terus melakukan evaluasi dan pematangan terhadap berjalannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi. Ricky mengungkapkan berbagai rapat dan koordinasi dilakukan secara Zoom nyaris setiap harinya untuk mematangkan dan mengefektifkan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, termasuk pengawasan terhadap manajer KOPDES yang telah dilatih langsung oleh pemerintah.
12: Kami setiap hari dari pagi sampai sore meeting dengan menteri dan wakil menteri terkait dengan verifikasi validasi pembangunan KOPDES di seluruh kabupaten kota, termasuk juga menyangkut persoalan-persoalan yang muncul dari dinamika penugasan manajer koperasi yang sudah mulai menerima SK, termasuk hari ini dan besok dan seterusnya sampai batas waktu yang belum dapat kami tentukan, standby situasinya.
13: Ricky menegaskan KDKMP di Kepri akan berfokus pada titik yang sudah selesai alias tidak lagi melakukan pembangunan baru setelah beberapa telah terbangun. Alih-alih membangun lebih banyak, evaluasi terbaru lebih memaksimalkan jumlah yang telah tersedia saat ini. Pemerintah pusat diketahui telah menargetkan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mulai diluncurkan secara bertahap pada Oktober 2026 ini. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, untuk memeriahkan HUT TNI tahun 2026, Batam Catur Club menyelenggarakan turnamen akhir pekan ini dengan peserta segala usia. Laporan Meta Fajar Balinda.
14: Seminggu berselang dari turnamen sebelumnya, Batam Catur Club kembali menggelar kompetisi. Kali ini, para pecatur akan memperebutkan piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT TNI tahun 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Oktober di Mall Botania 2 mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Kompetisi menerapkan sistem Swiss 7 babak dengan waktu berpikir 10 menit ditambah 3 detik. Kali ini ada 3 kategori yaitu TNI Polri, Junior, serta Umum. Para peserta berkesempatan membawa pulang medali, trofi, dan uang pembinaan. Ketua Batam Catur Club Abdul Hadi berharap turnamen ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para pecatur di Batam dan sekitarnya.
15: Terdiri dari SD, SMP, SMA, sama Open. Open ini itu senior, 18 tahun ke atas. Harapannya ya semoga semakin ramai antusias masyarakat kota Batam di cabur catur semakin meningkat.
14: Sementara itu, Weldon Bramantia, salah satu peserta sekaligus orang tua pecatur junior pada turnamen sebelumnya, mengapresiasi adanya kategori khusus bagi kelompok usia muda.
16: Nah, itu bagus banget, mendukung banget. Jadi memang kalau kejuaraan catur itu lebih banyak, lebih baik. Itu sebenarnya untuk menyaring ini ya, kader. ada bibit-bibit baru yang bermunculan. Itu kalau sering-sering diadakan turnamen, kita akan tahu nih bibit yang bagus yang mana gitu. Saya mendukung banget ini, walaupun anak saya istilahnya nggak juara, ikut berpartisipasi aja, setidaknya itu ikut membangun mental mereka gitu. Normalnya ya, itu biasanya 2 tahun-2 tahun, 8-10, 10-12. Ini mungkin karena untuk mengakomodasi jumlah peserta yang banyak, jadi jadikan satu grup gitu. Saya rasa gapnya terlalu besar sih kalau menurut saya. Kalau 2 tahun-2 tahun gitu lebih bagus lagi.
14: Ajang seperti ini penting untuk memberikan ruang bagi pecatur junior mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Panitia juga mengimbau calon peserta melakukan pendaftaran sebelum hari pelaksanaan agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung tertib dan lancar. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, karakter masyarakat Batam yang heterogen menjadi salah satu perhatian PW Persis Kepri dalam pengembangan di daerah tersebut. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
17: Karakter masyarakat Kota Batam yang heterogen-heterogen menjadi salah satu perhatian pimpinan wilayah Persatuan Islam atau PW Persis Provinsi Kepulauan Riau dalam pengembangan dakwah di daerah tersebut. Ketua PW Persis Kepulauan Riau Muhammad Zaini menyebut Batam memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang daerah dan kelompok di Indonesia.
18: Apalagi karakter Kota Batam yang sangat heterogen, ya Pak Asisten, dan kemudian hampir seluruh entitas yang ada di Indonesia ini ada di Kota Batam. Dan dapat dikatakan Batam ini adalah miniaturnya Indonesia. Oleh karenanya, mudah-mudahan dapat berkolaborasi dengan semua pihak, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Batam, berkolaborasi dengan seluruh ormas yang ada.
17: Sementara itu, Ketua PD Persis Kota Batam Muhammad Nurman Ardiansyah mengatakan pihaknya ingin Persis dapat hadir bersama berbagai pihak dalam menjalankan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
18: Dan mohon semoga Persis secara umum, khususnya di Pulau Riau dan lebih khususnya lagi adalah di Batam ini, bisa kolaborasi, bisa tahu bekerja sama dengan program-program pemerintah dan program-program ormas Islam yang lainnya.
17: Dengan karakter masyarakat yang beragam, pengembangan kegiatan dakwah Persis di Batam diharapkan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermusyaki melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Malaysia kini mengalihkan fokus kebijakan ekonominya dari mengejar efisiensi menuju penguatan ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Ketua Malaysian Investment Development Authority atau MIDA, Tengku Zafrul Abdul Aziz mengatakan, pendekatan tersebut diperlukan agar Malaysia mampu menghadapi guncangan yang sulit diprediksi sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Tengku Zafrul menyebut sejumlah reformasi fiskal termasuk rasionalisasi subsidi bahan bakar dan penerapan fiscal responsibility ACT telah memperkuat keuangan publik Malaysia. Ia juga menekankan bahwa reformasi ekonomi perlu disertai perlindungan bagi kelompok rentan, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja bergaji tinggi, serta penguatan kewirausahaan. Menurutnya, perubahan jalur perdagangan dan perkembangan kecerdasan buatan turut mengubah dunia kerja terutama bagi generasi muda. Karena itu, investasi yang masuk diharapkan menciptakan pekerjaan yang bernilai tinggi, meningkatkan keterampilan pekerja, produktivitas, inovasi, serta menghubungkan lebih banyak usaha kecil dan menengah Malaysia dengan rantai pasok global. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
19: Berita Berita olahraga hari ini kita mulai dari padel. Pasangan ganda putri Indonesia Fitriani Sabatini dan Fadona Kusumawati meraih medali perak setelah kalah dari wakil Jepang Saki Tsukamoto dan Kei Tokumoto pada final padel Asian Games 2026 yang bertanding di Nagoya City Higashi Sports Center. Indonesia kalah 2 set langsung 3-6 dan 4-6. Fitriani dan Fadona sebenarnya sempat memberikan perlawanan ketat pada set kedua. Pasangan Indonesia bahkan sempat unggul 4-1, tetapi Jepang mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 55 menit. Hasil tersebut menjadi medali perak

agar mundur sebagai bagian dari hak penggemar. Namun ia memilih tetap menjalankan tanggung jawab di tim nasional Malaysia. Ia juga menjelaskan keputusan memasangkan Aaron Chia dan Tae Kai Woon di Asian Games telah melalui pertimbangan performa pemain sepanjang tahun. Menurut Exi, performa sejumlah pasangan mengalami penurunan menjelang Asian Games. Sementara Go Sefei dan Nur Izzuddin menunjukkan perkembangan. Karena itu, tim pelatih mengambil keputusan berdasarkan kondisi dan performa pemain, bukan secara sembarangan. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Perekrutan dan kontrak jadi titik rawan pekerja migran. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, KAMI, menyoroti persoalan sampah di Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: ini nih?
1: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

formula sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama Kemari, Nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat popularitasnya. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar, sesaat lagi tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai panggung.